0: Ya, kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa tropi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Pak Fuad, ditanya Pak Fuad.
7: Alhamdulillah.
6: Jalan menuju rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi? Sudah cukup, Pak?
8: Soal apa, Pak? Pak,
7: benar. Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Kemudian, Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu,
8: itu kata KPK. Insya Allah.
5: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIA Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara 2 kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makainya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama daster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, daster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, daster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak di

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsu belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantup berada di Dusun Mantup, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantup terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantup diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

Raisa, apalah arti menunggu di pagi ini? Ya, semoga bisa mendapatkan jawaban ya pendengar ya. Karena yang ditunggu, yang sudah punya janji di hari ini akhirnya ketemu. Atau mungkin menunggu kembali nanti jalannya pertandingan dalam ajang Piala Dunia 2026. Pukul 10 nanti kita juga akan mengikuti, mendengarkan dari fase grup D ya, antara Turki versus Paraguay. Jadi tetap bersama kami di pagi dan siang nanti.

manusia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

0: wis ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Ya. Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantub berada di Dusun Mantub, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantub terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantub diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Gegar Pagi Ini. Ya, pendengar, tentu pertandingan demi pertandingan dari ajang Piala Dunia 2026 terus akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, bisa juga kami informasikan tadi azan duhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya sudah berkumandang pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar kaum muslimin muslimat, tentu saja selamat menunaikan sholat duhur. Sekaligus saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Nanti akan ada Ri Agustin ya, tentu akan lanjut dalam Jogja Siang Ini, dirangkai juga dengan Jogja Sore Ini.

0: ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Siang Ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini bersama saya Ria Agustin ya, pendengar yang akan melanjutkan perjalanan kita hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini kita akan mengetahui harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri Bantul. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Bu Sudaria, salah satu pedagang dari Pasar Imogiri Bantul. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Iya, sehat selalu ya Bu ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu, Mbak Ria juga sehat selalu.
0: Iya, alhamdulillah. Bu, di Pasar Imogiri saat ini sudah mendung atau mungkin panas juga nih, sama seperti di Kota Baru?
1: Kalau di Imogiri itu mendung, malah sempat tadi kremun atau gremes itu sebentar. Kok ini berhenti, tapi mendung, tapi enggak mendung peteng loh Mbak Dia, cuma mendung putih.
0: Cuma mendung saja, iya baik. Nah, sebelum Ibu berkemas-kemas untuk bersiap-siap pulang, boleh ya Bu menginformasikan harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri Bantul? Monggo Bu Sudaria.
1: Iya, siap Mbak Ria. Harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Beras masih tetap 14.000, yang nomor 2, yang nomor 1 bagus 16.000. Memang agak naik, dan beras ketan juga masih tinggi 26.000, enggak begitu putih, tapi ketan luar. Dan ada ketan luar lagi yang lebih bagus, lebih putih dan enggak pecah-pecah, itu harganya per kilo 29.000. Ketan luar juga ada beras ketan hitam 25.000 per kilo, beras merah 17.000 per kilo, beras hitam 20.000 per kilo, ada kacang hijau 26.000 per kilo, dan kacang prol yang saat ini masih tinggi harganya, yang untuk benih 46.000, yang untuk konsumsi agak putih dari lokal itu sekarang udah 42.000, dan yang murah adalah kacang prol dari luar, warnanya merah tapi enak juga, yang gede-gede 36.000, yang cukupan 35.000, agak kecil dan kecil banget 34.000 per kilo. Lantas ada kacang prol pelecetan yang untuk konsumsi masih tetap, yang gede-gede 36.000 per kilo, yang kecil 35.000 per kilo. Kacang pelecetan untuk kacang bawang. Ada pula minyak curah, malah agak turun ini, bisa per liter 17.000, yang dari pabrik baik botol maupun refill juga sedikit turun. Yang paling murah per liter 20.000, ada yang 22.000, paling mahal 23.500 per liter. Kalau yang kurang 1 liter rata-rata 18.000. Telur masih bisa jual 25.000 per kilo, tapi daging ayam boiler atau lehornya yang naik sekarang per kilo, yang di luar pasar di pinggir jalan itu udah 29.000 per kilo, dan yang di dalam pasar 31.000 per kilo. Itu daging ayam boiler. Kalau daging ayam kampung tetap per kilo 75.000, daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Ada gula pasir yang agak naik juga per kilo 17.500. Gula jawa paling murah 20.000, ada yang 28.000 per kilo gula jawa, ada pula lain jenis 30.000 per kilo juga gula jawa yang paling mahal, dan ada gula batu paling murah 22.000, yang herbal rata-rata 24.000 per kilo. Ada tepung terigu paling murah curah, itu per kilo 9.000 yang kemasan berbagai merek. Ada yang 11.000, 10.000, paling mahal 13.000 per kilo terigu. Lantas padi kanji juga masih mahal. Per kilo harga eceran 15.000. Terus yang kemasan berbagai merek 16.500. Tapi pembelinya agak berkurang karena kemahalan, ketinggian harga ya. Lantas ikan asin itu yang kecil-kecil 25.000, yang gede-gede hitam 32.000 ada, 36.000 ada, berbagai jenis. Lantas ikan teri paling murah 53.000 itu yang gede-gede, kalau yang kecil-kecil agak kering 56.000 harga jual. Ada pula lele 30.000, kutuk 80.000, grameh 55.000, nila 39.000, gembung 55.000, tuna 45.000, patin 34.000, cakalan 32.000. Ada udang jumbo 110 per kilo, udang gede 95.000, udang kecil 85.000 per kilo. Cabai banyak mengalami perubahan, kemarin turun sekarang naik, yang cabai riwet kecil pedas sekali atau cabai galak kembali 60.000 lagi, dan yang gede keriting merah 35.000, dan untuk yang cabai lalap 40.000, cabai riwet putih 30.000, cabai gede hijau yang teropong 20.000, yang tampar 28.000. Kobis masih agak tinggi harganya 10.000 per kilo. Wortel 15.000, timun 6.000, tomat 16.000, kentang 18.000, brokoli murah 25.000 per kilo. Brokoli 15.000 per kilo, sangat murah. Dan bangkul 20.000 per kilo. Kentang 15.000 per kentang 18.000 per kilo. Kita lanjut dengan garam krokos. Garam krokos yang genep 1 kilo 5.000, garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000, wedang uwoh 1 pak isi 10 itu 16.000, jahe 28.000 yang lumayan agak gede, yang kecil 26.000, kalau kencur 35.000, udah lumayan agak gede. Kunir 10.000, temulawak 5.000, kelapa pun masih murah 8.000 yang cukup pang, dan 6.000 itu juga enggak kecil banget, yang kecil-kecil itu 4.000 per butir, masih murah. Gitu Mbak Ria, halo.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Sudari ya, laporannya di siang hari ini lengkap sekali.
1: Ya, semoga bermanfaat.
0: Pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Ibu nanti pulangnya hati-hati di jalan ya Bu ya.
1: Ya, insya Allah. Amin, amin, amin.
0: Iya, terima kasih Bu Sudari ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, sama-sama Mbak Ria.
0: Iya.

0: Kami di Jogja siang ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengetahui agenda kegiatan dan juga info stok darah dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Mbak Ria, ini suaranya agak terputus-putus gitu ya.
0: Nah, ini baru mau Ria tanyain, kenapa ini terputus-putus Mbak Yani? Iya. Mbak Yani, apakah mungkin
1: Mbak Ria, suaranya agak terputus-putus?
0: Iya, baik. Ini karena mungkin di tempat yang sinyalnya kurang bagus atau gimana ini Mbak Yani? Iya.
1: Ya.
0: Halo, haha. Iya, Mbak Yani.
1: Mbak Ria.
0: Kalau agenda kegiatan dari, gimana?
1: Nah, ini sudah suaranya udah bagus. Ini udah cari tempat yang ini bagus, cari tempat yang bisa nyambung.
0: Oke, baik. Nah, ada info apa nih kali ini, Mbak Yani?
1: Ya, itu dia, Mbak Ria. Ini kan beberapa waktu ini kan. Seminggu ini belum hujan ya?
0: Bener, malah sekarang ini
1: belum hujan.
0: Di seputaran Kota Baru ini masih panas banget, Mbak Yani.
1: Nah itu dia, Mbak Ria. Ini kan kalau kita berada di luar ruangan gitu ya, dengan cuaca yang terik banget seperti ini gitu ya, itu kan bisa jadi kita beresiko untuk kita terpapar sinar ultravioletnya gitu ya, Mbak Ria ya.
0: Jadi terus menghindari kita harus ngapain nih, Mbak Yani?
1: Nah, kalau jangka pendeknya kan sengatan matahari tuh, Mbak Ria. Jangka panjangnya itu bisa jadi ada kerusakan penuaan dini. Jangan gitu ya. Udah kita bicara penuaan dini itu udah jangan kita gitu ya.
0: Takut menolak tua gitu kan.
1: Jangan dong. Gitu. Ya kita melindungi diri kita gitu ya. Ya paling tidak kalau ini sudah biasa kita lakukan ya, berarti pakai tabir surya gitu ya Mbak Ria ya. Nah ini nih paling tidak kalau tabir surya itu berarti ya SPF-nya berapa, minimal berapa ya Mbak Ria? 15 atau 30? 15 ya? Atau 30 gitu ya kalau keluar ya.
0: Tapi yang paling bagus berapa tuh Mbak? 30 udah efektif ya?
1: 30 sih sebenarnya gitu ya, itu efektif gitu ya. Nah, kalau kemudian kita sudah pakai tabir surya, kemudian paling tidak sering-sering gitu ya Mbak Ria. Kadang-kadang kan begitu tabir surya itu paling tidak 20 menit gitu ya, atau berapa lama Mbak Ria? Kita mesti mengoleskan kembali gitu ya, kalau memang cuacanya terik banget gitu ya. Termasuk adalah semuanya nih Mbak Ria. Termasuk adalah bagian-bagian yang memang terbuka, yang memang perlu kita olesi, itu perlu diolesi gitu ya Mbak Ria ya.
0: Idealnya itu berapa menit Mbak? 20 menit kali ya? Apa 30?
1: Nah itu, paling tidak sudah setiap 20 menit gitu ya. Wah ini suara background saya nih Mbak Ria.
0: Bagus ya, burung itu. Syahdu banget tuh
1: rumahnya Mbak Yani. Apalagi kalau memang kita sedang berkeringat ataupun terkena air. Nah, kalau kita kan biasanya misalnya berwudu dan sebagainya gitu ya Mbak Ria ya. Nah, itu kembali lagi gitu ya. Mengoleskan tabir suryanya, atau kalau memang kita lagi menggunakan kita berlibur nih, libur panjang terus ada banyak nyamuk misalnya di sana. Kalau kelembapan tinggi itu biasanya nyamuknya juga banyak ya. Kalau menggunakan obat nyamuk misalnya, kita kan ada obat nyamuk oles itu ya Mbak Ria ya. Nah, itu tabir surya terlebih dahulu, kemudian terus baru obat nyamuknya gitu ya. Jadi kalau kita melihat, kalau kita menggunakan berarti mesti mengikuti petunjuk labelnya gitu ya Mbak Ria ya.
0: Bisa ya, berarti dicampur gitu ya. Maksudnya sendiri tapi di apa tuh, ditimpa gitu bisa ya.
1: Ditimpa. Kemudian juga kalau selain itu Mbak Ria, tabir surya itu kan sudah jadi sunblock gitu ya, itu sudah kayaknya wajib ya bagi kita ya. Apalagi kalau ibu-ibu ini biasanya, ini wajah nih loh, wajahnya jangan sampai, mesti pakainya pakai sunscreen gitu ya. Pakaiannya ini juga Mbak Ria, pakaian kita nih. Ya pakaian kita itu paling tidak kalau misalnya kita mau keluar gitu ya, mau ke mana. Kalau misalnya saya pagi-pagi tadi misalnya ke sawah mau ngambil kacang gitu ya, kacang panjang gitu ya.

0: yang lebar, kacamata hitam itu udah modis itu, jadinya ke sawah itu ya.
1: Yang penting kan terlindungi gitu ya, Mbak ya. Dapat manisnya, dapat
0: Termasuk adalah
1: perlindungannya gitu ya.
0: paling tidak kita kalau memang tidak kemudian penting-penting banget gitu ya, paling tidak kan tetap di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari, paling tidak selama tengah hari gitu ya. Kalau di atas jam 10 itu sudah panas kali ya Mbak Ria ya. Sekarang aja jam 9 udah panas ya. Paling tidak jam 10 sampai dengan jam 4 sore lah itu paling tidak tidak terkena sinar matahari. Tapi kalau saya nggak mungkin tuh Mbak Ria karena adanya di lapangan gitu ya.
1: Jadi emang harus
0: Terus,
1: diperhatikan tadi ya Mbak ya, gunakan tabir surya, terus pakaian ya gitu
0: bener.
1: ya.
0: Apalagi kalau misalnya akhir pekan gini ya, tubing gitu ya atau kemana gitu ya. Nah ini kan terus cepet-cepet ya. Nah terus. Terus ini nih Mbak Ria, jangan lupa minum banyak air ya, cairan atau yang penting adalah air putih Mbak Ria. Kemudian juga kalau memang sudah terlanjur terkena sengatan matahari gitu ya, paling tidak kadang-kadang kan kalau misalnya kena sengatan matahari itu bisa jadi pusing, mual, muntah gitu ya. Nah itu sakit kepala itu terus minum ya minumlah minum aspirin ataupun minum apa yang memang memang terus berteduh dan sebagainya gitu ya Mbak Ria. Kalau memang nanti ada luka bakar sampai dengan kena sengatan matahari dan sebagainya ya paling tidak di mandi gitu ya, mandi air dingin, mengoleskan kain dingin atau basah dengan lembut. Jadi di setiap-setiap tempat-tempat tertentu ini Mbak Ria di tubuh kita gitu dikasih kain kain dingin gitu ya Mbak Ria. Atau kalau enggak gitu pakai krim pelembab topikal gitu ya atau lidah buaya gitu untuk memberikan bantuan tambahan gitu. Tapi yang penting adalah jangan sampai kita berpanas-panasan gitu ya Mbak Ria ya.
1: Iya, baik. Memang itu penting sekali ya, Mbak ya. Apalagi ini sekarang memang kayak udah masuk musim kemarau ya. Walaupun memang sesekali hujan, tapi lebih dominan ke panasnya yang sering ya.
0: Panasnya bener. Dan kalau panas itu ya ya terik banget itu ya Mbak Ria ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau
1: Oke, baik. Nah, Mbak Yani, kalau agenda kegiatan dari PMI di hari ini apakah masih berlangsung, Mbak Yani, ataukah
0: Ya,
1: dilanjutkan esok hari?
0: untuk hari ini Mbak Ria, sebenarnya ada beberapa kegiatan donor darah tadi ya di ada berapa tadi Mbak Ria? Banyak banget. Tadi ada 8 kegiatan gitu ya. Namun karena dimulainya udah pagi hari, ada yang 10, pukul 7 dan sebagainya. Nah, diakhiri di pukul 11 waktu Indonesia Bagian, ada juga yang pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja kita informasikan untuk hari Minggu besok gitu ya Mbak Ria ya, untuk kegiatan donor darahnya ya. Nah, besok bisa bersiap-siap, mumpung hari Minggu gitu ya. Nah, ini ada 4 kegiatan untuk besok di hari Minggu bersama di Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Ini bersama Sedulur Panter. Ini komunitas ini Mbak Ria. Ini di Jalan Baron, kilometer 3, Karangsari, Karangrejek, Wonosari, Gunung Kidul. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Masih berada di seputaran Gunung Kidul. Tempatnya ada di PMT Dana Insani Kepek. Ini di Tegal Mulyo, Wonosari, Gunung Kidul. Dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian bersama di Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Warung Steak dan Shake ini di Condong Catur. Wah, dekat rumah nih Mbak Ria. Nah, ini di Pandian Sari ya. Nah, ini dekat rumah, dimulai pukul 8. Kemudian juga bersama di Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di area Car Free Day Stadion Maguwo Harjo. Itu juga dekat rumah, bisa pilih mana ini? Bingung nih Mbak Ria. Dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, pendengar yang lagi dengerin siaran hari ini di digital RRI gitu ya, bisa memilih ya 4 agenda besok ya Mbak Ria ya di hari Minggu ya, karena ada banyak kegiatan juga. Kemudian juga bisa langsung ke Unit Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi ya Mbak Ria, karena di siang hari ini Mbak Ria mayoritas sih sudah mencukupi, namun ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian di siang hari ini, Mbak Ria.
1: Oke, bisa diinformasikan selengkapnya, Mbak Yani.
0: Ya, Mbak Ria dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, packed red cell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A WP3 PRC31, kemudian di golongan B-nya WP3 PRC89 TC11.

0: Golongan A WB3 PRC 79 TC 8. Sementara untuk golongan AB di siang hari ini WB2 PRC 14 TC-nya ada 3. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi. Pendengar Anda mau donor darah boleh banget di seputaran Sleman menikmati akhir minggu gitu ya, di seputaran Sleman di Jalan Rajimin Sucen Triharjo Sleman. Line teleponnya di 869909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo. Golongan A WB7 PRC 61 TC 6. Sementara untuk golongan B-nya WB13 PRC 76 TC-nya ada 7. Golongan O WB17 PRC 28 TC 9. Golongan AB-nya di siang hari ini WB6 PRC 8 TC-nya ada 5. Anda yang berada di seputaran Kulon Progo mau donor darah boleh banget loh ya di siang hari ini pendengar, sembari menikmati akhir pekan di seputaran alun-alun Mates gitu ya. Anda bisa mampir di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo, line teleponnya di 773244. Kemudian kita bergeser ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Golongan A-nya WB23 PRC 15, sementara untuk golongan B WB33 PRC 12. Golongan O WB40 PRC 22, golongan AB-nya di siang hari ini WB6 PRC-nya ada 20. Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul, mau donor darah, ada di seputaran Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Teleponnya di 394500. Dari Gunung Kidul kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan A WB10 PRC 33 TC 1. Sementara untuk golongan B-nya WB10 PRC 68 TC-nya ada 1. Golongan O WB10 PRC 56 TC-nya ada 2. Golongan AB-nya WB5 PRC-nya ada 23. Anda mau menikmati pantai-pantai selatan di seputaran Bantul, wah ini lewat jalan Bantul gitu ya. Anda juga bisa mampir untuk bisa menambah stok darah sembari istirahat siang gitu ya. Di Jalan Jenderal Sudirman Manamara 1 Bantul, teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Golongan A-nya PRC 32 TC 1, golongan B PRC 78 TC 28. Golongan O-nya PRC 43 TC 17, sementara untuk golongan AB-nya PRC 14 TC-nya ada 12 kantong. Anda berada di seputaran Kota Yogyakarta, Anda mau donor darah boleh banget, atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Kota Yogyakarta, langsung saja ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede, lain teleponnya di 372176. Mbak Ria.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Yani, informasinya lengkap sekali di siang hari ini dan pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1 ini Mbak Yani.
0: Amin. Tetap ya Mbak Ria di siang hari, tetap semangat di siang hari ini, jangan lupa loh Mbak Ria. Air putihnya diminum gitu ya. Meski di dalam ruangan di studio itu dingin gitu ya. Tetapi ini nih AC ini kadang menipu kita ini, padahal terik gitu ya. Minumnya jangan lupa gitu ya.
1: Iya, biar tubuh tetap terhidrasi dan kita tetap sehat ya Mbak Yani pastinya.
0: Benar, benar banget loh Mbak Ria.
1: Oke, baik Mbak Yani, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menginformasikan kepada pendengar Pro 1. Sehat selalu ya Mbak Yani.
0: Amin, matur nuwun Mbak Ria. Tetap stay tune ya di 91.1 FM atau di digital RRI-nya. Saya dengerin juga nih di digitalnya ya.
1: Oh, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Mbak Yani, selamat siang.
0: Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapak tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: teman-teman yang ada di lapangan saat ini, yang biasanya bekerja setiap hari, saat ini karena adanya SE itu mereka saat ini libur, tidak ada pemasukan.
1: Yang paling penting adalah ketika mendistribusikan sekaligus mengedukasi, tidak hanya ngomong. Dan tadi saya sampaikan, pastikan yang menerima betul-betul dimakan. Misalnya untuk ibu hamil, yang makan ibu hamil.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, sebanyak 460 dapur mitra MBG yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Wilayah DIY menghentikan operasional sementara menyusul terbitnya surat edaran dari Badan Gizi Nasional yang mengatur penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah. Para mitra menilai kebijakan tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional dapur dan keberlangsungan para pelaku UMKM yang terlibat. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wi Haji, mengapresiasi capaian stunting di Kulon Progo yang tercatat berada di bawah rata-rata nasional. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Sebanyak 460 dapur mitra MBG yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Wilayah DIY menghentikan operasional sementara menyusul terbitnya surat edaran dari Badan Gizi Nasional yang mengatur penyesuaian operasional SPPG selama periode hari libur sekolah. Para mitra menilai kebijakan tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional dapur dan keberlangsungan para pelaku UMKM yang terlibat. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Kita pada prinsipnya sepakat dengan apa yang usulan dari kita, penghematan anggaran, peningkatan kualitas dari kita sudah.
2: Sebanyak 460 dapur mitra yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas HMD Gemas Wilayah DIY tidak beroperasi dan terpaksa meliburkan karyawannya. Langkah ini menyusul adanya kebijakan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional. Ketua DPW HMD Gemas DIY Suprianto di sela rapat koordinasi wilayah siang ini menegaskan, pertemuan ini merupakan bentuk sikap tegas para mitra dalam menyikapi aturan baru yang dirasa tidak memperhatikan dampaknya. Suprianto menyebutkan, keresahan yang terjadi tidak hanya di Yogyakarta, melainkan merata di seluruh Indonesia.
3: Teman-teman yang ada di lapangan saat ini, yang biasanya bekerja setiap hari, saat ini karena adanya SE itu mereka saat ini libur, tidak ada pemasukan. Lalu dari kelompok tani juga, dari supplier juga, dan pastinya ini sangat berimbas pada perputaran ekonomi yang ada di bawah.
2: Sekjen DPP HMD Gemas Yusuf Supriyadi mengungkapkan, kegiatan serupa hampir digelar di seluruh mitra di Indonesia. Yusuf menyatakan keprihatinannya karena dari DPP sudah berulang kali melayangkan masukan dan peringatan ke lintas kementerian, lembaga, hingga ke tingkat presiden dan wakil presiden. Namun hingga kini belum membuahkan solusi. Diakui SE ini justru menimbulkan kegaduhan internal akibat manajemen tata kelola yang dinilai belum matang.
1: Pimpinan yang baru itu adalah mengelola internal dulu, satukan visi-misinya dulu, lalu faksi-faksinya ini sinkronkan dulu, lalu cek-cek dulu semuanya yang ada di dalam, baru nanti keluar. Kita pada prinsipnya sepakat dengan apa yang usulan dari kita, penghematan anggaran, peningkatan kualitas itu dari kita udah di grup tuh udah kita jalankan. Nah ini menjadi satu prioritas. Nah kan tetapi dengan SE ini kami kebingungan karena mereka itu saat ini tuh relawan itu UMKM itu butuh uang untuk biaya sekolah. Dan ini apakah dipikirkan oleh Badan Gizi Nasional? Saya sekali lagi tegaskan, Pak Presiden nggak akan tega rakyatnya itu sedih dan menangis karena pusing nggak punya pendapatan.
2: HMD Gemas mengharapkan Presiden segera menganalisis persoalan ini secara langsung karena diakui para pelaku UMKM dan relawan kini berada dalam posisi tertekan akibat hilangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai ruang kolaborasi berbagai unsur ekosistem halal, Safiyah Expo kembali digelar di Jogja Expo Center atau JEC. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
4: Kami mencoba untuk mengangkat takso-takso berbagai tema dengan 70% itu adalah tema peningkatan branding.
5: Gelaran Akbar Safiyah Expo dan Safiyah Journey kembali hadir di Jogja Expo Center atau JEC Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, pameran ini menjadi ruang kolaborasi antara pengembangan usaha syariah, penguatan iman, edukasi bisnis, serta pengalaman gaya hidup halal. Dari bantuan RRI, ratusan tenan mulai dari kuliner, fashion, filantropi, hobi, hingga keuangan syariah tampak berjajar rapi, menyambut para pengunjung yang datang. Berbagai aktivitas ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan ekonomi, tetapi merupakan upaya dalam penguatan ekosistem halal. Manajer Safiyah Expo Imam Hidayat mengungkapkan, fokus utama kegiatan kali ini adalah mengangkat UMKM melalui sejumlah talk show yang diselenggarakan. Tujuannya tidak lain adalah agar pelaku UMKM dapat semakin berkembang. Mengusung tema Pure Way, kegiatan ini juga menekankan pentingnya rasa kepedulian bagi sesama.
4: Dengan mengangkat tema-tema UMKM kali ini sebagai pilihan agar masyarakat Jogja, khususnya masyarakat yang basis pariwisata juga bisa meningkat secara ekonomi maupun UMKM. Selain itu ada juga dari filantropi, ada dari Dompet Duafa, ada HSI, dan beberapa lembaga-lembaga lain. Ini untuk menguatkan sektor ekonomi, kemanusiaan, dan sosial itu bisa berbarengan jalan dan tumbuh lebih baik di DIY, tentunya disupport dari acara Safiyah Expo berkolaborasi dengan BSI.
5: Hadir langsung dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan, di era saat ini halal tidak lagi terbatas hanya sekadar keterangan produk. Menurutnya, halal sudah bertransformasi menjadi sebuah gaya hidup yang kian berkembang. Untuk itu, ia berharap agar kegiatan ini bisa diselenggarakan dengan skala yang lebih besar lagi.
6: Sangat besar sekali potensi halal di Jakarta. Seperti tadi di dalam sambutan kami, saya sampaikan bahwa memungkinkan atau tidak para stakeholder yang selama ini bikin pameran untuk bergabung menjadi satu. Insya Allah mungkin tahun 2027 kita bikin ekspo halal yang terbesar. Jadi seperti juga di Bangkok ada nikah halal. Insya Allah nanti Kota Yogyakarta apabila kita bisa mensinergikan semua stakeholder untuk membuat satu ekspo, ini bisa komplit, jadi one stop service khusus halal.
5: Lebih lanjut, agenda kolaborasi gaya hidup halal ini ditargetkan mampu menarik lebih dari 10.000 pengunjung. Dengan total 129 tenan, Safia Expo 2026 diproyeksikan dapat menggait minat berbagai kalangan termasuk para wisatawan.
0: Donor darah menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk berbagi terhadap sesama. Donor darah menjadi salah satu kegiatan rutin Tri Hartanto, seorang warga Bantul yang hingga kini berhasil mendonorkan darahnya sebanyak 82 kali. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
7: Dari sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya sedekah itu tidak harus
8: semangat berbagi kepada sesama menjadi alasan utama Tri Hartanto, seorang warga Kabupaten Bantul, untuk rutin mendonorkan darahnya selama lebih dari 2 dekade terakhir. Laki-laki yang berprofesi sebagai petugas keamanan itu kini telah mencatatkan 82 kali donor darah sejak pertama kali melakukannya pada tahun 2001. Atas dedikasinya ini, Tri turut menerima penghargaan dari PMI DIY. Menurutnya, donor darah secara rutin banyak memberikan dampak positif bagi kondisi tubuhnya.
7: Itu yang saya rasakan di badan itu terasa fresh, jadi selalu nyaman dalam kesehariannya. Terus kemudian dalam kesehatan yang lain seperti makan itu tetap biasa, kemudian untuk berat badan juga tetap biasa, nggak ada keluhan apapun. Terus kemudian untuk yang lain tidak ada saya rasakan, kayak seperti sakit itu alhamdulillah jarang terjadi.
8: Selain alasan kesehatan, motivasi terbesar Tri Hartanto untuk terus mendonorkan darah adalah nilai kemanusiaan. Dia melihat masih banyak pasien di rumah sakit yang membutuhkan transfusi darah untuk menunjang proses pengobatan. Dan selama menjadi pendonor aktif, Tri tidak hanya fokus mendonorkan darahnya sendiri. Dia juga berupaya untuk mengajak keluarga, rekan kerja hingga masyarakat di sekitarnya untuk ikut menjadi pendonor darah sukarela.
7: Dari sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya sedekah itu tidak harus dengan uang. Apa yang kita punya, sedangkan kita itu dikasih sama Allah SWT. Darah itu kan gratis, tidak ada yang bayar sedikit pun.
8: Di usianya yang kini tidak lagi muda, Tri berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam kegiatan donor darah. Kebiasaan Tri untuk melakukan donor darah ini menjadi bukti bahwa donor darah bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi juga bentuk kepedulian yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang sekaligus membantu menjaga kesehatan.

0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji mengapresiasi capaian stunting di Kulon Progo yang tercatat berada di bawah rata-rata nasional. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
1: Yang kebetulan ada tugas baru dari TPK berdasarkan Perpres 115 oleh Bapak Presiden, salah satu tambahan yang dikerjakan oleh tim pendamping keluarga adalah mendistribusikan MBG 3B khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang alhamdulillah sekarang menjadi program prioritas.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji mengapresiasi capaian stunting di Kabupaten Kulon Progo. Capaian angka stunting di wilayah ini tercatat berada di bawah rata-rata nasional dengan didukung dengan angka harapan hidup yang baik. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji di Kulon Progo kemarin berharap angka stunting di Kulon Progo bisa semakin menurun. Maka dari itu, tim pendamping keluarga harus memastikan siklus kehidupan di Kulon Progo kedepannya bisa semakin baik. Mereka kini mengemban tugas baru, yakni mendistribusikan paket makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Harus dipastikan distribusi tersebut tepat sasaran dan ada edukasi kepada keluarga penerima.
1: Yang paling penting adalah ketika mendistribusikan sekaligus mengedukasi, tidak hanya ngomong. Dan tadi saya sampaikan, pastikan yang menerima betul-betul dimakan. Misalnya untuk ibu hamil yang makan ibu hamil, yang balita yang makan balita, jangan sampai yang dikasih ibu hamil yang makan bapaknya. Nah, itu tadi tentu saya sampaikan kepada ibu-ibu.
2: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan tim pendamping keluarga merupakan ujung tombak pembangunan. Mereka memastikan agar dampingannya bisa menjadi lebih baik.
3: Sinergi ini sangat penting dalam rangka mempercepat penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga sehingga setiap keluarga di Kulon Progo dapat tumbuh menjadi keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
2: Agung berkomitmen terus memberikan dukungan penuh terhadap tim pendamping keluarga tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta bersama jurnalis unit DPRD melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bandung untuk mempelajari pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi publik berbasis digital. Kegiatan ini bertujuan memperkuat keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
4: Tujuan kami adalah kita bisa saling sinergi dengan rekan-rekan wartawan sehingga peliputan kami dengan yang ada di DPRD benar-benar kita maksimal, kita tingkatkan.
5: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat sinergi dengan insan pers. Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja bersama jurnalis unit DPRD Kota Yogyakarta ke DPRD Bandung Kamis kemarin. Rombongan yang dipimpin Kepala Bagian Persidangan Perundang-Undangan dan Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Sofian Herdi, melakukan studi tiru terkait pengelolaan kehumasan, termasuk inovasi berbasis teknologi digital. Sofian mengatakan, kunjungan ini bertujuan menimba pengalaman dari DPRD Kota Bandung yang dinilai berhasil mengembangkan berbagai inovasi digital dalam pelayanan administrasi dan kehumasan parlemen.
4: Pertimbangan kami kesini karena memang di DPRD Kota Bandung itu memang kegiatan-kegiatan berkaitan dengan yang ada berkaitan dengan kehumasan, peliputan memang sebenarnya nggak begitu juga begitu kan ya, mungkin hampir sama di depan kita, cuma memang ada beberapa inovasi yang ada di sini mungkin perlu bisa kita terapkan di Kota Yogyakarta. Kayak tadi sampaikan berkaitan dengan aplikasi simbol, memang itu sangat bagus sekali dan mungkin ke depan akan jadi pertimbangan kami untuk kita terapkan juga di Kota Yogyakarta, walaupun memang itu berkaitan dengan kegiatan internal dari sekretariat kegiatan Bapak Ibu Kota Depan juga sekretariat di Kota Yogyakarta. Tapi memang itu sangat-sangat berguna dan berfungsi karena memang kadang-kadang kalau kita sekarang berdiri masih manual, sehingga dengan adanya aplikasi simbol yang seperti Kota Bandung mungkin kita akan lebih enak atau lebih mudah dari Bapak Ibu untuk bisa mengecek sendiri di model di HP-nya karena itu berbasis Android.
5: Tim IT Humas DPRD Kota Bandung Handoko mengungkapkan inovasi berbasis aplikasi dikembangkan untuk semakin memudahkan tidak hanya anggota dewan tetapi juga keterbukaan informasi bagi masyarakat.
6: Kalau memposting satu kegiatan ini, contoh misalkan anggota DPR ini menghadiri kegiatan A, nah itu yang akan menjadi judul kami. Kami ubah menjadi mungkin, tapi juga ada belajar dari teman-teman.
5: Sementara Ketua Tim Humas Protokol DPRD Kota Bandung, Devi Faulana Hakim menjelaskan bahwa peran media sangat penting, termasuk inovasi yang dilakukan berbasis aplikasi. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, DPRD Kota Bandung juga mengembangkan program podcast bertajuk DPRD Mendengar, serta terus meningkatkan kualitas konten media sosial.
0: Berita selanjutnya datang dari cabang olahraga sepak bola. Negara tuan rumah Piala Dunia 2026 kali ini mampu tampil gemilang dan meraih tiket ke babak 32 besar, seperti yang dicapai Amerika Serikat dan Meksiko setelah memastikan kemenangan pada laga kedua penyisihan grup. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
7: The goal scorer was not in offside position.
8: Performa luar biasa ditunjukkan oleh tiga tuan rumah Piala Dunia 2026. Baik Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tampil luar biasa serta mampu meraih kemenangan pada laga kedua penyisihan grup. Bahkan, Meksiko dan Amerika telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar. Meksiko memenangkan pertandingan berat melawan Korea Selatan lewat gol tunggal Luis Romo di menit ke-50. Sedangkan Amerika mampu menaklukkan Australia lewat gol bunuh diri Cameron Burgess di menit ke-11, serta sepakan keras Alex Freeman yang menjebol gawang kiper Australia Patrick Beach di menit ke-43. Sementara itu, Kanada bermain lebih impresif dengan pesta 6 gol ke gawang Qatar. Pelatih Meksiko, Javier Aguirre, mengakui kemenangan atas Korsel merupakan 3 poin penting yang sulit didapatkan. Terlebih lagi, skuad Korsel selalu menunjukkan permainan pressing yang ketat.
9: Es difícil siempre salir satisfecho del todo.
8: Hari ini kami bermain jauh lebih sabar, bukan pasif, melainkan sabar. Korea adalah tim yang sangat tangguh dan secara taktik kami seperti saling mengunci satu sama lain. Pertandingan ini adalah tentang siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang akan kalah. Sayangnya, penjaga gawang mereka melakukan blunder. Meski setelah itu dia membuat penyelamatan spektakuler dari tendangan Oribe dan menggagalkan peluang dari pemain kami Raul. Sementara itu, Tala, penjaga gawang kami, juga mampu mengantisipasi satu-satunya peluang berbahaya dari Korea dengan sangat baik.
9: Saca una Raul también y Tala también tuvo la única que tuvo Korea la atajó bien. Creo que fue un partido.
8: Di lain pihak, Mauricio Pochettino sebagai pelatih Amerika pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat juga mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang mampu menjinakkan Australia dengan skor 2-0.
10: Now we were working in design a different game plan to in the way that we play against Turkey.
8: Kami merancang game plan yang berbeda dari cara kami bermain melawan Turki. Saya menganalisis lawan dan kami mencoba membuat beberapa strategi menghadapi Australia. Anda tahu kami ingin meraih kemenangan. Misalnya hari ini, kami bisa saja bermain dengan dua orang penyerang. Tapi saya mencoba menekan tiga bek tengah mereka dengan menggunakan dua gelandang serang. Hasilnya kami dapat melakukan transisi bola dengan lebih cepat dari satu sisi ke sisi lainnya.
10: The pocket in behind the two midfielder to have the move the ball quick from one side to another and
8: dengan kemenangan tiga tuan rumah, maka saat ini timnas Meksiko memimpin klasemen grup A, begitu juga dengan timnas Amerika yang menguasai grup D dengan poin 6. Baik Amerika dan Meksiko telah memastikan lolos sebagai juara grup. Sedangkan Kanada yang menang dengan skor 6-0 masih menunggu satu pertandingan lagi meski memimpin grup B bersama dengan Swiss yang sama-sama mengoleksi 4 poin.
11: Via Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Pendengar, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan seru, tetapi juga menyimpan berbagai fakta menarik dari stadion-stadion tuan rumah. Kali ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat transformasi salah satu venue Piala Dunia 2026, yakni Toronto Stadium di Kanada. Informasinya disampaikan Wulan Anita dalam trivia Piala Dunia berikut ini.

Pendengar, tahukah Anda bahwa salah satu stadion tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 mengalami transformasi besar-besaran demi menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia? Stadion yang dikenal sebagai BMO Field di kota Toronto, Kanada, menjalani renovasi dan perluasan besar sebelum digunakan pada ajang Piala Dunia 2026. Selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama resmi Toronto Stadium sesuai aturan FIFA. Awalnya, stadion ini memiliki kapasitas sekitar 25.000 penonton. Namun, melalui penambahan tribun sementara, kapasitasnya meningkat menjadi sekitar 45.000 kursi agar memenuhi standar penyelenggaraan Piala Dunia. Setelah turnamen berakhir, tribun tambahan tersebut akan dibongkar dan stadion kembali ke kapasitas normalnya. Tak hanya menambah kapasitas, renovasi juga mencakup pemasangan layar LED berukuran besar, peningkatan sistem pencahayaan dan audio, penguatan jaringan Wi-Fi, pembaruan ruang ganti pemain, hingga pembangunan lapangan berstandar FIFA dengan teknologi rumput hibrida. Seluruh pembenahan ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman penonton, sekaligus memenuhi kebutuhan siaran televisi internasional. Proyek renovasi tersebut dikerjakan dalam 2 tahap sejak akhir tahun 2024 dan rampung pada Maret 2026. Nilai investasinya mencapai hampir 158 juta dolar Kanada yang didanai oleh pemerintah kota Toronto dan Maple Leaf Sport and Entertainment selaku pengelola stadion. Toronto sendiri akan menjadi tuan rumah 6 pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk laga pembuka tim nasional Kanada di kandang sendiri. Kehadiran turnamen ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi kawasan Toronto, dengan potensi ribuan lapangan kerja baru dan peningkatan aktivitas pariwisata. Dari stadion berkapasitas 28.000 penonton menjadi arena megah berkapasitas 45.000 kursi, Toronto Stadium siap menjadi saksi sejarah sepak bola dunia.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 460 dapur mitra MBG yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Wilayah DIY menghentikan operasional sementara menyusul terbitnya surat edaran dari Badan Gizi Nasional yang mengatur penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah. Para mitra menilai kebijakan tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional dapur dan keberlangsungan para pelaku UMKM yang terlibat. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengapresiasi capaian stunting di Kulon Progo yang tercatat berada di bawah rata-rata nasional. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih, selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.
1: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja Istimewa.

Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian Tenggara Kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Hari ini kayaknya enaknya kita ngomongin tentang makanan ya, pendengar. Salah satu makanan yang enak dinikmati ketika pagi hari, yaitu bubur ayam. Nah, bubur ayam itu kan biasanya ada kuahnya. Nah, kalau pendengar lebih suka makan bubur ayam itu kuahnya diaduk ataukah enggak gitu ya, karena memang ada suka yang diaduk jadi dicampur semua, tapi ada juga yang enggak, cuma dituang aja kayak gitu terus langsung dimakan. Nah, pendengar yang mana nih, boleh ya gabung bareng Ria.

0: yang bergabung. Halo Indonesia banget.
1: Halo, bangga musik Indonesia.
0: Halo Pak Ipul. Siang. Angge, hadir.
1: Aku dengar temanya hari ini makanan kok ayo, wah makanan yuk cepet-cepet aja masuk.
0: Ini kita ngomongin bubur ayam loh Pak Ipul.
1: Iya, maaf, paling enak itu ngomongin makanan sih.
0: Iya, Ria jadi juga senang karena memang hobi makan ya, jadi lebih.
1: Iya.
0: Jadi temanya nggak jauh-jauh dari seputar makanan.
1: Tapi nih ngomongin orang lain, nggak jadi kenyang mas, jadi lapar.
0: Nah itu makanya lapar plus dosa gitu kan?
1: Iyalah. Iya.
0: Oke deh. Nah Pak Ipul, kalau Pak Ipul suka kuahnya itu diaduk ya, dicampur jadi satu itu atau enggak kalau makan bubur ayam?
1: Kuah bubur ayam itu kuah bubur ayam itu nggak beda sama dirimu.
0: Lah bedanya apa ya, memang beda nih Ria, manusia bukan kuah loh.
1: Iya, makanya kuah bubur ayam itu nggak beda sama dirimu.
0: Loh kok bisa?
1: Nah, dirimu itu masalahnya mengaduk-aduk perasaanku.
0: waduh wis prikitiu. Jadi suka yang mana nih, tim yang diaduk berarti ini?
1: Ya iyalah, enak kalau diaduk.
0: Oh gitu, itu dicampur jadi satu ya?
1: Iya, itu padahal kalau bubur ayam kalau pagi itu masih tambah sate telur puyuh, tambah tempe bacem sama tahu. Nah itu nanti bubur ayam diaduk-aduk, nah itu lauknya pakai ketiga macam itu.
0: Terus habisnya pas bayar bubur, habis banyak gitu ya Pak ya?
1: Enggak juga lah. Karena ada dirimu toh.
0: Oh iya ya, kan Pak Ipul pernah tak traktir ya, terus dia batin lah kok ma'ame oke.
1: Makanya itu masalahnya kalau cuma bubur doang itu tuh Mbak ya, biasanya kan yuk cepet kosong lagi, cepet lapar lagi kan.
0: Benar ya.
1: Tapi kalau ditambah telur puyuh sama tahu tempe bacem ya awet juga.
0: Awet ya, iya sih, karena memang bubur itu kan sebenarnya cuma beras berapa ini ya Pak ya, paling jadi satu mangkok.
1: Orang
0: itu paling
1: satu mangkok itu nggak ada satu genggam
0: beras. Lah iya benar.
1: Iya.
0: Karena betul, dikasih air gitu kan.
1: Yang menggenggamku itu terasa banget.
0: Benar. Nah kuahnya suka yang banyak apa dikit Pak? Karena kan ada beberapa yang memang suka dikit, jadi kayak nyemek gitu kan.
1: Enak yang sedang itu sih.
0: Terlalu
1: banyak nyemek itu Mbak rasanya itu.
0: Kalau Ria malah suka kan yang banyak.
1: Kuah bubur ayam itu kan terlalu gurih loh biasanya. Terlalu gurih dan terlalu manis juga. Kalau asin enggak. Jadi enak dengan itu.
0: Oke deh, baik.
1: Orangnya yang makan udah manis, makan manis lagi nanti apa manis seperti dirimu, aku jadi kacau ini. Nanti jadi pilih bubur ayam gimana?
0: Boleh.
1: Kalau buburnya juga manis. Padahal penyari lebih 100% lebih manis.
0: Asik. Besok kalau ketemu kita ini ya bubur ayam ya.
1: Okay.
0: Aduh, di telepon Pro 1 nih ada muncul Bu Tuti. Aduh alhamdulillah nih lo Bu Tuti.
1: Ini Bu Tuti udah mau pencet telepon.
0: Ini ada di depan saya, teleponnya kan di depan Ria. Cuman kan kita belum terhubung ke mixer ini Bu Tuti. Jadi Ria enggak bisa angkat kalau via telepon. Via WA Pro 1 maksudnya. Paling habis ini telepon.
1: Dia itu kepengen makan bubur bersama kita.
0: Oh iya, alhamdulillah Bu Tuti udah sehat. Yuk kita ke rumahnya yuk, ditraktir bubur ayam. Lauknya yang banyak kayak tadi ya Pak Ipul ya.

0: itu dia itu. Tahukah asik kan kita berdua dia itu Mary.
1: Nah, mungkin habis ini telepon ya. Sopo kasih ngomong. Ria enggak ikut-ikutan lo Bu Tuti ya. Alhamdulillah nih Bu Tuti udah sehat. Ria udah seneng nih. Nah, Pak Ipul, Ria ada 3 lagu mau pilih mana?
0: Oh iya, apa aja?
1: Ada Biarkanlah dari Ita Purnamasari, Karena Wanita Ingin Dimengerti dari Ada Band, dan Menjaga Hati dari Yofi and the Nuno.
0: Yang 3 lagi ada apa?
1: 3 lagi mesti jadinya kan, aduh ngomongnya nih, Meski Telah Jauh dari Club Project, Harus Kumiliki Ruth Sahanaya, dan Tak Mungkin Bersatu dari Yofi Widianto featuring Pinkan Mambo.
0: Aku tanya, kalau dirimu pengen dimengerti enggak?
1: Ya pengennya dimengerti.
0: Oh ya, berarti kalau dirimu pengen dimengerti, aku tak menjaga hatimu aja deh.
1: Baik, menjaga hati Yofi and the Nuno ya, Pak Ipul ya. Oke, dikirim untuk siapa?
0: Kirimnya buat Bunda Tuti ya. Ayo Bu, senang aku udah sehat. Alah, ini cuma dipancing bubur ayam sama kita berdua, ya jadi sehat ya. Apalagi kalau kita mingi-mingi sama yang merah-merah itu pakai, mungkin dia langsung bangun lari ya.
1: Lah iya benar, itu semua wanita langsung ngacir ya.
0: Juga untuk Bu Satilah ya, selamat siang. Bu Ali di Pamekasan, Mbah Mus, Bu Yayu di Jalan Perantritis, Mbak Lilis Kemendaman ya, dan Mbak Christine di Suragenes. Terus itu ada Pak Yono juga, Bu Indra Bukus ya, Mas Budi Santoso, Pak Puji Puyeng, Mbak Enes Rahayu, Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya. Terus ada lagi itu Bu Wigati ya, Bu Umi yang di Serandaan juga, selamat siang. Pak Ahmad Pak, tak lupa, semoga sehat selalu. Mungkin itu semua aja ya, Inces ya.
1: Oke, siap Pak Ipul, matur nuwun.
0: Aku yakin diri puasa di negerin bola kok.
1: Iya, lumayan kan selonjor gitu kan.
0: Dari jam 8 kan, sampai jam 12 ini tadi katanya. Iya. Aku cuma dibilangin.
1: Tapi kan Ria datangnya 10.30 Pak Ipul, tadi jam 8 Mbak Erna.
0: Oh, jadi kalau aku jemput tadi pagi, aku kecelek ya?
1: Iya, ketemunya sama Mbak Erna, jemputnya Mbak Erna.
0: Oh, makanya aku gak jadi jemput. Nanti aja ya, naruh pulangnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Tunggu di depan, nanti aku datang jam 5.
1: Oke. Tapi sampai sini memang berarti jam 8.
0: Sehat selalu, selamat siang.
1: Nggih, matur nuwun. Doa yang sama untuk Pak Ipul dan keluarga. Iya, matur nuwun. Iya pendengar, kalau telepon di WA Pro 1 gitu ya, belum tersambung ke mixer kita, jadi memang belum bisa kita angkat telepon lewat WA Pro 1 ya, lewat nomornya Pro 1. Jadi memang kalau misalkan mau telepon di 580333. Nah, ini ada yang bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Banggang Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria cantik.
1: Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali yang ada di Pamekasan. Ini pas enggak ada acara po Bu? Ini hari libur loh, ini loh, hari Sabtu weekend.
2: Acara apa? Itu ada tukang di depan, tukangnya orang.
1: Kirain ada acara berlibur sama ini kan cucu apa sama anak. Kan mumpung libur ini Sabtu Minggu toh Bu.
2: Nanti pas anulah insya Allah.
1: Sore ya Bu ya?
2: Enggak, seminggu lagi. Kalau liburan di Pamekasan tuh muter-muter paling. Nanti malam nanti.
1: Alhamdulillah menyenangkan.
2: Dan bubur ayam di sini enggak tahu di mana ada bubur ayam.
1: Masa sih Bu, di Pamekasan enggak ada bubur ayam?
2: Cuman belum ngerti.
1: Oh, belum saya tahu ya.
2: Kenapa Mbak Ria meraktir Pak Seifu? Saya enggak dikajak. Enggak betul Pak Ipul itu ngajak.
1: Iya, tapi traktir Pak Ipul nanti agak mikir-mikir ya Bu. Soalnya ini milihnya banyak, nanti habisnya pasti banyak.
2: Ya Allah, ikhlaslah namanya traktir orang.
1: Lah itu tadi katanya mau sate telur, ada tempe bacem, tahu bacem. Iya. Lah, banyak banget ya.
2: Iya, di situ kan biasanya ada telur puyuhnya. Gitu.
1: Iya, benar.
2: Terkenal di sana itu bubur ayam Samarinda, terkenal itu.
1: Oh, gitu.
2: Di sini saya belum tahu di mana ada bubur ayam.
1: Bu, kalau bubur ayam Samarinda gitu satu porsi berapa sih?
2: Dulu 20.
1: Oh, emang harga di situ segitu ya?
2: Iya, bubur ayam Samarinda tapi jualnya di Balikpapan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi mahal ya.
2: Di Samarinda ya ada, Balikpapan tuh cabangnya gitu.
1: Oh gitu, ya. Baik.
2: Bubur ayam Manado ya ada juga.
1: Nah, kalau Bu Ali sendiri kalau makan bubur ayam nih lebih suka kuahnya diaduk jadi satu gitu atau enggak?
2: Ngeri kalau diaduk Mbak Ria, saya diaduk sih, tapi saya ngambil satu sendok dulu kan diaduk, baru di ini gitu disantan, nanti aduk lagi di sianu, enggak ini, memang diaduk tapi
1: enggak langsung semua ya Bu ya.
2: Iya.
1: Bener, nanti jadinya kayak itu tuh Bu, linter-linter kayak gitu kan. Oke. Oke deh.
2: Itu diaduk-aduk kalau makan itu.
1: Jadi ngelihatnya mah enggak jadi nafsu makan ya, Bu ya.
2: Enggak nafsu makan. Kayak maaf-maaf aja kayak utahnya.
1: Iya benar, karena udah nyatu ya. Bu Ali kok ya ngingetnya itu loh ya.
2: Iyalah, saya ini pernah lihat orang diaduk-aduk pas satu ini sama saya itu. Sama-sama makan bubur ayam ini rasanya.
1: Iya, tapi memang ada kok Bu, benar. Soalnya teman Ria juga gitu, diaduk-aduk jadi satu kayak gitu.
2: Iya, orang kan beda ini.
1: Iya,
2: benar. Cuman kita kok yang ngelihat itu rasanya. Biasanya makan ininya empingnya Mbak Ria ya.
1: Emping sama ini loh Bu, kerupuk yang pink kecil-kecil itu.
2: Iya. Tapi kering melinjo itu. Ya kalau dimakan sama emping singkong Madura nggak cocok.
1: Iya.
2: Singkong Pamekasan nggak cocok.
1: Iya benar. Nanti rasanya kok singkong ya, bukan melinjo. Oke, baik. Bu Ali, Ria ada tiga lagu mau pilih mana? Ada Pak Biarkanlah dari Ita Purnamasari.
2: Pak Ipul pilih apa Mbak Ria?
1: Pak Ipul tadi pilih Menjaga Hati, Yovi and the Nuno. Kalau Bu Ali pilih mana nih?
2: Menjaga Hati dia karena buburnya habis dua mangkok. Yang ngeraktir.
1: Ibu juga itu.
2: Maunya dua mangkok, tapi ya satu mangkok aja deh, Menjaga Hati.
1: Iya, Menjaga Hati harusnya anu yang ngerti juga. Oh kasihan yang traktir gitu kan.
2: Itu lah Ali, yang mana itu apa ya judulnya? Yang itu kayaknya.
1: Yang apa Bu? Lagunya siapa?
2: Karena Wanita.
1: Wanita ingin dimengerti itu ada band.
2: Iya itu, iya. Pak Ipul belum request itu kan?
1: Belum ada. Ini aja ya.
2: Itu aja deh Baria.
1: Oke Ibu, salamnya untuk siapa?
2: Ya, yang tadi.

0: Pak Beni, Ibu Mawar Kuning, Ibu Yayu, Bu Lilis, Bu Wijati, Bu Tuti, semuanya dulu deh, Mbak Kristi, Mbak Enes, Mbak Rian, Mbak Tugas, Mbak Rian.
1: Angge matur nuwun Ibu, sehat selalu bersama keluarga tercinta pastinya.
0: Selamat siang.
1: Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ali yang ada di Pamekasan, Madura ya. Di belakang Bu Ali ada siapa? Coba kita sapa. Halo Indonesia banget. Halo Indonesia banget. Halo. Halo. Aduh. Kok malah takut loh. Padahal udah diangkat ya sama Ria. Oke, kita ke WA Pro 1. Ini ada Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Selamat siang Mbak Ria, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Engge matur nuwun, Bu Lilis. Sehat juga untuk Bu Lilis dan keluarga ya pastinya. Mbak Ria, tolong diputarkan lagu dari Yuni Sara Pelangi. Engge, terima kasih. Kembali kasih. Nanti lagunya ditunggu ya, Bu Lilis. Iya, di 580333 ada yang bergabung. Coba kita sapa. Halo Indonesia banget. Halo. Waduh. Iya, sepertinya terputus pendengar. Bisa dicoba kembali di 580333. Nah, coba ya kita sapa. Coba. Iya, terputus kembali pendengar. Nanti dicoba kembali ya di 580333. Kami informasikan sekali lagi ya pendengar, kalau mau telepon di Indonesia banget, jangan ke nomor WA Pro 1 ya, karena di nomor WA memang belum bisa tersambung di mixer kami. Jadi kami tidak bisa mengangkat ya, kalau mau telepon di 580333. Kalau WA, khusus untuk WA ya pendengar. Matur nuwun, tadi Bu Tuti sudah bergabung ya, mau telepon. Oke. Coba kita angkat ya, simsalabim, semoga tidak terputus di belakang Bu Ali. Halo Indonesia banget.
2: Halo, sugeng siang buat ya.
1: Oke, sugeng siang. Apakah ini Bu Satila? Oke, sehat-sehat ya Bu Satila di Kulon Progo.
2: Sehat.
1: Ini anu ya Bu ya, udah gak di pinggir jalan tuh Bu ini?
2: Enggak, di rumah. Pinggir jalan tapi jalannya sepi.
1: Oh gitu, oh rumahnya Ibu di pinggir jalan ya Bu ya?
2: Iya, tapi jalannya sepi.
1: Oh ini jalan besar apa yang jalan kampung gitu Bu?
2: Jalan kampung tapi arah rumah pintar itu di sebelah barat.
1: Jadi ini ya Bu ya, biasanya juga lumayan ramai kan ya berarti
2: iya.
1: Untuk akses keluar masuk kan ke
2: iya,
1: jalan
2: kalau
1: besar.
2: Kalau ramai sekali pas itu Pule Payung masih ramai, tapi sekarang kan udah sepi.
1: Oke. Nggih, Bu Satila, Ria mau nanya nih. Bu Satila, kalau misalkan dahar bubur ayam gitu ya, biasanya tuh makannya suka diaduk enggak sama kuahnya?
2: Kalau bubur sih, tapi kalau ayam nggak, tapi nggak suka. Kalau makan bubur ayam ya di apa, dipilih-pilih buburnya aja.
1: Oh, terus ayamnya nggak suka gitu Bu?
2: Enggak.
1: Wah, berarti kalau besok
2: kalau
1: Ria mau...
2: ayamnya ayam potong
1: ya
2: nggak mau.
1: Oh, berarti kalau Ria mau makan bubur ayam, ngajak Bu Satila ah, biar Ria dikasih ayamnya.
2: Iya, ngajaknya Bang Ipul aja, kan di dekat alun-alun tuh banyak mas Ram.
1: Lah kalau Bang Ipul ini makannya banyak Bu, nanti Ria tekor ya.
2: Kan temennya banyak.
1: Oke, baik. Bu Satila, ini Ria ada 3 lagu, Ibu mau pilih mana? Ada Biarkanlah dari Ita Purnamasari, Karena Wanita Ingin Dimengerti dari Ada Band, Menjaga Hati dari Yofi and the Nuno.
2: Itu yang dari Ada Band tadi.
1: Oke, Karena Wanita Ingin Dimengerti ya.
2: Iya, betul.
1: Angge, dikirim untuk siapa Ibu lagunya?
2: Salamnya buat Bu Ali, Bu Wigati, Bang Ipul, Bu Indra Sumbersari, Bu Kristin, keju mawar kuning, jagung semuanya aja. Semua tetap sehat semangat. Jagung Baria, setengah ngayai karyo ngalus paripurno, tetap sehat semangat.
1: Amin.
2: Rezeki lancar. Ngaten mawon. Assalamualaikum.
1: Nggih, matur nuwun. Doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Satilah yang ada di Kulon Progo ya. Milihnya juga karena wanita ingin dimengerti. Memang ya Bu ya, namanya wanita tuh pengennya dimengerti gitu ya. Oke, kita satu penelpon lagi ya. Habis itu kita ke lagu ya, pendengar ya. Iya, halo Indonesia banget. Iya, halo Indonesia banget. Iya, sepertinya terputus pendengar, nanti bisa dicoba kembali. Nah, karena memang sudah 3 penelpon ya pendengar, jadi mending kita ke lagu dulu ya, nanti Ria disemprit ya. Tentunya nanti Ria balik lagi di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Namaku Anto, mahasiswa.
2: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
3: Aku Sunu, karyawan swasta.
4: Aku Anggi, aktivis.
5: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.

0: jadi satu atau enggak nih? Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa ya. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget. Bangga musik Indonesia.
0: Anggih Pak Hadi yang ada di Pundong.
1: Betul, dari tadi enggak bisa masuk-masuk.
0: Iya, mungkin
1: begitu diangkat suaranya Mbak Ria di sini enggak ada.
0: Iya, tadi gitu memang. Beberapa kali diangkat tapi suaranya juga enggak bisa kedengeran Ria gitu.
1: Iya, aku lalu tadi di situ juga enggak ada.
0: Oh iya toh.
1: Di sini juga enggak ada.
0: Ya ampun, apa mungkin ini ya baru kendala teknis ya Pak Hadi ya?
1: Atau mungkin HP-ku kurang tajam kali ya.
0: Nah itu kemarin pas satu suro disajeni enggak ini.
1: Nah itu mungkin kurang kepak sajennya atau kurang komplit jadi ngambek.
0: Nah mungkin
1: karena
0: juga
1: sama kemarin aku enggak nelpon jadi ngambek.
0: Nah itu, nah mungkin sajennya nih harus ada bubur ayam kayak yang Ria omongin ini nih.
1: Ada kedelainya goreng segala itu.
0: Pak Hadi.
1: Iya Mbak Ria.
0: Iya, sehat. Pak Adi juga ya?
1: Alhamdulillah, doanya Mbak Ria aku juga dalam keadaan sehat, biarpun panas-panas supaya digoreng.
0: Emang udah pernah digoreng, Pak?
1: Belum sih. Bayangin.
0: Iya, kemarin baru sibuk ya, Pak Hadi?
1: Hari

0: Pantesan Ria, aduh, biasanya nih ada Pak Hadi yang masuk.
1: Yang hari Rebu.
0: Baiklah.
1: Aku nggak bisa monitor karena lagi ada acara.
0: Oke, nggak apa-apa Pak. Yang penting pokoknya pendengar Pro 1 itu sehat, Ria udah senang.
1: Amin.
0: Iya kan?
1: Juga kru RRI Pro 1 semuanya juga dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Sudah mendekati tanggal 2 toh.
0: Oh iya juga ya Pak ya.
1: Sekarang udah tanggal 20.
0: Nah ya makanya Ria cari makanan yang irit adalah bubur ayam, kan murah ya.
1: Cari alternatif yang lain.
0: Iya, Pak Hadi, kalau makan bubur ayam nih sukanya kuahnya diaduk-aduk, dicampur gitu atau enggak nih?
1: Ya lebih enak memang dicampur.
0: Diublek-ublek gitu sama buburnya.
1: Iya, taburi kedelai goreng sama brambang goreng sama kerupuk. Enak itu, tapi kuahnya nggak usah banyak-banyak.
0: Oh, lebih suka
1: kalau
0: kuahnya dikit ya?
1: Bukan bubur, tenang.
0: Waduh, beda ya. Kalau Ria malah suka yang kuahnya banyak, Pak.
1: Kayak jenang, terus nggak usah dikunyah.
0: Oh gitu, langsung ditelen gitu?
1: Lah iya, kalau udah kayak gitu mau kunyah apanya? Paling kedelainya yang dikunyah.
0: Oh gitu, ya tetap aja dikunyah toh Pak, kan ada ini daun bawangnya juga toh.
1: Itu, tapi maaf, kalau kebanyakan gua jadi kayak umus lo.
0: Iya memang.
1: Kayak busa itu, sabun berbusa itu. Makanya kuahnya secukupnya saja, buat basah-basah aja. Kalau nggak ada kuahnya ya kurang sedap.
0: Oke, baik. Pak Hadi, Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Meski telah jauh dari Club Project, harus kumiliki Ruth Sahanaya dan Tak Mungkin Bersatu, Yovie Widianto dan Pinkan Mambo.
1: Oh iya, pilih harus kumiliki.
0: Oh, harus dimiliki ya?
1: Kalau nggak dimiliki, nanti dimiliki
0: orang lain ya? Oke, baik. Lagunya untuk siapa, Pak Hadi?
1: Ya, salamnya buat Bu Ali Pamekasan. Terima kasih selalu nyenggol namaku. Juga Bu Lilis yang punya komendaman. Kok belum WA toh?
0: Bu Lilis sampun, tadi sudah Ria bacain. Bu Tuti juga udah sembuh ini, alhamdulillah udah WA.
1: Ikut seneng. Nanti kalau syukuran saya diundang lho.
0: Ah ya, ini Bu, ya,
1: kalau
0: Bu Tuti ya.
1: Biasanya kan syukuran.
0: Mungkin bentar lagi kita diundang, ditunggu ya Pak Hadi.
1: Motong ayam, yang motong lembu.
0: Iya benar.
1: Lah iya. Syukuran karena udah sembuh.

0: kawin na sa'yo.
1: Oh, iya to?
0: Iya, Umar Bakri, Mbak Ria. Juga Mbak Mawar ini tak ketinggalan, dan Mbak Novinya juga selamat siang, bahagia dan sehat selalu. Sekarang kalau siang jarang masuk kayaknya.
1: Mungkin
0: dulu
1: sibuk.
0: Dulu acara apa saja di Pro 1 nggak ada yang ketinggalan loh dia.
1: Iya, ya.
0: Sekarang banyak sibuk.
1: Nah, itu. Nggak apa-apa, yang penting tetap monitor ya.
0: Ya, tetap sukses aja apa yang dikerjakan.
1: Amin, amin.
0: Gapura Hayu yang di mana itu? Jalan Paris ya. Sama dia. Terus, ya tangguh semua saja ya, Mbak Ria. Nah, Mbak Ria, pokoknya semangat, sehat, sukses selalu semua. Apa, semua yang dikerjakan.
1: Amin, amin. Doa yang sama untuk Pak Hadi dan juga keluarga, nge.
0: Sampai jam 6 ya.
1: Iya, sampai jam 6 Pak Hadi.
0: Mantap Bapak. Besok libur.
1: Enggak, besok libur. Alhamdulillah bisa rehat. Gelundang-gelundung di rumah.
0: 26 dan 27.
1: Iya, ketemu besok ya Pak ya.
0: Iya, mudah-mudahan nanti aku 3 hari itu dia masuk.
1: Aha, iyalah. Kalau enggak ya WA enggak apa-apa deh.
0: Karena sebentar lagi udah bulan Juli.
1: Aha.
0: Tahu Mbak Ria masuk daftar Indonesia banget apa enggak ngerti aku.
1: Ya pasti ada nantilah nama Ria ya.
0: Tapi mudah-mudahan Mbak Ria enggak digeser ya di Indonesia banget.
1: Enggak lah, pasti setiap penyiar dapat kok Pak.
0: Kalau Mbak Ria udah enggak ngaku Indonesia banget, aku bisa nangis loh.
1: Waduh, ya kan Pak Hadi bisa langsung ke Pro 1 RRI Yogyakarta main
0: nanti
1: sini.
0: Aku nangisnya di situ ya.
1: Iya.
0: Pada tutup pintu semua nanti.
1: Iya, boten toh.
0: Matur nuwun.
1: Engge, sami-sami Bapak.
0: Semangat selalu.
1: Engge, matur nuwun.
0: Pulangnya kan habis maghrib.
1: Iya.
0: Pokoknya sehat selalu, pokoknya sukses dan lancar.
1: Amin, amin. Engge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Hadi. Kayak Bu Tuti yang ada di Nogotirto tadi beberapa kali telepon tapi gak bisa masuk. Mungkin berbarengan dengan pendengar lain ya. Jadi ini Bu Tuti via WA. Salam untuk semuanya, untuk Mas Ipul dan penyiarnya, serta yang kirim-kirim salam untuk Bu Tuti gitu ya, kata Bu Tuti. Kalau bisa diputarkan Titi DJ Jangan Berhenti Mencintaiku. Oke, baik. Nanti ditunggu lagunya nggih Bu Tuti. Di belakang Pak Hadi coba ada siapa? Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.
1: Halo, sehat-sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah, Bu, sehat gimana Mbak Ria? Sehat juga kan?
1: Iya, alhamdulillah, Bu. Ini Ria seneng loh Bu, ini Bu Tuti sudah bergabung bareng sama kita lagi.
2: Iya, alhamdulillah, Bu juga dengar katanya udah WA. Hayu aku jangan WA kok, tapi telepon.
1: Iya tadi tuh telepon, tapi ternyata nggak bisa masuk. Mungkin barengan sama pendengar lainnya itu Bu.
2: Iya. Lama nggak telepon tuh, jadi sekarang belajar sabar Bu Tuti ya.
1: Iya ya, yang penting udah sehat ya, kita udah seneng. Bu E juga sehat ya ini ya?
2: Alhamdulillah Bu E sehat.
1: Alhamdulillah, ini lagi ngapain ini Bu E siang hari ini?
2: Habis kekenyangan atau makan.
1: Wah, makan apa ini kok kekenyangan?
2: Iya makan siang, tapi makan siangnya tadi udah rada setelah jam 1.
1: Oh, jadinya terus lapar mata terus makannya banyak ya Bu ya? Kenyang deh.
2: Ini aja kalau belum kenyang nambah.
1: Oke deh. Bu Eria mau nanya nih, Bu kalau misalkan makan bubur ayam itu biasanya kuahnya diaduk-aduk jadi satu itu, atau dituangin aja tapi gak diaduk nih? Ya sesekali diaduk tapi pokoknya gak dicampur jadi satu gitu. Kalau Bu gimana nih?
2: Ya makanya ngaduknya jangan semuanya, pokoknya ngaduknya dikit-dikit terus suapin gitu, terus dikit lagi gitu. Jangan semua, kalau semua kayaknya gimana gitu ya.
1: Iya, jadi linter-linter gitu Bu.
2: Jadi makannya turut pinggir gitu, atau apa tuh nih, sama kuahnya, sama buburnya, sama kendolnya gitu loh. Dikasih sambal yang banyak.
1: Oh ternyata Bu ini salah satu penggemar sambal ya.
2: Nah, kalau nggak makan pakai sambal nggak bisa makan.
1: Waduh, tapi kalau terlalu banyak apa yang nggak kepedesan Bu?
2: Ya secukup punya aja, paling sesendok itu loh sambelnya.
1: Gitu yang penting tetap ada ini ya, harus ada rasa pedes-pedesnya ya Bu ya.
2: Iya, pedes-pedes gurih gitu. Seneng kok mie ayam. Apa tuh namanya, cilok di utaranya Bu, ya kan ada tuh tukang mie ayam. Jadi gitu aja.
1: Oh atau gitu.
2: Tangga sih, jadi dimurahin.
1: Waduh, senengnya ya. Berarti besok kalau Ria di daerah situ, Ria mau bilang, ini saudaranya Bu E. Biar dimurahin ya.
2: Ayo aku dateng. Orang Mas Panji aja gitu kok. Kalau jajan cuma sendirian Bu E, cuma gak pernah mampir. Cuman
1: oh gitu.
2: Aku kemarin ke situ Bu E, ini. Yo.
1: Oh iya toh. Ya udah deh, kapan-kapan Ria sama Mas Panji ke situ ya.
2: Karena banyak kuliner gitu.
1: Oh iya.
2: Andi Lala.
1: Oke, baik. Bu Eri, ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Meski Telah Jauh dari Club Project, Harus Kumiliki dari Ruth Sahanaya, dan Tak Mungkin Bersatu dari Yofi Widianto featuring Pinkan Mambo. Mau pilih mana nih?
2: Ya itu aja yang Tak Mungkin Bersatu.
1: Tak Mungkin Bersatu, oke baik. Lagunya untuk siapa ini Bu E?
2: Ya Bu Titi. Ayo Bu Titi masuk, bar isi, bar aku ya Bu Titi masuk ya. Terus tadi Bu E denger siapa? Mas Adi, siapa namanya?
1: Pak Hadi yang ada di Pundong.
2: Pak Hadi, terus Mas itu. Terus yang di Madura itu siapa namanya? Bicara?
1: Bu Ali.
2: Ah Bu Ali kok. Dia ngomong Bu Lia, Bu Ali. Terus kemudian Bu Mawar Kuning, Mbak Novi. Terus siapa lagi ya? Nah ini Mbak Kristin, Bu Ligia. Sama Bu Rahayu, Bu Lili. Sama ini deh, Pak Budi, Pak Budi Santoso, Bumi Serandakan juga, sama siapa lagi ini, Bu Satilah ya. Semuanya ya Mbak Ria ya.
1: Angge Ibu.
2: Terima kasih ya, assalamualaikum.
1: Angge, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu. Iya, lagunya ditunggu ya. Oke, kalau gitu Ria ke WA juga ya pendengar. Ada Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Selamat siang Mbak Ria, tolong diputarkan Rela dari Inka Kristi. Salamnya untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sita Hayu di Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisih, Pak Sukandri, Bu Tuti di Nogotirto, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Mr. Julai. Dan juga buat Mamah Lydia, buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan, terima kasih dan metugas. Nggih, matur nuwun ya Mbak Christine. Mbak Christine, salam juga untuk, oh iya, untuk Pak Hadi tadi udah dibacain Ria ya. Katanya Mbak Christine kalau makan bubur ayam dicampur. Oh, lebih suka dicampur ya Mbak Christine ya, dicampur jadi satu gitu ya. Oke baik, memang beberapa orang ada yang seperti itu ya. Kalau Ria sendiri cenderung sama kayak Bu E dan juga Bu Ali ya. Sesekali diaduk gitu ya, terus dimakan gitu. Jadi gak dicampur semua ya. Oke baik. Di belakang Mbak Christine ada Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Umi, Bu Vina, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Ardi, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya Rosa Nada-Nada Cinta untuk Bari Agustin, terima kasih. Oke, kembali kasih. Di belakang Pak Budi ada Mas Rianto. Selamat siang Mbak Ria Agustin, gabung di Indonesia banget. Request lagu Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samino, Mbak Lisanti, dan semuanya saja. Untuk Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Matur nuwun Mas Rianto. Coba nanti ya lagunya coba Ria antrikan ya, karena tinggal beberapa menit lagi nih pendengar. Kalau gitu kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada Harus Kumiliki nanti dirangkai. Ini dulu ya, Jangan Berhenti Mencintaiku dulu ya. Tadi requestnya Bu Tuti yang ada di Nogotirto. Terus nanti dirangkai Harus Kumiliki dari Ruth Sahanaya, dan juga Tak Mungkin Bersatu dari Yofi featuring Pinkan.

0: Siapa?
1: Iya gimana sih?
2: Iya kan?
0: Sudah. Ya. Baiknya kita ketuk saja. Siapa kita mau berdiri kita?
2: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
1: Aduh, dari sekian kandidat, sudah kita voting saja suara terbanyak.
2: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
0: Betul
1: itu.
2: Sabar, sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
3: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.

0: Hah? Apa-apaan ini? Keterlaluan.
1: Ya ampun, kok bisa sih?
2: Waduh, parah. Bakalan rame nih.
3: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.

Anda masih di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia, dan kita sudah di ujung kebersamaan nih pendengar, tak terasa ya. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung di Indonesia Banget kali ini. Yang pasti semoga pendengar sehat ya, bersama dengan keluarga, bahagia bersama keluarga tercinta. Dan nanti jika beberapa lagu yang belum bisa kami hadirkan, kami mohon maaf, kami hadirkan di lain waktu. Tentunya sampai jumpa di Indonesia Banget selanjutnya. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi jangan lewatkan Green Radio berjaringan Korwil 11 akan hadir di ruang dengar Anda. Nantinya kita akan berbincang mengenai menjaga alam menghadapi kemarau dengan bijak, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzan Hidayatullah selaku dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang, dan dengan host Aldi dari RRI Semarang. Dan pastinya beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ini dirilai oleh Pro 1 RRI Surakarta, Pro 1 RRI Purwokerto, dan juga Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Tahukah Anda, selain sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, dan 270 di antaranya terdapat di Pulau Papua saja.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Miranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Green Radio Miranda Astacita. Untuk sore ini disiarkan dari Pro 1 Semarang bersama dengan saya Aldi. Saya mau menyapa untuk teman-teman dari Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Prokerto yang juga sedang merilai siaran kami ya. Selamat sore juga untuk pendengar yang sekarang mungkin lagi siap-siap untuk ngadem ya, karena ini kita udah masuk di pertengahan tahun pendengar, yang harusnya sih sudah identik ya dengan musim kemarau. Kalau ngomongin musim kemarau, ini tidak hanya panas pendengar atau mungkin juga cuaca matahari yang terik ya, tapi juga ini kondisinya bisa akan sangat parah untuk desa-desa yang mungkin juga kekeringan itu menjadi musuh utama ya. Dan juga banyak sekali ternyata, tidak hanya kekeringan tapi juga bisa merembet ke banyak hal lain. Kita akan bahas bagaimana menghadapi kemarau dengan bijak, terutama dengan menjaga alam pendengar, bersama dengan dosen teknik lingkungan dari Unwali Songo Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah. Selamat sore Pak Fauzan.
2: Selamat sore Mas Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi Pak, dan kembali kita bahas topik seputar lingkungan dan juga alam gitu ya. Ini kalau untuk musim kemarau kan sudah hal yang lumrah gitu ya, kita ketahui sebagai orang-orang tropis ya Pak ya. Tapi perbedaannya apa sih Pak musim kemarau di zaman sekarang dengan zaman dulu ini?
2: Ya, bedanya sekarang lebih panas.
1: Kerasa ya Pak ya berarti ya?
2: Iya, panasnya sangat menyengat ya. Tetapi kalau dari penjelasan secara sains iklim yang diperkuat dari data dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau 2026 itu bukan sekedar musim panas biasa Mas Alfi. Karena cuaca itu kita tidak hanya melawan panas saja, tetapi ada istilahnya ada tekanan ekologis yang sangat majemuk. Jadi beragam tekanan ekologis, tidak hanya panas, tapi ada risiko mengenai ketersediaan air minum, lalu kemudian suhu udara meningkat yang mengakibatkan apa Mas Aldi? Konsumsi listrik bertambah. Konsumsi listrik bertambah, kualitas udara juga berpotensi memburuk, lalu lintas, risiko ISPA, penyakit infeksi saluran pernapasan akut itu ya meningkat. Di situ akhirnya apa ya, kalau dalam studi perkotaan itu apa ya, kelompok rentan masyarakat kota yang rentan itu masyarakat miskin perkotaan itu paling terasa merasakan dampak tersebut itu. Nah ini kan artinya apa ya, di titik ini kita semuanya, stakeholder yang misalkan dalam konteks Semarang, itu harus respon cepat. Respon cepat lintas sektor. Itu kayak gitu. Intinya bahwa 2026 musim kemarau itu tidak sekedar musim panas biasa. Itu seperti itu.
1: Jadi kalau ada yang merasa bahwa oh kalau saya di tempat saya nggak ada kekeringan tuh, tapi konsumsi listrik ya untuk AC, kipas angin itu juga pasti akan sangat meningkat. Apalagi mungkin juga keluar uang buat beli kopi, beli es yang gitu ya Pak ya berarti ya.
2: Nah, artinya bahwa ketika konsumsi panasnya panas luar dalam, tidak hanya di ketika keluar rumah, tetapi di dalam tubuh juga merasakan panas. Akhirnya kan di belakang ada mengintai ancaman kesehatan untuk sakit-sakit yang sakit-sakit yang receh ya gitu ya.
1: Radang-radang udah kerasa nih Pak nih saya nih. Kebanyakan minum es teh soalnya ya.
2: Karena memang kita terpaksa itu kayak gitu. Nah, dampaknya kan jadi apa nggih? Dampak dari kemarau tahun ini yang diprediksi itu puncaknya di bulan Agustus, sampai nanti itu bisa bisa muncul lagi. Ini sesuai data dari BMKG 19 Juni saya searching di BMKG. Dan ternyata nanti muncul lagi kemarau panjang juga di bulan Oktober 2026. Ini akibat napa nggih, kalau secara mekanisme iklim itu pengaruh ENSO, monsun, angin Australia itu, dan juga ada defisit hujan. Nah, sehingga membuka peluang El Nino yang diprediksi itu hingga awal 2027, Mas Alfi. Mm-hmm. Ini PR besar sekali, baik secara individu, secara person, dan juga secara kolektif, artinya secara kita sebagai warga masyarakat.
1: Mm-hmm. Gitu. Baik.
2: Maka di awal tadi saya sebutkan, musim kemarau kali ini bukan musim kemarau panas biasa. Itu seperti mm-hmm. itu.
1: Baik.
2: Dan kota, mm-hmm. kota mengalami kerentanan yang lebih besar dibanding di pedesaan.
1: Oke, ini juga mau saya tanyakan juga nih. Kadang kan orang selalu berpikir bahwa risikonya adalah kekeringan ya, atau mungkin juga kebakaran, yang mungkin juga oke lah kita bisa menggambarkan oke mungkin untuk wilayah-wilayah yang pedalaman atau apa gitu. Tapi kalau misalkan perkotaan sendiri, lebih rentannya dari sisi langsung atau nggak langsung Pak? Misalnya kayak langsung kan tadi kayak dari sisi penyakit ya, banyak anak-anak sekarang yang mungkin tanda kutip nih udah, oh ini musim peralihan, atau mungkin juga ada yang radang atau apa, itu juga membuat biaya juga kena itu. Seperti apa nih Pak kerentanan di perkotaan sendiri kalau boleh dijabarkan?
2: Kalau di Semarang itu menurut data-data resmi dari pemerintah terkait itu bahwa dampak dari kemarau tahun ini malah dirasakan sejak Mei, Mas. Sejak Mei. Hmm. Tapi saya sendiri sebagai yang bekerja di Semarang itu juga merasakan sekali batuk sampai 3 mingguan itu kayak gitu sementara. Oke. Nah, yang paling langsung itu yang pertama di musim kemarau ini yang harus diwaspadai adalah krisis air domestik. Kebutuhan minum, kebutuhan MCK, ya, air, ketersediaan air baku tentu menurun. Nah, ini harus segera disikapi. Tentu ya sudah disikapi oleh PDAM terkait penjadwalan aliran. Lalu kemudian bagaimana warga juga harus menghemat penggunaan air minum ya, yang karena kita kan di perkotaan sudah jarang yang menggunakan air sumur nggih, atau pengurang air baku tanah. Karena memang kan dibatasi itu. Nah, kita menggunakan air dari PDAM. Nah, pastinya jadwal aliran itu akan sedikit terasa kayak digilir gitu kayak gitu. Mm-hmm. Karena memang sudah terasa. Itu
1: walaupun
2: yang pertama adalah
1: keluar juga domestik. Kecil gitu ya, Pak ya, pasti ya airnya ya.
2: Tentu, Mas. Mm-hmm. Tentu.
1: Baik, air itu yang pertama, apalagi Pak selanjutnya, Pak?
2: Yang pertama air, mm-hmm. yang kedua itu tekanan panas terhadap kesehatan. Mm-hmm. Yang ini mulai puskesmas itu di tiap 16 kecamatan di Semarang pasti udah mulai banyak sekali sakit-sakit receh itu kayak gitu, receh tapi awet kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa tekanan panas atau dalam istilah sains iklim adalah urban heat island, pulau panas kota. Maksudnya kayak gini, di kota ketika vegetasi itu sudah sangat terbatas, kalaupun ada, tetapi kan hanya di titik-titik tertentu, itu mengakibatkan karena aktivitas kota, mobilitas kota itu full 24 jam tanpa henti, lalu lalang kendaraan berat, lalu kemudian aktivitas di pelabuhan, aktivitas industri jalan terus, itu mengakibatkan kayak panasnya itu muter ya gitu loh, Mas.
1: Kayak kejebak gitu ya, Pak ya.
2: Iya kejebak, sehingga itu yang disebut dengan istilah sains iklimnya itu adalah urban heat island, pulau panas kota. Nah itu tekanannya kan luar biasa. Nah dampaknya hari ini akan terasa sekali tentu adalah di kesehatan, baik dari yang kecil sampai yang lansia, itu mengakibatkan semuanya. Tentu dengan beda-beda nggih, beda-beda, ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang gatel, ada yang radang, ada yang kemudian pusing, itu kayak gitu. Masing-masing ya sesuai dengan metabolisme tubuh masing-masing nggih. Tetapi itu sesungguhnya adalah dampak dari kemarau yang langsung menyerang kepada kesehatan, meskipun tidak seheboh ya misalkan serangan jantung atau apa ya gitu, tetapi itu sangat mengganggu mas, sangat mengganggu, dan ini justru apa ya, dalam tanda petik membahayakan untuk kelompok rentan kayak misalkan perempuan, sepuh, terus lansia, itu apa ya, penyakit-penyakit yang kayak gitu, yang kecil-kecil itu kan jadi merembet ya, jadi memperkuat mungkin mereka yang kena apa gejala stroke atau diabetes mellitus, itu makin terasa itu kayak gitu, karena itu tadi tekanan panas itu tadi. Lalu yang ketiga itu adalah penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas kita merasakan banget, meskipun kita masuk ruangan kantor yang udah full AC itu kayak gitu 4 PK atau 6 PK itu kita tetap merasakan panas ya mas ya, di dalam ya. Iya, silir sejuk itu, tetapi di tubuh itu kan seolah-olah kayak kita harus minum es. Itu menunjukkan bahwa kualitas udara baik terutama di luar itu sangat jomplang dengan yang di dalam. Gapnya itu sangat terasa. Itu yang mengakibatkan bahwa kita butuh waktu lama untuk beradaptasi ketika habis di perjalanan, lalu masuk ke kantor, masuk ke kampus, masuk ke rumah. Itu ya sampai buka baju gitu, istilahnya Jawanya bloder, itu pun masih merasakan itu. Itu menunjukkan bahwa ada problem yang terjadi di atmosfer kita, karena kemarau itu istilahnya pencucian atmosfer itu jadi berkurang, Mas. Jadi berkurang karena peningkatan debu jalan, lalu kemudian polusi kendaraan, gak? Polusi kendaraan nilalah kemarau-nya ini di bulan liburan sekolah itu kan. Enggak. Hari ini terima rapor, tapi sebelumnya ada kelas meeting, terus ada yang sudah outing kelas, plesir kemana. Itu kan terjadi penumpukan di kota. Wisata-wisata kayak Semarang misalkan, sekarang Semarang lagi ramai dengan Mall 123, sebentar lagi ada Pakuwon Mall, terus apalagi di POC itu. Nah, titik-titik kemacetan justru menyemut di kota. Nah, ini menambah kualitas udara kota sangat tertekan, sangat terjadi degradasi. Lalu dampak yang keempat, Mas, itu adalah kerentanan pangan dan ekonomi rumah tangga. Ya, karena petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menjaga permukaan tanah pertanian itu untuk tetap di kadar airnya tetap 20%, okay? Kelembabannya 20%, supaya bakal buahnya, bakal padinya itu jadi terjaga sampai musim panen tiba. Otomatis ya dia harus mengeluarkan biaya ekstra. Nah, risiko kegagalan panen itu otomatis menghadang pada benak petani, yang itu mengakibatkan supply pangan di kota itu jadi terganggu. Tiba-tiba langka sayur, tiba-tiba langka, tidak ada kentang, tiba-tiba tidak ada kol. Itu karena memang ya ini musim kemarau.
1: Baik.
2: Akhirnya pangan itu dikonsumsi oleh orang kota. Ya, itu dengan pangan-pangan yang
1: seadanya instan gitu ya, Pak ya.
2: Instan. Kalau enggak ya beli dari luar,
1: yang harganya itu mahal juga.
2: Akan mempengaruhi harga mahal.
1: Oke, gitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau masyarakat kota, desa, semua deh ini pasti akan terdampak dalam kondisi kemarau di masa kini ya, karena emang efeknya juga akan sangat menjalar ke semua hal gitu ya. Belum lagi juga dengan kondisi ekonomi juga yang Pak juga akan sangat berpengaruh. Nanti kita akan bahas lagi Pak. Kemudian bagaimana nextnya kita akan bahas ya, menjaga alamnya seperti apa. Karena juga ini kan hal yang sudah berkali-kali diinformasikan, berkali-kali juga disiapkan. Mumpung kita masih punya waktu 1 bulan sebelum puncak kemarau, masih bisa gak sih? Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh bergabung ya, silakan jika Anda punya pertanyaan seputar menjaga alam, menghadapi kemarau dengan bijaksana seperti apa sih? Kami tunggu 0248316686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 0816666886.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
5: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: masih membahas terkait dengan alam ya pendengar ya. Ini sejak dahulu pula kita sudah mendengarkan ya pesan orang tua zaman dulu, jaga alam maka alam akan menjaga kita. Dan dengan berbagai macam kondisi yang ada, kita harus menanggung ya saat ini ya ancamannya seperti apa. Karena mungkin tidak hanya di Semarang, di Jawa Tengah bahkan, tapi di seluruh dunia ini mengalami pergolakan iklim sampai segitunya pendengar. Kembali bersama dengan Pak Fauzan. Pak Fauzan, kalau melihat dari kondisi yang ada dengan tantangan yang ada gitu ya Pak ya, lingkungan alam ini harus kita jaga, cara yang paling cepat supaya mendapatkan dampak yang paling masif untuk perubahan dan juga mengurangi dampaknya kemarau, apa nih Pak caranya Pak?
1: Ya, dua cara, yakni mitigasi dan adaptasi. Nah, apa bedanya antara mitigasi dan adaptasi? Mitigasi itu sederhananya adalah mengurangi penyebab jangka panjang. Nah, ini butuh kontribusi kota dan warga kota, misalkan dengan cara pengurangan emisi transportasi. Kita semuanya, atau saya pada khususnya, itu usahakan bahwa kita menggunakan transportasi umum yang di Semarang sebenarnya sudah bagus. Artinya ada BRT, ada Transjateng, ada feeder gitu. Lalu kemudian pertransportasi umum yang dikelola oleh operator online atau oleh organda. Nah, itu dimanfaatkan supaya emisi kendaraan itu tidak memperparah keadaan di kemarau gitu kayak gitu. Lalu kemudian efisiensi energi bangunan. Kita harus sudah mulai mengambil sikap melalui pemerintah kota selaku pemegang kebijakan tertinggi agar pembangunan itu istilahnya apa ya, Mas? Seminimal mungkin itu mengurangi penggunaan beton.
0: Okay.
1: Betonisasi itu, karena ketika kita menggunakan beton, ya otomatis pegunungan kars yang menyimpan air itu jadi terambil buat bahan baku semen. Kalau kita tenang, nah mengganti beton dengan bahan-bahan bangunan yang lebih bisa circular, bisa ada daur ulang. Misalkan kayak sekarang mungkin pakainya besi holo atau kayu ya. Tapi kayu kan deforestasi, Mas. Gitu. Ya, tapi paling tidak bahwa kayu itu kan bisa ditanam ya. Nah, kalau kita pengen punya rumah kayu yang wah kayak kelas sultan itu kayak gitu ya kita tanam itu kayak gitu. Tanam terus kemudian kalau mau dirombak dan sebagainya, itu kayunya kan masih bisa digunakan lagi itu kayak gitu. Istilahnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler seperti yang sudah diterapkan di Denmark. Ya, kota-kota Eropa itu kayak gitu, itu sudah Jepang, China itu. Nah, back to nature dengan menggunakan prinsip-prinsip arsitek vernakular, arsitek-arsitek tradisional itu saya kira sebagai langkah-langkah untuk meminimalisir penggunaan energi berlebihan di bangunan kita, baik untuk hunian personal maupun untuk komunal kayak kantor, restoran dan sebagainya. Lalu kemudian penggunaan energi terbarukan, misalkan bagaimana mengaplikasikan panas matahari yang sangat banyak ini itu dimanfaatkan untuk sebagai sumber energi. Ya, meskipun ini ancaman baterai litiumnya juga tidak
0: limbahnya
1: bisa
0: ya, Pak, ya?
1: Tapi paling tidak bahwa penggunaan energi fosil jadi berkurang energi fosil. Kita tahu listrik kita menggunakan tenaga uap PLTU yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Nah, batu bara yang diambil terus dari bumi Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Bagaimana nanti nasib alam kita? Kita pernah disebut sebagai paru-paru dunia, tetapi pengambilan batu bara terus masih terjadi. Nah, ini PR sangat besar dan agenda yang harus segera disikapi oleh pemegang kebijakan tertinggi dan juga kita sendiri selaku ini. Ya. Apalagi hari ini kita sedang ada masalah terkait pemadaman bergilir selama 3 jam yang beritanya sudah sangat masif, nggih. Itu terjadi pemadaman listrik. Itu kan harus segera disikapi juga. Nah, pengelolaan sampah, pembakaran sampah itu harus sebisa mungkin prinsip-prinsip 3R, 5R harus digalakan di masing-masing individu dan pemukiman. Lalu kemudian bagaimana ruang terbuka hijau itu diperbanyak. Tempat-tempat pedestrian itu tempat misalkan kayak Mas Alfi jalan dari Jalan Ahmad Yani menuju Masjid Baitur Rahman atau Putra Jajan Pandanaran, itu kalau banyak tutupan teduhan itu kan akan menyenangkan ya Mas. Kita jalan, jadi kita tidak bergantung kepada transportasi bermesin ya gitu, karena sudah nyaman karena teduh, pohon peneduh di Semarang itu tak menjamin gitu. Nah, hendaknya bahwa apa yang dilakukan dalam pembangunan berkemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang itu tidak memperparah krisis iklim. Kita tahu ya Mas ya bahwa Semarang tingkat okupansi hotelnya itu sangat tinggi dan itu dampaknya adalah pada industri pariwisata, industri perhotelan kan makin meningkat, hotel include dengan mall itu kayak gitu, karena memang Semarang menjadi kota singgah ya sebelum melakukan perjalanan bisnis kayak misalkan ke Kudus, ke Jepara, ke Rembang, ke Pati itu kayak gitu, terus kalau ke Blora itu kayak gitu. Nah, maka sebagaimana kita ketahui bahwa tiap bulan selalu ada pembangunan hotel, tetapi bahwa wali kota, pemerintah Kota Semarang ya harus tegas. Tegas di sini artinya bahwa you boleh membangun hotel, tetapi you boleh membangun hunian, tetapi tolong dong ya gitu, menggunakan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Kalau tidak bisa menggunakan bahan yang ini, paling tidak penghematan energi. Bagaimana mereka mengelola limbah domestiknya, air dan sampah itu dikelola sendiri oleh hotel itu. Energinya menggunakan panel surya, kurang lebih kayak gitu. Ya tentu ini harus dikerjasamakan ya dengan pihak PLN selaku operator itu mereka.
0: Jadi istilahnya tadi solusinya dari mulai pemerintah ada, kelompok masyarakat ada, bahkan individu juga ada, termasuk yang bakar sampah yang kita juga masih melihat ya Pak. Jadi istilahnya tidak ada kata tidak untuk menjaga alam. Artinya semua elemen masyarakat tuh bisa turun tangan langsung ya, bisa lewat kelompoknya, lewat LSM-nya, bahkan juga pemerintah kota juga bisa membantu gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat sendiri dari kondisi yang ada ya Pak ya, ini kalau kita mengantisipasi tadi ada musim kemarau, El Nino, ini kan istilahnya kayak butuh sekali prosesnya sangat cepat gitu ya. Misalkan saat ini ada masyarakat yang secara individu gitu ya, pengen ikut berkontribusi, itu dengan cara apa sih Pak? Yang paling simpel, yang paling mudah gitu untuk bisa menjaga alam sendiri, yang bisa dilakukan tiap rumah tangga gitu.
1: Ya sebagai warga kota itu secara individu, ya pertama ya tentu tidak panik, tetap siaga. Hal-hal yang mudah, misalkan tidak boros air, ya libur dulu lah untuk nyuci kendaraan tiap hari. Misalkan ya kita, ya meskipun enak men Pak Fauzan, saya melintas Tayung yang selalu kena
0: debunya komplit loh Pak, itu debunya tebal banget ya.
1: Iya. Tetapi paling tidak bahwa ya cukup dilap atau apa supaya kalau tiap hari dicuci ya, terus kemudian bahwa nah ini musim kemarau dan bakal panjang sampai Oktober. Kalau apa namanya kita tidak bisa segera menyikapi, kita tidak segera bisa beradaptasi ya nanti bahwa demi tampilan kendaraan yang bagus, yang kinclong, lalu kemudian kita menahan untuk menjaga kesehatan tubuh kita karena dehidrasi atau apa itu kayak gitu. Jadi kita tidak peka terhadap, iya sih, masyarakat menangin ke atas mungkin bisa ya membeli air galon, lalu kemudian punya AC, itu kayak gitu. Tetapi bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan yang kebetulan ada dan menghidupi kota Semarang, hidup dan menghidupi kota Semarang, mereka masyarakat-masyarakat miskin kota, kan tertutup, terjadi ketimpangan, Mas Alfi.
0: Baik. Ya. Kita jeda lagi ya Pak, kita ya. Kita masih punya satu segmen terakhir, nanti ya. Disimpan dulu. Nanti kita akan bahas lagi kemudian seperti apa solusi dan juga harapannya terkait dengan kondisi alam kita ini, terutama untuk kemarau yang masih belum puncaknya. Kita dengarkan dulu pesan yang hari ini ya pendengar ya, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Boleh bebas, tapi harus bertanggung jawab pendengar. Termasuk juga untuk bisa menjadi masyarakat kota gitu ya. Kadang kebiasaan-kebiasaan kecil kita tuh tetap ada dampak.

0: rumor, apalagi adanya medsos itu ya, kan ada phishing, phishing digital, phishing digital itu akrab di menghantui setiap manusia. Nah, maka data-data informasi dari BMKG, BPBD, BDAM, Puskesmas, Pemkot itu sebagai rujukan utama untuk terkait kemarau ini. Jangan menunggu sumur mengering atau air PDAM terganggu baru bergerak. Ya, bahwa BMKG sudah mengingatkan bahwa mulai Mei sampai nanti Oktober itu bakal terjadi kemarau panjang, meskipun intensifnya itu ada di bulan Juni ini sampai September, puncaknya di Agustus. Artinya data dari peringatan dini dari BMKG ini itu semata-mata kan karena berdasarkan ikhtiar ilmiah, bukan asal nulis. Nah, maka kita sebagai warga harus bisa segera bersikap, paling tidak bahwa kita meningkatkan kewaspadaan rasional seperti memantau informasi resmi, lalu kemudian RT/RW di lingkungan pemukiman itu memetakan data-data, titik-titik yang kekurangan air di kampung mana, di blok mana, itu segera. Terus kemudian sekolah dan kampus juga menyiapkan protokol kesehatan, artinya kan nggak lucu pembelajaran terganggu hanya gara-gara flu dan batuk yang saut-sautan. Saut-sautan. Nah, tentu kan ini harus diantisipasi. Apa yang akan muncul ketika musim kemarau berkepanjangan sampai 4-5 bulan? Nah, salah satunya adalah sakit-sakit ringan itu kayak gitu. Nah, supaya pembelajaran tetap berjalan kondusif sesuai target kurikulum, ya maka antisipasi kecil itu harus segera disiapkan. Meskipun ini libur, sedang penerimaan murid baru, ya harus disikapi nanti di tahun ajaran baru itu. Jadi kemarau tidak boleh dipahami hanya sebagai nasib alam, tetapi adalah sebagai risiko yang dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan warganya. Yang kedua, sikap hemat air sebagai etika sosial. Hemat air bukan hanya urusan tagihan meteran ya Mas ya, juga saya mampu bayar itu kayak gitu. Tetapi kita harus peka juga Mas kepada mereka-mereka yang sangat terbatas untuk mengakses air minum. Ya karena penghasilan mereka mungkin di bawah rata-rata ya, di bawah UMR perkotaan. Ketika pengen mengakses air bersih harus beli dalam pikulan, dalam tangga, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat kelas menengah ke atas yang sangat beruntung, mohon ya jangan, kalaulah belum bisa bantu paling tidak enggak pamer menghambur-hamburkan air ya gitu loh. Apa tanggone kangelen golek banyu bersih kene malah ngumbah mobil
1: di depan rumahnya gitu ya.
0: Di depan rumah itu kan dikeser-keser itu kayak gitu. Ini harus ada sikap bahwa prepon ge. Harus ada ipal domestik ya, mulai dirintis ipal domestik pada tiap perkampungan. Ipal domestik itu maksudnya bahwa air-air sisa pembuangan MCK itu difilter kembali, disalinasi, terus kemudian menjadi air yang siap pakai, minimal bisa untuk nyiram tanaman, untuk mencuci kendaraan, meskipun untuk minum, untuk memasak itu dari PDAM. Tetapi dari sisa-sisa buangan itu di drainase kampung itu bisa dikelola masyarakat kampung tersebut untuk kebutuhan tersebut tadi yang saya sebutkan seperti menyiram tanaman, mencuci mobil, mencuci kendaraan itu kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sikap gotong royong. Sikap gotong royong di sini adalah jangan mengindividualisasi krisis. Individualisasi krisis itu kayak gini. Saya kan nggak merasakan. Saya fine-fine aja, pangan ada. Ya itu kan karena jenengan punya akses untuk beli air, untuk beli makanan yang sehat. Tapi tetangga, ya harus ada sikap inilah apa namanya, ada solidaritas ekologis kalau saya membahasakan. Terus kemudian sehingga apa?

0: solidaritas ekologi juga juga harus diambil oleh perannya oleh kayak misalkan masjid, musola, gereja, sekolah, kampus,
1: saling bergotong royong gitu ya Pak ya.
0: Supaya menjadi simpul adaptasi yang kuat.
1: Nah, itu
0: yang
1: kuncinya
0: keempat adalah sikap menjaga kesehatan, Mas. Siap menjaga kesehatan. Panas dan udara buruk harus dianggap serius. Jangan sampai ini adem.
1: Jadi intinya kita tidak boleh sendiri, tapi juga memanfaatkan masyarakat untuk bekerja sama ya. Pak Fauzan, terima kasih. Ini waktunya kita sudah di ujung sekali. Habis ini kita akan segera bergabung bersama dengan Warta Berita. Terima kasih sudah memberikan insight kembali Pak. Kita harapkan musim kemarau ini Semarang, Jawa Tengah, Jogja, Surakarta, Purwokerto juga bisa kuat menghadapinya ya. Terima kasih Pak Fauzan. Kita jumpa lain waktu lagi. Semoga bisa mendengarkan hal baik lain. Terima kasih Pak, selamat sore. Demikian pendengar dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah sudah menjelaskan nih, menjaga alam seperti apa untuk bisa menghadapi kemarau dengan bijaksana ya. Kita sama-sama nantikan ya setelah ini pukul 16 Warta Berita Litas TI Jateng. Dan untuk Anda semuanya terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Ya pendengar, demikian tadi Green Radio Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dengan tema menjaga alam menghadapi kemarau dengan bijak yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzan Hidayatullah selaku dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang dan dengan host Aldi dari RRI Semarang. Dan sesaat lagi pendengar kita akan nantikan Lintas DIY Jateng dan kali ini produksi dari RRI Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Info Lintas Jateng di kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal pinjol dan judi online. Puluhan warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas compressed natural gas atau CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Inilah Buletin Lintas Jateng di selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Info pertama dari Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal pinjol dan judi online judol. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
1: Judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal atau pinjol dan judi online atau judol. Upaya tersebut dilakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD agar masyarakat semakin memahami layanan keuangan yang aman dan juga legal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno usai rakorda dan rapat pleno TPAKD se-Jawa Tengah tahun 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja kemarin mengatakan tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses melalui telepon genggam membuat masyarakat rentan terjerat pinjaman ilegal maupun praktek judi online tanpa disadari di lingkungan sekitar.
1: Bahkan judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah, tapi juga di kalangan menengah ke atas. Nah, inilah butuhnya tim ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengakses lembaga keuangan, bagaimana berinteraksi, bagaimana bertransaksi dengan aman dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan.
2: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan fokus TPAKD tahun 2026 mencangkup meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, serta percepatan digitalisasi keuangan daerah. Selain itu, sinergi dengan industri jasa keuangan akan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
1: Kita bersama. Jadi ke depan, tim ini akan fokus ke sana dan memastikan bahwa sektor keuangan bisa memberikan akses seluas-luasnya. Karena edukasi juga harus kita berikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
2: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan pihaknya mendukung penguatan ekosistem keuangan yang inklusif melalui perluasan sistem pembayaran digital. Pemanfaatan QRIS dan BI FAST dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan formal.
3: Hanya kita akan tetap bekerja sama, bersinergi dengan Pemprov dan juga dengan OJK untuk lebih meningkatkan akselerasi terutama ekosistem sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu, terima kasih.
2: Adapun sebagai program TPAKD selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan hasil yang signifikan. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan edukasi keuangan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar SMA Negeri menjalani screening kesehatan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan untuk mengetahui sejauh mana kemanfaatan program MBG. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
4: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bekerja sama dengan Puskesmas Batang 3 menggelar cek kesehatan gratis sekaligus pemantauan gizi bagi penerima program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 2 Batang. Pantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai kemanfaatan program tersebut bagi penerima dengan memperhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui para siswa apakah termasuk dalam kategori baik, kurang gizi atau bahkan gizi buruk. Dalam pantauannya, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan mengambil sampel kepada 100 pelajar di SMA Negeri 2 Batang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 100 anak, Andre Prasutyo selaku perawat Puskesmas Batang 3 membenarkan ada dua di antaranya terindikasi mengidap tekanan darah tinggi.
5: Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dari jumlah sasaran 100 siswa, ada dua siswa yang tensinya di atas 140. Berarti dianggap termasuk tensi tinggi, apalagi masih pelajar. Jadi memang pola hidup, pola makan, pola cara dia bergaul mungkin ya, dan begadang, apapun, rokok, kayaknya sih nggak ada rokok sama alkohol, nggak ada. karena mungkin dia sukanya begadang.
4: Salah satu siswa, Yuni dan Rafael, diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan karena dirasa penting untuk mengetahui indeks massa tubuhnya dari pola hidup keseharian. Terlebih kalangan Gen Z yang banyak beraktivitas.
6: Berjuang apa ini? Ngecek apa ini?
7: Ngecek kesehatan. Bisa ngecek kesehatan. Ngeceknya itu kayak BB, TB, terus cek gaji juga.
6: Gimana tadi hasilnya?
7: Alhamdulillah saya dapat hasil yang normal.
8: Iya, saya juga normal.
6: Terus gimana tadi? Ada saran dari dokter nggak sih?
7: Saran sih.
8: Kalau kata dokter sih, perbanyak olahraga dan juga ngelakuin
4: TNI. Sementara pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Batang, Ferawati mengapresiasi inisiatif dari BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan yang melakukan pantauan terhadap anak didiknya.
9: Sebenarnya sudah baik ya, kita kan harus tahu juga kebutuhan gizi anak dan anak itu sudah mencukupi belum untuk gizinya. Kalau belum kan berarti nanti ada rekomendasi dari pihak BPJS kan untuk seperti apa anak ini.
4: Dalam kesempatan yang sama, para siswa juga diminta melakukan screening riwayat kesehatan diri melalui sebuah aplikasi untuk mengetahui kondisi tubuhnya.
10: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Yogyakarta, puluhan warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas compressed natural gas atau CNG, yang dinilai lebih praktis dan aman. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
11: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya, jadi serentak.
12: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02, Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut, pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
11: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2024 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada, karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop run-nya ada dua, jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000 ya per bulan, karena untuk
13: jualan warung.
11: Ya, tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
12: Sementara saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi Catur Tunggal Depok Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
14: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana tahun 2027. Jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
12: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
0: Sebagai ruang kolaborasi berbagai unsur ekosistem halal, Syafiah Expo kembali digelar di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Berikut selengkapnya bersama reporter Aji Purmono.
15: Kami mencoba untuk mengangkat takso-takso berbagai tema dengan 70% itu adalah tema peningkatan branding.
16: Gelaran Akbar Syafiah Expo dan Syafiah Journey kembali hadir di Jogja Expo Center atau JEC Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, pameran ini menjadi ruang kolaborasi antara pengembangan usaha syariah, penguatan iman, edukasi bisnis, serta pengalaman gaya hidup halal. Dari bantuan RRI, ratusan tenan mulai dari kuliner, fashion, filantropi, hobi, hingga keuangan syariah tampak berjajar rapi menyambut para pengunjung yang datang. Berbagai aktivitas ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan ekonomi, tetapi merupakan upaya dalam penguatan ekosistem halal. Manajer Syafiah Expo Imam Hidayat mengungkapkan, fokus utama kegiatan kali ini adalah mengangkat UMKM melalui sejumlah talk show yang diselenggarakan. Tujuannya, tidak lain adalah agar pelaku UMKM dapat semakin berkembang. Mengusung tema Pure Way, kegiatan ini juga menekankan pentingnya rasa kepedulian bagi sesama.
13: Dengan mengangkat tema-tema UMKM kali ini sebagai pilihan agar masyarakat Jogja, khususnya masyarakat yang menjadi basis pariwisata juga bisa meningkat secara ekonomi maupun UMKM. Selain itu ada juga dari filantropi, ada dari Dompet Duafa, ada HSI, dan beberapa lembaga-lembaga lain. Ini untuk menguatkan sektor ekonomi, kemanusiaan, dan sosial itu bisa berbarengan jalan dan tumbuh lebih baik di DIY, tentunya disupport dari acara Syafiah Expo berkolaborasi dengan BSI.
16: Hadir langsung dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan, di era saat ini halal tidak lagi terbatas hanya sekadar keterangan produk. Menurutnya, halal sudah bertransformasi menjadi sebuah gaya hidup yang kian berkembang. Untuk itu, ia berharap agar kegiatan ini bisa diselenggarakan dengan skala yang lebih besar lagi.
17: Sangat besar sekali potensi halal di Jakarta. Seperti tadi di dalam sambutan kami, saya sampaikan bahwa memungkinkan atau tidak para stakeholder yang selama ini bikin pameran untuk bergabung menjadi satu. Insya Allah mungkin tahun 2027 kita bikin ekspo halal yang terbesar. Jadi seperti juga di Bangkok ada Mika Halal. Insya Allah nanti Kota Yogyakarta apabila kita bisa mensinergikan semua stakeholder untuk membuat satu ekspo, ini bisa komplit jadi one stop service khusus halal.
16: Lebih lanjut, agenda kolaborasi gaya hidup halal ini ditargetkan mampu menarik lebih dari 10.000 pengunjung. Dengan total 129 tenan, Syafiah Expo 2026 diproyeksikan dapat menggait minat berbagai kalangan termasuk para wisatawan.
0: Pendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng di sore hari ini bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Selanjutnya dari Surakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menggandeng jajaran sekolah menengah atas sederajat guna mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi kategori pemilih pemula. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan langkah taktis ini diwujudkan melalui program pendampingan reorganisasi Komite Pemilihan Ketua OSIS atau MIKOC yang didesain menyerupai replika pemilu real. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
18: Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula.
19: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karanganyar mulai mengejarkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula yang menyasar seluruh sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah se-Kabupaten Karanganyar. Langkah strategis ini dilaksanakan melalui kegiatan reorganisasi sekaligus pembentukan Komite Pemilihan Ketua OSIS atau yang dikenal dengan istilah Komite Milkoi. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan, melalui program ini KPU akan menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan secara melekat dalam setiap proses tahapan pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah. KPU Karanganyar mendesain seluruh rangkaian proses pemilihan ketua OSIS tersebut sedemikian rupa agar benar-benar menyerupai tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sesungguhnya. Taryono mengatakan melalui keterlibatan aktif para siswa dalam komite Milkoi serta mengikuti seluruh proses pemungutan suara, KPU berharap para pelajar bisa mendapatkan pengalaman langsung dan pengetahuan berharga mengenai praktik berdemokrasi.
18: Melalui kegiatan ini, pembentukan Komite Milkoi atau reorganisasi Milkoi ini, nanti KPU Karanganyar akan melakukan pendampingan proses pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah di SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Karanganyar.
19: Lebih lanjut, Taryono mengungkapkan pendalaman pemahaman ini dinilai sangat krusial mengingat para pelajar yang saat ini masih duduk di bangku sekolah merupakan basis masa depan yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali dalam kontestasi politik beberapa tahun mendatang. Taryono menegaskan bekal pengalaman praktis yang ditanamkan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter para siswa agar kelak dapat bertransformasi menjadi kategori pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab pada pelaksanaan pemilu tahun 2029 nanti.
18: Harapannya para pemilih pemula yang saat ini duduk di bangku SMA ini nanti dapat menjadi pemilih cerdas di pemilu tahun 2029 nanti.
19: Adapun program pendampingan Milkoi oleh KPU Karanganyar ini pun diharapkan mampu menekan angka golput serta meningkatkan kualitas partisipasi publik dari sektor generasi muda secara signifikan. Dari Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Pembangunan gereja di kawasan penataan HP 00001 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon resmi dimulai setelah sebelumnya ada penolakan. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Joko Putro.
20: Jadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta.
21: Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Disperum Kimtan mulai membangun Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Pembangunan gereja sendiri sempat mengalami kendala karena adanya penolakan masyarakat, namun setelah persyaratan pembangunan lengkap, gereja akhirnya diperbolehkan untuk dibangun. Ditemui setelah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama.
20: Ini menjadi momentum penting, salah satu gereja. Gereja adalah fasilitas umum yang bisa digunakan para pemeluk agamanya dan masyarakat sekitar untuk berkegiatan. Mari kita kawal bersama. Jika semuanya persyaratan sudah dilengkapi dan ada komunikasi yang baik, saya rasa ini menjadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta. Kami di Kota Surakarta memberikan kebebasan berpendapat, silahkan kebebasan berpendapat, tetapi musyawarah mufakat dan mengedepankan kepentingan umum jauh lebih penting dari atas segalanya.
21: Sementara itu, Pendeta Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo, Chris Yuheda, menjelaskan proses pendirian gereja berjalan dengan baik meskipun sempat menghadapi kesulitan dari beberapa orang mengenai proses pembangunan gereja.
22: Iya, kalau selama ini berjalan dengan baik, kalau tahu ada sedikit-sedikit dari beberapa orang yang biasa ya, itu kan bukan hal yang kita anggap sulit lah. Setelah kami urus semua dengan bantuan dari teman-teman yang termasuk Mas Wali Kota, mereka bantu semua hadir ya, seratusan lebih. Tapi kan biasa ya, dalam beribadah itu kan selalu pasang surut, maksudnya tiap minggu kan selalu berbeda.
21: Disperum Kimtan Kota Solo memastikan pembangunan gereja berukuran 6,5 x 22 meter ini akan selesai hingga 4 bulan ke depan. Gereja sendiri sebenarnya dahulu sudah pernah terbangun namun harus dibongkar karena adanya proyek penataan kawasan kumuh di area lokasi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Beralih ke Purwokerto, jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Makkah dan saat ini jemaah telah tiba dengan selamat dan sedang berada di Madinah. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Mekah dan saat ini tengah berada di Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, mengonfirmasi bahwa perpindahan jemaah ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, hingga melontar jumroh di Mina. Sebelum bertolak menuju Madinah, para jemaah terlebih dahulu melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram sebagai penutup resmi dari seluruh rangkaian ibadah haji di kota Mekah. Perjalanan darat dari Mekah menuju kota Nabi tersebut dilaporkan berlangsung secara tertib, aman dan lancar di bawah pendampingan ketat dari para petugas kloter. Sesampainya di Madinah, para jemaah langsung diakomodasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan religi, diantaranya melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah serta mengunjungi sejumlah situs dan lokasi bersejarah Islam di sekitar kota Madinah.
24: Indah wilayah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu kan mereka mengunjungi makam Rasulullah ya, karena makam Rasulullah ada di Masjid Nabawi itu. Selebihnya ya sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan mengunjungi situs-situs di area Masjid Nabawi kan banyak.
23: Ditambahkan Ani, menyikapi aktivitas jemaah di Madinah, ketua rombongan bersama tim petugas kloter terus berpesan agar jemaah menjaga dokumen dan identitas, memperhatikan kesehatan serta memastikan koper dan barang bawaan diberi tanda pengenal. Ani berharap seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalani rangkaian ibadah di Madinah dengan lancar dan dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh predikat haji mabrur. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ratusan warga dari 3 dusun di Desa Kemeranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara menggelar tradisi tenongan, tukar takir dan kirap gunungan hasil bumi untuk menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Ratusan warga dari 3 dusun di Desa Kemberangkon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang didominasi oleh kaum perempuan memanggul tenong warna-warni berisi takir atau nasi dan aneka lauk yang dibungkus menggunakan daun pisang. Mereka berjalan menuju ke lapangan desa dari berbagai penjuru kampung untuk mengikuti tradisi turun-temurun yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tidak hanya membawa takir, masing-masing dusun juga mengarak gunungan hasil bumi yang terdiri dari berbagai sayuran dan hasil pertanian warga. Setelah didoakan oleh sesepuh desa, warga kemudian saling bertukar takir dan dinikmatinya bersama-sama. Suasana semakin meriah saat gunungan hasil bumi diperebutkan oleh warga. Masyarakat meyakini hasil bumi yang berhasil didapatkan akan membawa berkah dan keberuntungan bagi keluarga mereka. Dalam rangkaian acara ini, warga juga melaksanakan ritual pemendeman, yaitu menanam sebagian hasil bumi ke dalam tanah. Ritual ini menjadi simbol harapan agar lahan pertanian tetap subur dan hasil panen melimpah pada musim tanam mendatang. Sinta Marhaini, warga setempat, mengatakan tradisi tenongan, tukar takir, dan kirap gunungan merupakan agenda rutin yang selalu digelar masyarakat Desa Kemberangkon setiap memasuki Tahun Baru Islam.
2: Bawa takir, ini wujud rasa syukur kami, masyarakat Desa Kemberangkon, atas hasil bumi yang melimpah, sehingga kita semua bawa nasi takir dari rumah untuk ditukar-tukar dengan warga-warga yang lainnya supaya sama-sama bisa merasakan masakan kawan-kawan semua. Kita masak sendiri-sendiri, terus kita tukar sama yang lain-lainnya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Kemberangkon Sutoyo mengatakan, pada tahun ini ada sekitar 6.000 takir berhasil terkumpul dari partisipasi warga dari 3 dusun. Menurutnya, tradisi ini bukan hanya menjadi wujud rasa syukur atas hasil pertanian, tetapi juga menjadi sarana pelestarian kearifan lokal, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat gotong royong antar warga.
3: Dasarnya itu masyarakat Desa Kemberangkon mengucapkan rasa syukur karena masyarakat Kemberangkon itu rata-rata dan mayoritas itu petani. Jadi hasil bumi yang ada di Desa Kemberangkon sekarang sudah melimpah lah, maksudnya dalam arti sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat Desa Kemberangkon. Tukar takir tandanya itu bahwa menggambarkan dan menandakan bahwa itu supaya tidak ada selisih paham. Jadi kita tetap kerukunan.
1: Tradisi tenongan, tukar takir, dan kirap gunungan hasil bumi yang terus dilestarikan ini menjadi bukti kuatnya nilai kebersamaan dan budaya lokal di tengah masyarakat pedesaan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Joko Winarno tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
5: Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Esan yang denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Pendengar, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS? Raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, merupakan PNS pertama dengan nomor induk pegawai atau NIP 01000001.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, puluhan rumah di Kelurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sekarang ini udah nggak pakai gas melon ya, atau gas LPG ukuran 3 kilo. Nah, mereka kini beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Warga RT 4 RW 2 Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakoso menyebut setidaknya ada 40 kakak yang bermukim satu RT dengannya ya. Nah, ini sebanyak 90% pendengar sudah menggunakan gas CNG ya. Dan juga menurut Bambang ini ada berbagai keuntungan usai beralih dari gas melon menjadi gas CNG. Dengan tidak direpotkan lagi kalau misalkan gasnya habis gitu ya. Dan rata-rata penggunaannya untuk usaha kuliner ini satu bulannya 150 ribu maksud kami ya. Dan untuk kebutuhan rumah tangga berkisar 50 ribu rupiah dalam satu bulan. Nah, keuntungan lainnya ini pendengar, hingga saat ini tidak pernah ada permasalahan pada instalasi gas CNG di rumah dan sudah dipastikan keamanannya. Instalasi gas CNG memiliki dua stopper kran, baik di dalam rumah dan juga di luar rumah. Nah, untuk mengetahui selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: mengotori dan merusak lingkungan sungai lho Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
1: Jogja istimewa.

Gedung Bank Niaga Indonesia 1946 Yogyakarta dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi. Perancang gedung yaitu Insinyur Frans Johan Laurens Gitzels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Mulai dibangun pada 1921 dan selesai satu tahun kemudian. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung dipakai sebagai kantor radio bernama Hosokyoku. Setelah Jepang dikalahkan Sekutu, gedung kemudian dimanfaatkan untuk siaran radio Mavro, dan Mavro inilah yang sebagai perintis Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

Iya, aku berjanji dari Fabio Aser ya. Dan tentunya kita masih bersama pendengar semuanya di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar memang benar ya, kalau sedekah itu tidak harus uang. Kalau memang kita tidak mempunyai uang yang cukup untuk sedekah, kita bisa sedekah dengan cara yang lain, seperti donor darah. Nah, ini ada salah satu orang yang bernama Tri Hartanto. Ini pendengar rutin mendonorkan darahnya selama lebih dari 2 dekade terakhir ya. Dan beliau ini adalah warga Bantul, berprofesi sebagai petugas keamanan. Ini tercatat telah 82 kali donor darah sejak pertama kali dilakukan donor darah ya, dulu awal-awal di tahun 2001. Dan atas dedikasinya ini, Tri menerima penghargaan dari PMI DIY. Dan juga menurut Tri ini, pendengar, donor darah secara rutin justru memberikan dampak positif bagi kondisi tubuhnya. Dan juga motivasi terbesar Tri untuk terus mendonorkan darah adalah nilai kemanusiaan. Dia melihat masih banyak pasien di rumah sakit yang membutuhkan transfusi darah untuk menunjang proses pengobatan. Wah, luar biasa sekali ya pendengar, salah satu sosok inspiratif. Nah pendengar, untuk membaca informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang bersiap-siap malam minggu ya, menghabiskan waktu bersama kekasih, bersama keluarga tercinta. Nah, kalau bingung nih malam minggu mau kemana, bisa diagendakan ke Safia Expo. Ada di Jogja Expo Center atau JEC Bantul. Nah, ini acaranya dari tanggal 19 kemarin hingga 21 Juni 2026. Ada gelaran akbar yang mampu menarik pengunjung lebih dari 10.000 orang ya, pendengar. Ada talk show, kajian agama, wisata kuliner, dan juga wahana bermain anak. Cocok ya ini ya, ada wisata kulineran, ada fashion, ada filantropi, hobi, dan juga nanti ada pembelajaran keuangan syariah. Wah, luar biasa banget ya. Masih ada waktu ya pendengar, hingga hari Minggu besok tanggal 21 Juni 2026. Dan informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di seputaran Kota Baru nampak sudah terlihat senja gitu ya, warnanya orange, indah sekali, membuat hati kita tenang ya pastinya. Pergantian antara sore hari hingga nanti berganti petang. Dan pendengar, untuk itu kami informasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.33. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami untuk Anda. Forgive Me dari Maher Zain.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.

kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sering membuat hati gelisah adalah melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Teman diterima kerja, orang lain usahanya berkembang, ada yang hidupnya tampak lebih mudah. Lalu tanpa sadar kita bertanya,

bukan milikmu tidak akan tinggal meski dipaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita tidak iri kepada sesama, karena apa yang terlihat indah pada orang lain belum tentu tanpa ujian. Setiap orang punya takarannya masing-masing. Oleh karena itu, tugas kita bukan menghitung jatah orang lain. Tugas kita adalah menjemput rezeki dengan usaha terbaik dan hati yang bersyukur. Karena saat kita sibuk membandingkan, kita lupa menikmati apa yang sudah Allah beri. Dan seringkali, rezeki terbesar bukan yang paling banyak, tapi yang paling membawa berkah dan ketenangan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jogja Istimewa.

Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran didirikan untuk menampung umat di wilayah Yogyakarta bagian selatan, karena pada masa itu di Jogja bagian selatan baru ada satu gereja Katolik di Ganjuran. Arsitek pembangunan gereja ini adalah J.T.H. van Ooyen. Gereja ini diberkati dan diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Romo van Kalken SJ. Pada masa Perang Kemerdekaan, Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran digunakan sebagai tempat pengungsian dan perlindungan bagi penduduk sekitar, serta sebagai tempat penghubung rahasia antara para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta. Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran terletak di Jalan Suryaden, Bugeran, Yogyakarta.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar? Spesial di edisi Sabtu malam panjang 20 Juni 2026, saya Ferry Konugroho akan menghantarkan berbagai ragam acara sampai tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Luar biasa, Jogja malam hari ini cuacanya cerah sepanjang hari. Mudah-mudahan Anda sudah merencanakan untuk menikmati malam panjang bersama keluarga dan orang-orang tercinta yang akan keluar rumah. Nuansa malam Yogyakarta memang membuat kita kangen ya, dengan berkumpul di berbagai pusat keramaian di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ataupun Anda yang akan memenuhi janji bersilaturahmi ataupun beranjang sana ke sanak saudara, monggo-monggo saja bisa dipersiapkan mulai dari saat ini. Dan jangan lupa ya, makan malamnya dengan berbagai menu spesial favorit Anda bersama keluarga tercinta. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah kami siapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Nanti kami pun juga akan berbagi perkembangan kondisi cuaca serta kondisi lalu lintas dari beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta. Anda yang ingin berbagi info terkini di tempat Anda masing-masing, silakan berkenan untuk menyampaikan teks voice note melalui WhatsApp di 0811-2711-911, 0811-2711-911. Lagu yang barusan berlalu di era 90-an, pertama kali lagu yang terlupakan dinyanyikan oleh Iwan Fals, dan baru saja Anda nikmati Recycle bersama Aris. Kali ini dari Hedi Yunus, lagunya dengan Abadilah Cinta.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pro 1 RRI Yogyakarta, grup yang populer di era 90-an yang lahir dari album kompilasi bertajuk Indie Ten. Wong, lagunya Anda nikmati dengan Jangan Lagi. Pendengar Piala Dunia selalu menghadirkan suasana meriah yang dinantikan penggemar sepak bola dari berbagai negara. Selain pertandingan menarik, turnamen ini juga menjadi wajah, maksud kami menjadi wadah ekspresi para supporter. Nah, beragam tradisi pendukung lahir yang dikenal sepanjang sejarah Piala Dunia, mulai dari nyanyian, koreografi, kemudian kostum, dan lain sebagainya, yang ini menginspirasi supporter yang lain. Nah, ada tradisi supporter yang bernama Mexican Wave. Nah, Mexican Wave ini merupakan salah satu tradisi supporter paling populer dalam dunia sepak bola. Aksi ini dilakukan dengan berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian di tribun. Gerakan tersebut menciptakan efek gelombang yang mengelilingi stadion secara berurutan. Nah, tradisi ini dikenal di Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko dan masih bertahan hingga saat ini. Kemudian ada juga tradisi yang lain yang ditampilkan oleh supporter sepak bola bernama Viking Clap. Nah, Viking Clap ini menjadi salah satu tradisi supporter yang dikenal luas dalam sepak bola modern. Dan ini tampil saat Islandia berlaga di ajang internasional termasuk adalah Euro 2016. Nah, aksi tersebut dilakukan dengan tepukan tangan serempak disertai dengan teriakan berirama dari para pendukung. Nah, kini Viking Clap juga diadopsi supporter berbagai tim dengan berbagai variasi. Kemudian ada juga tradisi supporter yang diberi nama Viking Row. Nah, Viking Row ini merupakan tradisi khas yang identik dengan supporter tim nasional Norwegia. Ini merupakan tampilan gerakan serempak yang terinspirasi dari aktivitas mendayung dari para Viking. Nah, para pendukung melakukan gerakan mendayung setelah aba-aba tertentu dari tribun. Aksi tersebut menciptakan pemandangan yang menarik saat dilakukan bersama oleh ribuan supporter. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Baik, lagu dari salah satu anggota dari kelompok RSD, Rida Sita Dewi, yang menghadirkan album solonya, Dewi Lestari atau Dewi D, dengan lagunya yang cukup romantis dinikmati di malam hari ini, Malaikat Juga Tahu. Kami pantau untuk kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk saat ini dan beberapa jam ke depan dari Citra Radar Cuaca BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta, pendengar. Umumnya cuaca adalah berawan di seluruh wilayah DIY. Ya, sekali lagi, untuk malam hari ini cuaca umumnya adalah berawan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pantauan kondisi lalu lintas kali ini dari kawasan titik 0 km. Tepatnya di depan Monumen Plaza Serangan Umum 1 Maret. Malam hari ini kami pantau untuk suasananya semarak. Masyarakat menikmati malam minggu. Ada yang duduk-duduk, kemudian berfoto-foto sambil ngobrol-ngobrol. Tentunya di malam minggu ini menjadi salah satu pusat keramaian ya di kawasan titik 0 km. Sementara untuk kondisi ruas jalan atau lalu lintas, tepatnya di simpang kantor pos besar dari sisi timur dari Jalan Panembahan, kami pantau untuk saat ini ramai lancar. Kemudian cuaca juga cerah alias bersahabat. Kemudian dari kawasan simpang Tugu Pal Putih, ini yang juga menjadi salah satu spot favorit ya para wisatawan ataupun masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan berfoto-foto. Malam hari ini kami pantau banyak masyarakat yang menikmatinya dengan berfoto-foto. Ini utamanya adalah di kawasan yaitu Tugu Golong Gilik ya, di miniatur Tugu Golong Gilik di kawasan simpang Tugu Pal Putih. Kemudian untuk kondisi lalu lintas kami pantau dari sisi timur dari Jalan Jenderal Sudirman serta dari sisi utara dari Jalan AM Sangaji, malam hari ini terpantau padat merayap. Kemudian untuk cuacanya malam hari ini cukup bersahabat alias cerah. Kemudian dari sisi timur, pendengar, dari kawasan simpang Galeria ya, kami pantau malam hari ini untuk kondisi lalu lintasnya ramai lancar dari sisi timur dari Jalan Laksda Adi Sucipto. Kemudian kita mengarah ke sisi barat dari Kota Yogyakarta di simpang Wirobrajan ya, kami pantau dari CCTV Pemerintah Kota Yogyakarta untuk malam hari ini dari sisi barat dari Jalan RI Marta Dinata untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Kemudian kita ke sisi selatan Kota Yogyakarta dari simpang Jogokaryan ya, malam hari ini terpantau untuk lalu lintasnya lancar. Kemudian dari berbagai penjuru Kota Yogyakarta, malam hari ini cuacanya cerah alias bersahabat. Baik, tentu saja kami juga masih menantikan Anda berkenan bergabung untuk menyampaikan kondisi terkini bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan mobile. Anda ingin berbagi info lalu lintas, silakan ya. Kami nantikan melalui WhatsApp di 0811 2711 911.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block. Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu bernuansa jazz dari Andin dengan Bisikan Hati. Semarak Piala Dunia 2026, Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran langsung Dengar Bareng. Untuk hari Minggu 21 Juni 2026, Anda bisa mengikuti ada beberapa siaran langsung Dengar Bareng yang dihadirkan oleh Pro 3 maupun Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk minggu dini hari nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti siaran langsung Dengar Bareng antara tim Belanda melawan Swedia. Ini dalam babak penyisian grup F berlangsung di Stadion Houston. Kemudian untuk siang harinya pukul 11 waktu Indonesia Barat ada pertandingan sepak bola Tunisia melawan Jepang. Ya, ini merupakan penyisian di grup F berlangsung di Stadion Monterrey. Untuk siaran langsung pukul 00 dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti siarannya melalui Pro 3 RRI. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta, Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 102,9 FM. Kemudian di minggu malam 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, akan dihadirkan siaran langsung Dengar Bareng Piala Dunia antara tim Spanyol melawan Arab Saudi. Ini dalam babak penyisian grup H berlangsung di Stadion Atlanta. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta frekuensi 91,1 MHz dan Pro 3 kalau di DIY disiarkan melalui 102,9 MHz. Senantiasa mengikuti perkembangan Piala Dunia melalui siaran kami di RRI Yogyakarta, khususnya melalui Pro 1 dan Pro 3. Pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 19.30 hingga pukul 20 kami akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi agenda seni dan budaya yang berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan nanti pukul 20 Anda bisa mengikuti

drama radio. Kemudian pukul 20.20 hingga pukul 21 akan hadir program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Anda pecinta lagu-lagu mancanegara nostalgia, monggo bergabung di program Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu yang akan tersaji dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk memperbarui ragam informasi aktual nasional dan internasional di program Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Kan yang sekarang diperbakan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian di lingkungan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang harus disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
15: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
16: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
17: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
16: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
18: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
16: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
21: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
20: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Riful Alam, Media Center Haji Pro 3 Radi, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
22: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
5: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
3: Kita dengan Coach Nova, lain-lain tadi kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana dia tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
7: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
2: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Niera Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Jogja malam ini 10 to 5, lagunya dengan kau. Pendengar, bagi Anda penggemar keris, nah, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menghadirkan pameran Tosan Aji bertajuk Sumirat Berang Wetan yang mengajak masyarakat untuk melihat sekaligus menilik khasanah jejak dari Tosan Aji Jawa Timuran. Nah, agenda pameran ini terbuka untuk umum dan menyajikan berbagai peninggalan sejarah yang digambarkan melalui warisan adiluhung Nusantara melalui ragam Tosan Aji khas Jawa Timur yang syarat dengan nilai sejarah, estetika, dan filosofi. Akan ditampilkan berbagai koleksi pilihan mulai dari keris, tombak, pisau, warangka, dan hulu keris yang merekam perkembangan tradisi perkerisan serta kearifan budaya yang hidup di tengah masyarakat dari masa ke masa. Nah, saksikan untuk pamerannya. Ini sudah dibuka dan akan berlangsung hingga 12 Juli 2026 bertempat di Geraha Keris Yogyakarta, di Jalan Gamelan Kidul nomor 1 Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Dibuka setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Monggo datang dan saksikan serta maknai pameran sebagai bagian dari kita mengapresiasi seni dan budaya serta warisan dari nenek moyang, ya. Jangan lewatkan, ada pameran Tosan Aji bertajuk Sumirat Berang Wetan berlangsung hingga 12 Juli 2026 pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Geraha Keris Jalan Gamelan Kidul nomor 1 Panembahan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta. Dibuka mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Rosatu RRI Yogyakarta masih dengan sajian ragam informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, bagi Anda warga Sorosutan di Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, ada satu agenda menarik bertajuk Gelar Budaya Anak Sorosutan 2026 dengan tema Sorosutan Resik Bocah Berbudaya Becik. Ada beberapa agenda yang akan diselenggarakan, diantaranya adalah Lomba Moco Kekuritan untuk kategori kelas 3 dan 4 SD, serta kelas 5 hingga 6 SD. Nah, untuk lomba ini dengan mengirimkan video pembacaan secara kreatif dan sesuai dengan tema, kemudian format video adalah potret. Kemudian ada juga lomba menulis surat untuk Pak Lurah ya, dengan tema Sorosutan Resik Bocah Berbudaya Becik. Nah, tulisan ini berisi adalah harapan, ide, kritik ataupun saran untuk mewujudkan Sorosutan bersih, sehat, nyaman dan berbudaya. Untuk pengumpulan surat tanggal 9 hingga 23 Juni 2026 dengan tulisan tangan sendiri ya, maksimal 1 halaman folio bergaris. Kemudian ada Puncak Gelar Budaya Anak Sorosutan, Sabtu 27 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Aula Kelurahan Sorosutan dengan rangkaian final Lomba Moco Geguritan, kemudian pembacaan surat untuk Pak Lurah, penampilan budaya anak Sorosutan, ada juga pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah. Menarik sekali ya, dan bagi warga Sorosutan, khususnya anak-anak, ini akan disiapkan hadiah pemenang juara 1, 2, dan 3, serta harapan 1 dan 2, memperoleh piala, sertifikat, serta uang pembinaan di agenda Gelar Budaya Anak Sorosutan 2026, Sorosutan Resik, Bocah Berbudaya Resik.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Anda?
1: Bayi yang baru lahir memiliki 60 tulang lebih banyak dari manusia dewasa. Mereka lahir dengan 350 tulang dan seiring pertumbuhan, tulang-tulang itu menyatu dan kemudian menjadi 206 tulang saja.

Rosa Tuareri Yogyakarta Once Michael, mantan vokalis kelompok Dewa 19 ya, ditentukan untuk bersama. Baik pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat akan tersaji pendengar program drama radio bersama Teater Angkasa RRI Sibolga dengan judul Hutan Nampobolon ya, berjudul Hutan Nampobolon.

0: sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, anu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Ah, sudah. Sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf Pak, apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya Pak. Jujur, saya tidak berani lagi Pak.
4: Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ah ya, itu urusan mudah. Mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Nah, pendengar, jalan kaki menjadi salah satu pilihan olahraga yang bisa menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan fisik. Tetapi bagaimana kalau berjalan kaki memiliki tujuan adalah untuk berziarah? Tentu saja tidak hanya kesehatan fisik yang didapatkan, tetapi juga kesehatan rohani. Nah, ini yang dilakukan sebuah komunitas bernama Melampah Ziarah. Tetapi kok kenapa pilihannya jalan kaki, sementara moda transportasi yang lain bisa mempermudah? Dan malam hari ini sudah ada bersama kami, ada Mas Roni Romel dan ada Mas Kuncoro dari komunitas Ziarah Melampah. Dan malam hari ini juga dengan pengiring banyak, terima kasih sekali sudah bergabung. Mas Roni Romel, selamat malam, berkah dalam Mas.
1: Selamat malam Mas Ferry, berkah dalam.
0: Ya, sehat ya.
1: Pastinipun Mas.
0: Oke, terima kasih. Kemudian Mas Kuncoro, selamat malam Mas, apa kabar?
2: Ye, sugeng dalu Mas Ferry.
0: Sehat nggih, berkah dalam. Terima kasih. Baik, sekilas tak kenal maka tak sayang ini. Bisa disampaikan ini Mas Roni, kenapa sih kok tertarik ataupun membentuk sebuah komunitas yang namanya Melampah Ziarah? Apa ini memang berlatar belakang olahraganya jalan kaki atau seperti apa pilihannya? Bisa cerita nih.
1: Sebetulnya Mas Ferry, apa namanya, kalau masalah jalan kaki itu memang salah satu olahraga yang sudah beberapa tahun ini saya senangi ya Mas Ferry. Cuma apa namanya, dalam perjalanannya dulu itu terus saya berpikir sebetulnya apa ya, mencari makna ya. Semakin jauh saya berjalan kok nggak ada arahnya. Kemudian saya waktu itu berpikir alangkah baiknya kalau misalnya saya yang dengan dasar yang menyukai jalan kaki ini kemudian nguri-uri ke budaya lama untuk melakukan ziarah jalan kaki ke tempat-tempat doa orang Katolik. Waktu itu kebetulan semua perjalanan saya ceritakan di media sosial saya. Waktu itu di TikTok saya, di Instagram saya, ketika saya berjalan dari Tugu ke Nganjuran, dari Tugu ke Jatiningsih, terus dari Tugu ke Sendangsono. Nah, ternyata respon dari teman-teman media sosial itu sangat luar biasa. Kemudian saya ngobrol bertemu dengan teman saya lama, Mas Kuncoro, dan beliau juga dulunya itu adalah alumni dari Fandit yang sudah pernah berjalan juga ke Sendangsono. Waktu itu kata-kata pertama beliau adalah, Mas Roni neng Sendangsono kok orang ngajak-ngajak. Nah, dari situ sebetulnya Mas Ferry semuanya itu terlahir ya. Kemudian akhirnya kami berdua, walaupun sebetulnya kami itu sangat sering ketemu loh, sebetulnya kami itu sangat sering ketemu tapi tidak pernah bahas itu. Tapi akhirnya dari perjumpaan itu akhirnya kami ngobrol lebih intens, kemudian kami mengerjakan ini. Dan sebetulnya juga kami tidak pernah menyangka kalau ternyata apa yang kami kerjakan ini, melakukan Melampah Ziarah dari Tugu ke Sendangsono, ternyata responnya sangat luar biasa dari umat Katolik di seluruh Indonesia Mas. Karena komunitas kami ini masih sangat muda. Kami baru berdiri itu di tanggal 8 Juli 2025. Dan dimulai dari 4 orang ini, itu kami sekarang komunitas kami di hari ini sudah lebih dari 1.700 lebih orang dari seluruh Indonesia Mas.
0: Luar biasa. Nah, Melampah atau laku ini apa juga terinspirasi dari tradisi masyarakat Jawa yang terbiasa melakukan yang namanya laku? Laku kan tidak hanya jalan ya, tetapi kehidupan kita ini laku. Bagaimana Mas Roni menghayati tentang laku ini? Apa yang dirasakan sih dengan kita berjalan kaki itu Mas?
1: Wah, itu kalau misalnya saya boleh, ini kalau saya cerita Mas, sebetulnya mungkin banyak teman-teman di sini saya sebenarnya enggak tahu ya Mas. Karena memang apa namanya, laku prihatin itu sesuatu yang sangat saya suka dan saya sangat percaya. Itu ada kekuatan yang luar biasa yang saya rasakan. Dan memang kalau saya boleh jujur, sebetulnya saya punya doa yang kepingin saya panjatkan. Saya ingin mendoakan anak saya. Kemudian saya senang puasa, senang ini. Salah satu kalau bahasa Jawa itu tirakatnya ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Nah, kemudian itu berjalan itu jadi sebuah persiarahan untuk saya pribadi waktu itu. Dan memang ketika saya juga ngobrol dengan Mas Kuncoro, Mas Indra, dan Mbak Lani ini, salah satu yang ingin kami bagikan adalah sebuah cerita bahagia yang sangat saya dan kami rasakan ketika kami bisa melaksanakan sebuah persiarahan. Nah, itu ingin kami bagikan rasa bahagia itu kepada teman-teman Katolik yang lain. Dan ternyata memang ketika teman-teman, sudah ratusan orang yang kami ajak untuk melakukan walking marathon di Senang Sono, yang setiap bulan kami lakukan ini, berjalan kaki dari Tugu Jogja menuju ke Senang Sono, itu ketika mereka bertestimoni, ketika kita sharing, itu memang akhirnya memang seperti tadi saya pernah matur kepada Mas Ferry, motivasinya memang beragam, yang dirasakan memang beragam. Tapi ketika kita berjalan bersama dalam sebuah rangkaian doa yang mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya satu, itu ternyata memang cerita di balik persiarahan masing-masing individu itu luar biasa, Mas Ferry.
0: Jadi ada pengalaman religi ya, masing-masing pribadi berbeda-beda, dan itu sangat membekas. Dan pasti ibaratnya kalau orang Jawa bilang pengen tambah gitu ya. Nah benar.
2: Nyandu.
0: Kalau orang Jawa bilang kapok lombok ya.
2: Betul.
0: Baik, ke Mas Kuncoro. Mas Kuncoro, bisa cerita ini terkait dengan ini boleh dikatakan tiap bulan ya?
2: Jih, betul Mas.
0: Tiap bulan. Nah, agendanya apakah murni ke Sendang Sono atau ke berbagai pusat ziarah? Kan ada Sendang Sriningsih, ada Jatiningsih. Bisa digambarkan Mas Kuncoro?
2: Ya, jadi memang secara komunitas kita mempunyai event reguler. Inilah tempat di mana kita meet up. Karena memang kita menghidupi komunitas kita ini melalui grup WhatsApp, Mas. Sebenarnya itu yang kita setiap hari, dan itu menjadi mungkin grup yang paling rame di HP kita hari ini. Dan itu di situ pastinya juga terjadi komunikasi dan sharing dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Dan tentunya dengan begitu akhirnya ada muncul keinginan untuk berziarah ke tempat-tempat yang lain. Dan memang karena Mas Roni juga rutin kemanapun juga, istilahnya punya jadwal yang hampir setiap minggu pergi ke Jatiningsih atau mungkin ke Gua Maria Pojo, secara reguler, yang artinya kita set up secara besar gitu ya. Ini memang yang melampah ziarah ke Senang Sono, kita sebutnya sebagai walking marathon di Senang Sono, atau disingkat dengan WMSS.
0: Itu kenapa maksudnya pilihannya Senang Sono, Mas? Ada alasan tertentu yang pastinya begitu mendasar? Silakan.
2: Jadi saya secara pribadi juga memang karena tadi Mas Roni sudah sampaikan bagaimana Senang Sono ini adalah menjadi titik di mana sejarah umat Katolik terutama di Pulau Jawa ya, Mas Ferry ya. Jadi kita melihat sejarahnya bagaimana tahun 1904 ada 171 orang yang dibaptis pertama kali di Senang Sono, dan itu menjadi salah satu puncak yang momentum ya, kita mengingat prosesnya di sana. Nah, selain itu juga tentunya kita melihat ada cerita-cerita dan terkait dengan Romo Van Lid, terkait dengan Romo Frenthaler dan Barnabas Hari Kromo yang ada di situ. Dan kita bisa bilang bahwa itu menjadi tempat ziarah pertama di Indonesia. Ya, dari tahun 1929 ketika didirikan ya, itu menjadi tempat ziarah yang pertama. Dan itu tentunya menjadi cikal bakal dari tempat-tempat ziarah atau taman-taman doa yang lain di seluruh Indonesia. Gitu Mas Ferry.
0: Oke, jadi memang menjadi pionirnya ya.
2: Iya.
0: Pionirnya, dan ibaratnya kita jalan atau berziarah ke sana dengan jalan kaki juga semacam niti laku, napak tilas. Oh, ternyata perjuangannya cukup berat ya untuk para pendahulu, begitu ya Mas ya. Nah, sebagai sebuah komunitas atau organisasi, visi misinya seperti apa sih Mas?
2: Ya, kita melihat bahwa sebenarnya kesempatan di melampas ziarah ini kita tentu saja ya membangun persaudaraan iman di antara sesama umat Katolik ya. Tapi basisnya adalah dengan komunitas. Dan komunitas ini mandiri, Mas Rom. Mas Ferry. Jadi ini bukan lalu kemudian kayak event organizer di mana mereka membayarkan fee tertentu untuk iuran kita ya. Tapi betul-betul mandiri dan dengan konsep dari untuk ya
1: dan oleh
2: kita gitu. Jadi dengan begitu otomatis ini menjadi tempat untuk saling berbagi gitu. Dan mengembalikan budaya ziarah ini menjadi budaya yang sudah pernah hilang. Yeah. Karena dengan zaman sekarang seperti Mas Heri ngendika tadi di awal, bagaimana sekarang lebih mudah dengan moda transportasi yang berbayar gitu ya. Tapi kan ini udah hilang ya budaya jalan kaki. Nah, ini kita kembalikan lagi supaya kemudian ini menjadi memang berbeda. Mendalami proses ziarah dengan berjalan kaki dibandingkan dengan moda transportasi tentunya akan mempunyai makna yang berbeda gitu. Yeah. Nah, dengan begitu nantinya kita bisa meningkatkan penghayatan dan pengamalan iman Katolik gitu ya. Dan bukan hanya untuk iman Katolik saja, kita berharap ada imbas yang lebih besar lagi ke ya bangsa lah gitu kalau mau dibilang ya.

0: RSAPR RI Yogyakarta, kita masih ngobrol bersama komunitas Melampah Ziarah yang memang mencoba untuk mengembalikan sebuah tradisi di lingkungan umat Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Semarang, untuk berziarah tetapi dengan cara jalan kaki atau laku. Mas Roni, untuk keanggotaan apakah untuk saat ini hanya di wilayah DIY Keuskupan Agung Semarang atau sudah lintas bahkan menasional? Gimana Mas Roni?
1: Kebetulan kalau sampai saat ini komunitas kita itu sudah sampai anggota berdomisili itu sudah di seluruh Indonesia, Mas. Peserta yang terjauh yang datang untuk walking marathon di Selang Sono itu dari Padang. Domisili dulu ya. Domisili Padang, kemudian yang di timur itu dari Lombok, dari Lampung, dan dari Bali. Kemudian kalau secara keanggotaan, kita sudah punya anggota juga yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari NTT, itu sudah beberapa, Mas. Jadinya memang apa namanya, informasi tentang Melampah Ziarah dengan walking marathon di Selang Sononya ini informasinya sudah tersebar kemana-mana, dan memang respon dari teman-teman Katolik se-Indonesia itu seperti yang saya tadi matur memang luar biasa, Mas Ferry.
0: Mereka memang khusus datang ke Jogja menggunakan moda transportasi misalnya pesawat untuk ikut ini. Nah, Mas Kuncoro, rata-rata mereka motivasinya apa sih, Mas? Yang dari luar kota ini merelakan waktu, merelakan kesempatan untuk kumpul di Jogja, mereka ingin dapat apa sih?
2: Ya, jadi memang pastinya berbeda-beda ya, Mas Ferry, karena mereka ada yang memang tujuannya mengikuti acara ini atau kegiatan kami di komunitas ini adalah untuk bentuk untuk perwujudan iman Katolik yang mereka memperkuat iman Katolik itu ada. Memang yang mereka punya ujub yang mereka ingin lakoni dengan ziarah mereka, ya. Ada yang memang untuk nostalgia karena beberapa waktu dulu masa mudanya pernah gitu ya. Karena anggota kami juga ada yang sampai umur 70-an tahun gitu ya. Dan itu memang mereka pernah dulunya melakukan itu untuk ziarah jalan kaki. Terus ada juga yang tujuannya untuk karena belum pernah sama sekali di Selang Sono gitu. Jadi mereka baru tahu saja dari sosial media gitu, dan mereka ingin mengikutinya gitu. Itu memang berbeda-beda tujuannya. Tapi memang kita kebanyakan pastinya tujuannya memang untuk berziarahnya ini gitu.
1: Terus selalu kita satukan tujuan tadi itu di akhir berziarah kita, Mas. Di setiap akhir dari walking marathon di Selang Sono itu acara puncaknya kita tutup dengan misa kudus bersama. Jadi akhirnya semuanya bersatu dalam doa di Selang Sono, Mas.
0: Baik. Dan dalam arti semua ujub permohonan yang kita bawa dari masing-masing wilayah kumpul di Selang Sono diwujudkan di dalam Ekaristi gitu ya.
2: Betul, Mas.
0: Oke. Kita ke WA dulu yang sudah bergabung. Ibu Kristina, terima kasih. Menurut saya jalan kaki atau laku itu juga penghayatan jalan salib saat kisah sengsara Tuhan Yesus menuju ke puncak Golgota. Nah, dalam berziarah jalan kaki tentunya diharapkan kita fokus diam dalam doa, tidak malah membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat.
2: Di tataran personal, gitu, mereka mempunyai alasan masing-masing kenapa mereka berangkat di peziarahan. Tapi banyak yang kami lihat memang mereka melakukan secara pribadi doa-doa di dalam seluruh perjalanan, dan rosario kah, atau mungkin mereka memang ada laku doa tertentu yang mereka
0: devosi tertentu ya,
2: devosi gitu ya, yang mereka lakukan. Dan setelah sampai di sana pun memang akhirnya banyak yang bercerita, bersharing gitu ya, bagaimana mereka menemukan jati diri mereka. Kalau kita ngomong kemampuan kayaknya gak mungkin gitu mereka bisa mencapai 29-30 kilometer tersebut gitu. Tapi merasakan kehadiran Tuhan dalam proses perjalanan mereka dan menyentuh pribadi mereka secara pribadi, itu yang itu pengalaman iman yang mereka dapatkan di situ. Dan itu terlihat dalam sharing-sharing bersama dengan mereka. Bahkan setelah beberapa hari acara itu banyak juga yang kemudian bercerita di situ proses-proses pengalaman pribadinya mereka secara rohani. Nah, itu memang betul, banyak juga yang menjadikan ini sebagai proses mengingatkan ya, kayak semacam reminder gitu ya. Dulu Tuhan juga mengalami proses perjalanannya seperti ini, masa kita yang sudah enak zaman sekarang pakai sepatu lah semuanya udah lengkap kayak gini kok masa apa namanya mau menyerah gitu ya. Itu juga menguatkan mereka dalam proses perjalanan itu, Mas Ferry.
0: Oke, baik. Dan masing-masing pribadi tentunya ada pengalaman iman yang berbeda-beda. Dan itu malah juga semakin membuat beragam ya, pengalaman spiritual masing-masing pribadi. Demikian Bu Christina, nggih.

0: ke WA lagi ya. Nah, untuk peserta yang ikut, usia paling sepuh berapa, yang paling muda berapa? Kemudian tiap pribadi kan memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Bagaimana persyaratan untuk ikut ziarah jalan kaki ini? Apakah juga disediakan tim dokter atau ada tim medis yang ada di sana? Takutnya nanti malah justru ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan. Oke, terima kasih. Dari Pak Toto, matur nuwun sanget. Ini dari Baciro,
1: ya.
0: Bergadalem.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Toto. Jadi kalau dari usia peserta kami yang paling sepuh itu 75 tahun.
0: 75 tahun ya.
1: Ya, betul. Nah, kalau secara anggota sebenarnya kami membatasi untuk 17 tahun ke atas
0: ya.
1: Itu keanggotaan di dalam komunitas. Cuman kan ada yang membawa anak.
0: Ya.
1: Nah, tentu saja ini menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk kemudian bagaimana anak ini, tapi juga kami daftar, kami data gitu ya. Nah, kemarin yang mengikuti itu ada yang usia 9 tahun gitu. Jadi memang itu juga mengikuti dan sampai selesai juga gitu. Nah, bicara tentang bagaimana proses pendaftarannya, memang kita melalui IG, bisa dilihat di IG kami, Melampah Ziarah. Nah, IG Melampah Ziarah tersebut ada bio di situ, dan itu ada link untuk pendaftarannya. Bagaimana dengan rescue dan sebagainya? Yeah. Tentu saja kami berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan tenaga relawan yang ada, karena kami bersyukurnya seperti tadi Mas Roni sampaikan, ini adalah komunitas, Mas Heri. Jadi kita dari untuk dan oleh dari kita, dan memang anggota komunitas kami ada yang memang tim relawan, mereka memang terbiasa dengan rescue di situ. Nah, disitulah kemudian yang kemudian ada ambulans, kemudian ada tenaga medis yang tersedia dalam proses tersebut gitu. Mas Ferry,
2: tapi secara screening di awal pendaftaran walking marathon di Sendang Sono tadi itu salah satu syarat. Jadi pendaftaran walking marathon di Sendang Sono itu dibuka di dalam grup WA kita, Mas. Jadi yang dibuka di IG tadi itu adalah pendaftaran komunitas. Masuk sebagai anggota komunitas. Setelah mereka bergabung di dalam komunitas, maka semua informasi salah satunya adalah pendaftaran untuk event walking marathon kita buka di sana. Dan salah satu persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota peserta itu adalah mempunyai surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan atau klinik yang resmi, Mas. Jadinya paling tidak kita punya screening awal untuk semua calon peserta bahwasannya yang bersangkutan ini sudah dinyatakan sehat oleh lembaga kesehatan. Oke, seperti itu.
0: Jadi memang harus ada semacam, boleh dibilang jaminan ya, dari surat sehat itu, tetapi juga tetap ada layanan rescue. Nah, biasanya yang disediakan apa, Mas, dalam layanan rescue itu, Mas, selain ambulans? Apakah misalnya ada tabung oksigen, ada obat-obatan dan lain sebagainya? Seperti apa, Mas Kunjoro?
1: Ya, tentunya yang dasar dari P3K juga disediakan gitu. Karena kita membekali semua, termasuk yang motoris itu, dengan perlengkapan P3K gitu ya. Lalu yang paling banyak itu kan kasus-kasus kram
0: ya.
1: Jadi kami juga siapkan juga mereka supaya kemudian baik yang bentuknya gel maupun yang bentuknya spray gitu ya, untuk mengulangi kram mereka gitu ya. Lalu di situ juga kalau oksigen, tabung oksigen, kami juga menyediakan tabung oksigen gitu ya. Dan tentu saja tenaga medisnya gitu, Mas Rani.
0: Oke. Persiapan untuk yang mau ikutan secara pribadi, apa yang perlu di prepare? Ada saran atau ada tipsnya seperti apa?
1: Iya, pastinya berlatih ya, karena ini kan ada kegiatan fisik di situ, memastikan kondisi yang terbaik dalam kesehatannya gitu ya. Kita sarankan paling tidak dalam seminggu itu mungkin 2-3 kali yang berjalan begitu ya, untuk mereka jangkauan sekitar 5 kiloan itu sudah aman. Kalau mereka sudah 2-3 kali dalam satu minggu mencapai 5 kiloan, 10 kiloan itu sudah sangat aman sekali, Mas Ferry.
0: Okay.
1: Itu yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua tentu saja niatan ya, karena ini membutuhkan sebuah niatan. Tentunya apa yang menjadi keinginan, apa niatan untuk kemudian berangkat ini dibulatkan, tekadnya ini yang diperbesar gitu.
0: Akun IG-nya boleh di-spill di mana?
1: Ya, akun IG kita adalah Melampah Ziarah, MLAMPAH ZIARAH.
0: Oke, nanti bisa gabung di sana, ada linknya gitu ya, Mas?
1: Iya, betul.
0: Dan nanti bisa banyak informasi yang didapatkan di sana.
1: Iya.
0: Mas Roni, ada closing statement?
2: Ya, terima kasih, Mas Ferry. Ya, kami sangat berterima kasih kami diberikan ruang untuk bercerita di sini, Mas Ferry. Dan izinkan kami menggunakan forum ini untuk mengundang teman-teman khususnya orang muda Katolik sebetulnya untuk bergabung bersama komunitas Malam Prasiarah. Mari kita bersama-sama menghidupi iman kekatolikan kita dengan melakukan Malam Prasiarah Walking Marathon di Sendang Sono. Kita berusaha untuk menjadi orang Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia, dan kita mengobarkan semangat Malam Prasiarah ini menjadi menghayati, lebih menghayati iman Katolik kita dalam Malam Prasiarah ini.
0: Gitu,
2: Mas Ferry.
0: Halo Mas Kumcoro. Untuk pengalaman spiritual yang bikin nagih terus kepingin jalan apa?
1: Wah, itu dia. Jadi memang selalu ada hal-hal yang unik dan cerita yang unik dalam proses kita persiarahan. Jadi banyak hal yang gak bisa diceritakan dengan kata-kata, Mas. Dari proses saya sebenarnya juga gak di pertama kedua itu saya enggak selesai gitu ya di perjalanan, karena udah 20-an tahun lebih yang enggak terbiasa dengan jalan lebih dari 20 kilo. Jadi itu pun mengalami sebuah proses bahwa ternyata keinginan itu belum tentu kemudian bisa tercapai dengan sendirinya. Kita mengambil hikmah di situ. Tapi tentu saja dengan terus bercoba, terus bangkit lagi ya, seperti Yesus sendiri mengalami proses di mana jatuh ya bangkit lagi. Ini bukan soal berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangkit.
0: Jadi jatuh bangun.
1: Okay.
0: Pasti ada yang akan menolong kita.
1: Iya.
0: Terima kasih Mas Roni, Mas Kuncoro. Teman-teman, terima kasih.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo bun, keburu tutup dealernya.
2: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
1: Parkir depan rumah kan bisa.
2: Nggak boleh ya.
1: Moso naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
2: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar di manapun Anda berada. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih suasana menikmati kenangan di era 60 hingga 70-an yang tersaji melalui penampilan lagu-lagu mancanegara nostalgia di program Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu.

sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu Melodi Memori mengusik kalbu lagu-lagu mancanegara nostalgia hadir setiap Sabtu malam Minggu pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk yang ingin bergabung silakan bisa menelpon melalui dua jalur kami di 02745803333 atau melalui telepon WhatsApp di 0811-2711-911. Di WhatsApp Anda juga bisa mengirimkan teks, voice note ataupun juga foto video ya. Lagu-lagu mancanegara nostalgia. Dan malam hari ini kami mengajak Anda untuk ngobrol santai terkait dengan penggunaan gula aren atau gula Jawa. Nah, Anda biasanya memakainya atau mengkonsumsi gula aren atau gula Jawa untuk makanan apa, minuman apa, begitu ya, bisa cerita bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi memberi mengusikal tusukeng dari Mas Ferry.
0: Selamat malam Bu Nani Lenggah di Bantul, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mas Ferry, sehat juga Nji.
0: Pengestuni pun sehat luar biasa. Walaupun memang ini udah apa memasuki musim kemarau ya. Sudah.
1: Kodoh-kodoh adem kalau pas.
0: Njeh leres. Jam 5:30 saja, aduh kok masih aras-arasan gitu ya.
1: Mau mandi gak jadi.
0: Nah udah niat mau olahraga jalan-jalan, aduh kok
1: gak jadi Mas Arya, udah semangat dong kok adem
0: ya. Nah akhirnya ya udah selimut sarungan gitu ya.
1: Double ah. Selimutan sarungan.
0: Benar. Yang penting tetap sehat selalu dan jaga kesehatan.
1: Iya
0: ya. Bu Nani ada 3 lagu. Don't Tell Me Stories, Saskia and Sergi.
1: Don't Tell Me Stories, gak usah yang lain baca.
0: Walk Away, dari miliknya Waterloo and Robinson. Atau Lonely Street, dari Andy Williams.
1: Yang pertama tadi aja.
0: Don't Tell Me Stories.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk gula Jawa atau gula aren, biasanya Bu Nani mengkonsumsinya dicampurkan atau sebagai bahan masakan atau minuman apa, Bu?
1: Kalau gula Jawa untuk masak ya.
0: Untuk masak.
1: Masak Jawa. Kalau gula aren buat masak sayur segala macam nggak enak ya.
0: Nah.
1: Terus nggak minum masaknya.
0: Mm-hmm.
1: Minum pun milih gula aren tuh nggak. Kalau jeruk kurang cocok ya, tapi untuk jahe, untuk serai itu cocok gitu.
0: Hmm.
1: Ya tadi yang wedang uwo juga bisa mas.
0: Wedang uwo bisa, serai bisa, jahe ya bisa ya.
1: Hmm. Yang benar itu yang model-model itu rempah itu enak. Yeah. Pakai gula aren, kalau gula Jawa itu cenderung ke masakan ya.
0: Masakan apa Bu kalau pakai gula Jawa?
1: Lodeh, oseng.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dobor juga pakai.
0: Ya,
1: kalau yang jelas nomor satu gudeg mas.
0: Jelas itu banyak itu kalau gudeg.
1: Gudeg. Pokoknya kayaknya gudeg itu parut sama tawelnya sih gulanya.
0: Iya benar. Atau kupat tahu itu juga apa ya. Apa juruhnya pakai gula Jawa itu?
1: Iya.
0: Hmm.
1: Terus lotes,
0: rujak, lotek itu juga pakai ya Bu.
1: Gula Jawa semua itu maksudnya. Kolak, ya kolak terutama ya. Kolak juga gula Jawa.
0: Kalau minuman dawet itu juga atau cendol kan pakai gula Jawa juga Bu?
1: Gula Jawa, iya gula Jawa itu lebih pas gula Jawa mas dari. Kalau gula aren itu apa ya rasanya mengajak beda ya?
0: Ya, biasanya lebih kepada minuman yang sifatnya ya, minuman, seperti herbal gitu ya.
1: Tapi kalau untuk masakan kayaknya gula aren kurang, rasanya kurang enak.
0: Ya, tapi biasanya kalau tidak ada gula Jawa ya apa boleh buat, gula aren pun nyemplung.
1: Biasanya gula aren kalau daerah Jawa Barat ya, karena Banten itu adanya emang gula aren ya. Kalaupun ada jarang-jarang gitu ya. Biasanya orang Banten, padahal gula aren mah tak mahal maksudnya.
0: Jeh, leres, benar-benar. Tapi memang kualitasnya bagus ya.
1: Gula aren itu rata-rata memang bagus ya. Enggak kecampuran apa gula pasir ya. Tapi kalau gula sekarang banyak yang campuran
0: mas. Iya, yeah, iya. Yeah,
1: kalau yang sih belajar sekarang tuh mahal banget, karena emang yang deres ada harang-harang yang deres.
0: Benar. Kalau di
1: yang ngambil nira kan tuh jarang sekali sekarang.
0: Kalau di DIY di Kulon Progo ya yang banyak ya.
1: Kalau asin legen kayaknya udah jarang kalau asin legen mas.
0: Yeah, wah,
1: karena orang sekarang legennya pada dijual legen mas, jadi nggak dibuat gula gitu.
0: Ya, niranya ya, nira ya.
1: Iya, niranya itu pada dijual di itu dipotong bukan buat apa gula. Dan yang bikin gula Jawa itu kan emang butuh tenaga mas.
0: Benar dan lama.
1: Waktunya luar biasa dari air jadi apa jadi gula itu kan.
0: Kalau bahasa Jermannya lingeneni itu lama banget ya.
1: Lengeblok.
0: Sama apa namanya yang mengaduk-aduk itu ya.
1: Iya ngeblok-ngeblok itu kan lama banget. Dan itu kalau nggak diaduk kan nanti menggumpal nggak ya.
0: Benar.
1: Jadi mengintip nanti kalau nggak diaduk terus. Sosial Londonnya ngintip itu kalau nggak diaduk.
0: Dan nanti sangit ya.
1: Sangit itu menggumpal itu kalau nggak. Ah menggumpal dengan kan beda. Kalau menggumpal itu nanti nggak.
0: Ya, teksturnya nanti akan beda.
1: Emang kalau bikin gula Jawa butuh kesabaran yang luar biasa itu. Jadi sekarang jarang tau orang yang sabar kayak zaman dulu.
0: Tapi tentunya itu warisan apa kuliner ya, bahan kuliner yang jangan sampai hilang ya.
1: Iya, tapi masih kalau dulu kan tiap kampung punya ada orang yang gitu ya, daris mas. Kalau sekarang kan memang pohon kelapanya udah jarang ya. Kalau pohon kelapa memang masih banyak. Kalau saya itu di teman itu memang sebagian sana di apa diambil itu untuk di daris aja, yang sebagian itu untuk panen kelapanya ada mas memang.
0: Walaupun pohon kelapanya masih banyak, tetapi yang apa tenaga yang menderes yang itu.
1: Yang bikinnya itu. Kalau turun temurun yang memang benar-benar cinta pekerjaan itu
0: makanya
1: itu kesabaran luar biasa, tenaganya juga luar biasa.
0: Benar-benar.
1: Dan sekarang orang manjat itu jarang mas Ari.
0: Ya, butuh keberanian ya.
1: Iya butuh keberanian dan itu kalau misalnya orang kita nyuruh upahnya gede itu mas Ari.
0: Benar-benar.
1: Kalau dulu cukup kelapa satu sekarang nggak bisa.
0: Baik. Monggo salamnya buat siapa Bu Nani, silakan.
1: Untuk semua penabang anggota grup BA Prosatu. Datang. Terus yang jauh sana ya Pak Ramadan, Pak John, Mas Andi, Mbak Mas. Ini spesial untuk khusus untuk ini jaga di Banten Mas Ari. Pas lo sekolah pas hari ulang tahun pasti terima di SMA favorit.
0: Wah luar biasa.
1: Luar biasa jadi ya.
0: Berkah-berkah ya Bu ya.
1: Hadiah ulang tahunnya luar biasa hari ini Mas Ari.
0: Benar, wah asik ini. Keberapa 17 Ibu atau 16?
1: Baru mau masuk SMA.
0: SMA berarti apa 14-15 ya?
1: 15 tahun hari ini pas. Dan dia itu senangnya dengan lagu-lagu lama kan sekarang ada yang lagu tahun 17 yang di aransemen ulang itu Mas Ari.
0: Benar ya,
1: kan kok lagunya kok itu saya kok sebenarnya bukan itu yang katanya ini penyanyi baru cuma lagu-lagu zaman dulu jadi kayaknya kok yang denger anak-anak kok juga enak Mas Ari karena ini ya musiknya baru ya.
0: Ya berarti kan mereka menikmati karena siklus kan Bu akhirnya kembali yang lama menjadi dibarukan kan.
1: Anak-anak remaja kan lagunya lagu-lagu yang ini ya dia enggak lagu ya justru yang saya loh lagunya saya coba penyanyi bukan ya bukan itu yang ini anak-anak katanya masih bukan yang itu kan cuman lagunya iya di arrangement ulang cuman penyanyinya anak-anak
0: justru kan menarik ini ya.
1: Ya itu ini semua saya heranya kan anak segitu kan punya lagu-lagu yang sekarang ya dia enggak ini kok dengerin asik ya aku tahu lagunya masih zaman itu enak katanya lagu zaman dulu
0: gitu. Baik Ibu
1: ya sebenarnya dan sehat. Umur tambah pintar sore hari.
0: Nggih, didoakan oleh nenek tercinta.
1: Katanya suruh ke sana, wah jangan jauh ke baru pulang kemarin.
0: Enak
1: Mas Ari, sehat, tak dengar lagunya Mas Ari.
0: Amin. Terima kasih saling mendoakan sehat Bu. Monggo, terima kasih Bu Nani yang ada di Bantul. Sudah bergabung di 580333 ya. Baik penelpon yang kedua. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi memori mengusik kalbu.
0: Pak Rimbang, terima kasih, apa kabar?
2: Kabarnya bagus, semoga Mas Ferry dan keluarga juga sehat.
0: Nggih. Pengestuni pun sehat, Pak. Luar biasa. Pokoknya malam hari ini apa namanya? Seger waras.
2: Amin, amin, amin.
0: Baik, gimana cuaca? Sumuk, dingin?
2: Wah, ini ya enak saja. Enggak sumuk, enggak dingin.
0: Sejuk ya?
2: Ya, sejuk. Enak pas ini. Enggak pakai jaket gitu loh.
0: Nah, cuman kalau udah dini hari, subuh, apakah benar atis?
2: Wah, betul itu. Kalau lewat jam 2 gitu saja sudah mulai dingin.
0: Sudah anyep jejet ya.
2: Betul.
0: Oke. Baik, Pak Rimbang, ada Don't Tell Me Stories Saskia Sergi, Walk Away Waterloo and Robinson, atau Lonely Street Andy Williams?
2: Yang mana ya itu yang bagus jauh?
0: Don't Tell Me Stories. Itu lagunya asik.
2: Itu kok, tadi lagunya siapa itu yang kalau di Indonesia kan itu lagunya siapa itu?
0: Let It Be Me tadi. Let It Be Me. Tadi yang
2: itu lihat hampir sama dengan setangke anggrek.
0: Gih, mirip leres. Itu apa namanya, adaptasi, Pak, dari lagu manca ke lagu Indonesia.
2: Kalau di Indonesia Gresimon itu.
0: Gih, leres. Wah. Apakah sana?
2: Tadi siapa?
0: Dari Saskia and Sergi, Don't Tell Me Stories, Don't Tell Me Stories, gitu.
2: Ya.
0: Atau Walk Away.
2: Oh ya, itu saja.
0: Nah, Pak Rimbang, kalau gula aren dan gula jawa, kalau Pak Rimbang biasanya menikmatinya dibuat minuman, makanan seperti apa, Pak? Untuk campuran.
2: Saya mungkin ya kepercayaan ya.
0: Njih.
2: Saya sehat itu karena setiap hari saya makan gula aren itu, Mas.
0: Diapakan, Pak?
2: Cuma untuk minum saja.
0: Oh, minum teh?
2: Minum teh.
0: Nggih.
2: Di tehnya teh pahit.
0: Nggih.
2: Jadi ngambil cuil saja gula aren.
0: Nggih.
2: Bolak-balik sirup malah segere nek iso.
0: Itu apa namanya, posisi tehnya panas ya, Pak?
2: Panas kalau pagi hari, tapi sesudah minum air putih dulu. Mungkin satu atau dua gelas, baru nanti kalau telane wis mateng lah, yeah. Itu baru.
0: Wah, cocok, Pak.
2: Wah, tel apa itu, pohon itu? Harian saya. Tanpa hari itu tiada hari tanpa ketela
0: itu. Itu yang dikukus ya, Pak, ketelanya, Pak?
2: Iya. Yeah.
0: Wah, asik.
2: Nah, itu tadi Bu Nani sudah, wah, kok ya tahu cara membuat apa gula jawa. Mungkin dulu pernah melihat nek saya dan ibu saya itu mertua memang dulu bikin itu apa gula jawa itu.
0: Itu kalau ngaduk, kalau ngeneni berapa jam, Pak?
2: Wah, itu ya lama ya. Tapi kan misalnya turun pagi itu nek kalau Jawa mesti bedah gitu. Umop wis ngonjur sore turun lagi to bedah lah itu dicampur nanti baru itu dititis. Jenenge dititis.
0: Ya.
2: Itu ada resepnya kok kalau enggak terlalu lama itu.
0: Nggih, gimana?
2: Atau rasi roti apa-apa itu ya.
0: Nggih.
2: Tapi saya enggak hafal itu.
0: Gimana
2: itu? Kan itu dikasih ipah.
0: Nggih, pakai ipah.
2: Ipah juga itu.
0: Nggih.
2: Biar enggak gludak itu.
0: Nggih, leres.
2: Ya.
0: Dan
2: Mas Ferry juga tahu sedikit ya. Pernah menyaksikan gitu orang nitis.
0: Iya, Pak. Dan apa namanya, memang prosesnya, waduh, kalau sekarang anak-anak muda sekarang gimana ya, apakah sabar apa betah ya, Pak ya?
2: Nah, ini
0: ini tantangan ini, Pak ya.
2: 50 mungkin cari gula jawa sudah kesulitan ya. Lahannya juga sudah semakin sempit. Pohon kelapa ditebangi. Terus anak-anak sekarang kalau kerja yang macam gitu-gitu itu kan rasanya enggan gitu.
0: Iya, dan itu resiko kan, Pak, naik kita deres pakai bumbung itu.
2: Nah, iya.
0: Kemudian diletakkan, wah. Itu tinggi-tinggi ya pohon kelapanya.
2: Ya. Tinggi-tinggi. Kalau dulu itu di desa saya ini hampir mayoritas, Mas.
0: Nggih.
2: Gula jawa itu sekarang satu pun enggak ada.
0: Satu
2: pun enggak ada.
0: Berarti
2: ya kesulitan.
0: Benar.
2: Ada itu daerah Borobudur, lereng apa? Menoreh.
0: Menoreh. Kali Gesing ya Pak, masih Kali Gesing.
2: Wah itu kan Purworejo.
0: Purworejo.
2: Yang berbatasan dengan apa? Kulon Progo itu memang betul kata Bu Nani tadi.
0: Nggih.
2: Itu masih ada.
0: Nggih. Iya. Doa kita bersama anak-anak muda juga meneruskan ya Pak ya.
2: Ah, harusnya kan gitu. Wong ya Sumbut, Mas.
0: Iya, benar.
2: Ya Sumbut. Misalnya ini ya kuwi rekoso mana 20 pohon itu ya.
0: Benar. Tapi mungkin tekniknya sekarang beda ya, Pak ya.
2: Itu apa? Laki perempuannya semua kerja yang nanti yang gene ini kira ya sing putri ya.
0: Nggih.
2: Nah, itu.
0: Nggih.
2: Ceritanya itu kerja sama. Saiki melu bangunan gue wis oleh kalau gula patang kilo.
0: Nah, ambil praktisnya ya Pak ya biasanya. Nah,
2: iya.
0: Baik Pak Rimbang, monggo salamnya buat siapa Pak? Silahkan.
2: Semuanya saja.
0: Inje.
2: Pendengar pro, alamat keliru pro 4 baik.
0: Inje, pro 1.
2: Pro 1 di mana saja, pokoknya salam sehat selalu, tetap semangat meskipun ya ekonomi kita baru diguncang ya.
0: Inje. Untuk hiburan ya Pak malam ini.
2: Gitu saja Mas Peri.
0: Terima kasih.
2: Matur nuwun.
0: Sugeng dalu Pak Rimbang sudah bergabung. Matur nuwun sanget dari Borobudur. Di 580333 satu penelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Melodi Memori. Terima kasih Bu Satilah di Kokap. Sehat-sehat Bu.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau di Kokap akhir-akhir ini apakah sudah merasakan mongsom bedideng Bu?
3: Iya sudah.
0: Ya. Jam-jam berapa itu Bu yang dirasakan mongsom bedidengnya?
3: Ya kalau udah jam 5 kan udah dingin. Rumah saya itu seiring apa ya, iring barat.
0: Jadi
3: kalau pagi itu panasnya juga termasuk lambat. Sore juga cuman sebentar.
0: Langsung malam ya Bu?
3: Iya.
0: Berarti memang apa namanya lebih dominan sejuk ya suasananya. Gih. Nah malam ini kita cerita Bu tentang gula aren dan gula Jawa. Nah kalau tempat tinggal Bu Satilah kan termasuk di apa? Di Menoreh ya Bu?
3: Iya.
0: Nah gimana ini Bu untuk produksi gula Jawa di sana?
3: Alhamdulillah kalau produksi gula Jawa kalau pas itu pas apa udaranya bagus.
0: Mungkin
3: kayak gini itu kan leganya juga bagus.
0: Bagus, kualitasnya bagus.
3: Nanti di apa itu dibikin juga cepet. Pas musim hujan itu kan kerjanya ada yang putih-putih, ada yang namanya sekol mas. Itu nggak bagus. Nanti bisa jadi apa itu gulali. Padahal itu prosesnya juga lama banget kalau begitu.
0: Nah, Bu, untuk yang naik atau yang deres gimana, Bu? Apakah sudah ada regenerasi ke yang lebih muda atau yang piantun sepuh?
3: Kalau sekarang belum ada, tapi kan tempat saya itu yang ngambil tetangga ya. Tetangga yang mengambilkan. Jadi cuma 3 hari di tempat saya, 3 hari di tempat yang ngambil itu.
0: Berarti ngongkosi ya Bu ya.
3: Tapi juga teman ibu dulu cewek juga ada yang
0: naik
3: itu Nira mas. Kan pernah main ketoprak. Bikin apa lakon itu Pak Wardo. Itu yang dia pelakunya yang jadi pelakunya mengambil Nira. Itu beneran sesudah itu dianya tuh mau manjat pohon kelapa ngambil Nira. Itu masuk di YouTube kok mas ada.
0: Wah luar biasa nih Bu.
3: Itu beneran itu peran jadi kenyataan betul itu teman saya.
0: Yosua berapa Bu beliaunya Bu?
3: Sekarang ya sekitar 50-an.
0: Wah Luar biasa.
3: Tapi sekarang sudah enggak manjat.
0: Nggih, sudah berhenti nggih.
3: Anaknya enggak boleh.
0: Nggih. Nggih. Ibu,
3: itu pernah jadi kenyataan ada sungguh teman saya.
0: Wah, benar-benar apa pemberani nggih, Bu nggih. Kalau saya singunan, Bu, kalau di ketinggian jadi enggak berani.
3: Tapi kan itu ya sekarang itu anaknya dua, suaminya itu udah nggak ada. Namanya dia kepepet.
0: Benar, Bu.
3: Sekarang anaknya udah segede-gede nggak boleh.
0: Istirahat nggih, Bu.
3: Yeah.
0: Baik Bu Satila, ini ada 3 lagu yang kami tawarkan. Lagu pertama Don't Tell Me Story, Saskia and Sergi. Lagu kedua Walk Away, Waterloo and Robinson. Atau yang ketiga Lonely Street, Andy William.
3: Yang ketiga.
0: Baik, monggo salamnya untuk siapa Bu, silahkan.
3: Salamnya buat Ibu Nani,
0: Pak
3: Bang Ipul, Bu Christine, Mas Rianto, Bu Mawar Kuning, Pak Sinten, Pak Beni. Saya kagum sedaya kemawon.
0: Oh, untuk semuanya, nggih.
3: Sehat semangat.
0: Nggih.
3: Mas Beri setengah ya karyo.
0: Matur nuwun sanget.
3: Sami purna tetep sehat semangat, lancar rezeki.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah yang lenggah di Kokap Kulon Progo di Perbukitan Menoreh. Matur nuwun sangat sudah berbagi cerita, berbagi pengetahuan atau wawasan malam hari ini. Baik, kami hadirkan Don't Tell Me Stories dari miliknya Saskia and Sergi di Ruang Rindu.
4: Hello darling. I see you're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu, Pretty Woman, lagu yang menjadi soundtrack dalam sebuah film di era 90-an dengan judul yang sama ya. Di sesi kedua 580333 kami sambut, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori Mengusik Kalbu, Mas Ferry.
0: Selamat malam Bu Mawar Kuning, apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Sehat-sehat, semangat. Matur nuwun sangat sudah berkenan bergabung. Ini apa, wungu sare atau memang belum sare, Bu?
1: Oh, belum, Mas. Baru pulang.
0: Oh, baru kondur nggih. Dari beraktivitas. Nggih.
1: Bukae, Mas Ferry.
0: Nggih, terima kasih sudah mengagendakan tiap malam Minggu pokoknya harus mendengarkan Ruang Rindu.
1: Oh iya, walaupun enggak bisa masuk karena kadang susah loh, Mas.
0: Nggih. Matur nuwun sangat. Ibu, ada lagu dari miliknya Peter Mevedu. Kemudian Love Me Tender, ini milik, ini versinya Percy Sledge. Ya. Kalau biasanya kan yang dihadirkan kan G, ini versinya Percy Sledge. Dan Bee Gees, Don't Forget to Remember. Bee Gees, Don't Forget to Remember. Nah, kalau gula aren atau gula jawa biasanya Bu Mawar Kuning mengkonsumsinya dicampur ke minuman atau makanan apa, Bu? Gula aren, gula jawa.
1: Jahe.
0: J.
1: Jahe serai itu pasti gula aren.
0: Gula aren.
1: Terus kalau kepengen bikin kolak, Mas?
0: J.
1: Itu juga gula aren.
0: Gula aren.
1: Lebih anu J, lebih. Kalau saya kok lebih, kayaknya lebih mantep nih, Mas.
0: J. Nah, untuk komposisinya manisnya manis serepet-serepet atau harus benar-benar manis?
1: Enggak, manis serepet-serepet, Mas.
0: Serepet-serepet.
1: Iya. Yang penting ada anu manis.
0: Nggih. Iya. Pakai anu enggak, Bu? Kalau bikin apa namanya? Kayu manis enggak? Kalau bikin kolak?
1: Kolak nggih, kayu manis.
0: Kayu manis juga. Berarti unsur gurihnya lebih dominan ya?
1: Iya.
0: Oh, nggih.
1: Santannya kalau itu kalau enggak pakai santan bisa pakai stop toh, Mas?
0: Nggih, leres.
1: Itu saya pakai stop aja.
0: Nggih.
1: Kalau mau pakai santan, santannya encer sekali.
0: Nggih. Pokoknya itu, yang Mas. Yang penting apa namanya untuk pelengkap saja.
1: Nggih.
0: Kan ada yang enggak mantap kalau santannya enggak kental ya, gitu ada. Nggih.
1: Kalau saya mau, Mas, ya asal aja lah.
0: Nggih.
1: Manisnya juga asal. Kalau mau mantap sedikit, Mas.
0: Nggih.

0: Ya, betul. Pucat tuh mas. G,
1: kalau gula jawa emang harus pekat coklatnya. Gudeg juga kan kalau pakai gula aren aneh nanti warnanya.
0: Iya, rasanya. Jadi nggak setiap bagus itu belum tentu pas nih mas.
1: Iya, memang apa peruntukannya beda-beda gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke. Monggo Bu, salamnya Kagem Sinten.
0: Tadi kayak ada Bu Satila.
1: Iya, di Kokap.
0: Iya, Pak Beni. Terus Bu Nani, Bu Kus, Bu Lilis, Bu Maria Sukaisih,
1: J.
0: Pak Budi Santoso, Pak Budi Beso, Pak Beni, oh Pak Rimba,
1: J.
0: Ya, Pak Rimba. Terus siapa lagi ya? Mas Ipul, mudah-mudahan nanti mantap juga.
1: J.
0: Iya sudah Pak Rimba.
1: J.
0: Terus kemudian Pak Jus mantau dia waktu berat lama.
1: J.
0: Ada J, ada nanti Pak Jus. Pak Walaman.
1: J. Baik.
0: Semuanya saja
1: di mana? Gih, matunuhun sangat ibu. Mbak Novi, sehat selalu, tetap semangat.
0: Itu yang menyemangati saya ya mas.
1: Gih. Terima kasih ibu.
0: Mas Ferry.
1: Gih.
0: Gih. Sehat, semangat, bahagia ya mas.
1: Saling mendoakan bahagia sejahtera.
0: Gih.
1: Terima kasih Bu Mawar Kuning, Inje, Sugeng Dalu. Selamat beristirahat. Matunuhun dari Sleman sudah bergabung. Baik, penelpon untuk sesi ini penelpon kedua ya, tapi penelpon yang kelima untuk Ruang Rindu. Selamat malam. Halo, halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus, dicoba kembali ya, yang sudah tersambung. Monggo, mungkin ada faktor sinyal yang kurang memungkinkan, bisa digeser untuk posisinya. 580333, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Melodi Memori Musikal Bu.
1: Terima kasih. Halo, halo, apa kabar ini Bu Kus di Kentungan?
2: Halo, halo Mas Ferry, Bu baik-baik aja, sehat. Mas Ferry juga kan, sehat, bahagia.
1: Luar biasa, doa Ibu Kus, kru RRI malam hari ini, sehat, semangat Ibu.
2: Alhamdulillah. Pokoknya monitornya juga pada seneng, semua pada sehat.
1: Ye, amin, amin, amin. Tentunya malam hari ini.
2: Ini lama nggak jumpa dengan Mas Ferry ya,
1: Bu.
2: Seminggu sekali.
1: Inje.
2: Seminggu sekali juga. Oh, sehari itu enggak gitu. Kadang-kadang kan malam minggu kan suka di tempat anak.
1: Bener.
2: Jadi enggak di rumah, oh, jadi enggak mantau.
1: Didahulukan pokoknya untuk mengobati rasa kangen, Bu. Itu.
2: Anak cucu kan kumpulnya bisa nyari minggu.
1: Benar.
2: Gitu, hari lain kan pada sekolah.
1: Dan gitu. Apa pertemuannya kan berkualitas kan Bu dengan anak cucu itu yang penting Ibu.
2: Iya benar. Orang tunggal itu anak.
1: Benar. Ruang Rindu sebagai sarana untuk pengobat rindu benar. Gitu aja.
2: Oh, iya. Buat ini aja buat apa tuh ayam? Biar seneng.
1: Bener.
2: Malam seneng ngobrol sama penyiar.
1: Inje.
2: Jadi
1: ya.
2: Selalu bahagia tiap hari. Mm-hmm. Gitu.
1: Yang jelas silaturahmi dan banyak yang mendoakan sehat ya Bu.
2: Iya, alhamdulillah ya Allah, amin. Misalnya pada doain gitu
1: ya.
2: Sehat semua.
1: Bu Kus, ada tiga lagu, Do dari Peter Maffay, kemudian Love Me Tender dari miliknya Percy Sledge, atau yang ketiga Bee Gees, Don't Forget to Remember.
2: Nah, itu aja, Don't Forget to Remember.
1: Oke, okay, Bee Gees ya.
2: Sudah Bee Gees ya.
1: Oke. Okay. Bu Kus, kalau gula aren, gula jawa, Bu Kus mengkonsumsinya biasanya dicampur ke minuman atau makanan apa? Gula aren dan gula jawa.
2: Nah, gula pun jadi gula jawa punya gula aren, punya gula bak. Itu buat minuman, kadang-kadang pakai sirup digodok gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Namanya itu cuma buat minuman kalau gula aren.
1: Gula aren.
2: Kalau gula jawa itu baru buat masak. Gua tapi emang beda ya kalau gula aren rada hitam.
1: Je.
2: Ya. Kalau gula merah kan rada-rada coklat.
1: Je, je, je, je.
2: Ini apa beda? Gitu. Parang saya itu biru, nggak tahu kemana itu kalau belanja. Pokoknya asal habis beli.
1: Beli ya. Nah kalau gula aren apa Bu minumannya Bu? Jahe, serai gitu Bu?
2: Iya. Dikasih jahe, serai. Ya kadang-kadang cuma gula aren aja.
1: Misalnya
2: dicampur sama apa pun seadanya di kulkas.
1: Oh,
2: ada jahe ya jahe, jadi kadang-kadang saya ya, enak itu mas Wendy buat

0: Apalagi kalau pas badannya pas hawanya dingin.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi hawa panas tidak enak.
1: Benar Bu. Bikin keringat ya. Seger itu.
0: Jadi seger badan.
1: Itu gula arennya dimasukkan ke gelas atau ikut dididihkan Bu?
0: Di apa tuh nih? Diirisin tipis-tipis.
1: Oh, dikupas tipis-tipis. Oh, ya.
0: Terus sama serinya digeprek, pas bikin gelas, segelas tuh baru disiram gitu loh. Jadi nggak direbus.
1: Oh, gitu.
0: Disiram aja. Terus diaduk, diminum. Sangat-sangat.
1: Kalau gula Jawa Bu, biasanya untuk makanan apa kalau Bu Kus?
0: Kalau gula merah, kalau gue bilang kan gula merah gula Jawa ya.
1: Iya.
0: Cuman buat masak,
1: Apa Bu? Masak apa biasanya kalau Bu Kus?
0: Misalnya masak makanan bikin lemet dong, gak lemet.
1: Tahu Bu? Aha. Oh untuk apa campurannya yang apa namanya yang di dalam ya?
0: Singkong, kelapa parut, tapi kelapa parutnya yang muda gitu loh.
1: Atau gula. Apa cemplon ya Bu? Cemplon ya?
0: Cemplon tuh yang dalamnya itu ya, yang dari petani ya. Cemplon tuh apa tuh mas Eri?
1: Cemplon itu bulat dari singkong, kemudian apa namanya?
0: Oh itu digoreng.
1: Oh digoreng, ya dan itu di dalamnya ada itu apa namanya gula jawanya.
0: Oh iya. Di dalamnya ada gula merah, tapi gula merah itu nggak sama kayak dihancur, belum tahunan aja gitu kan digorengnya selama-lama hancur.
1: Benar.
0: Gitu. Enak emang sih, kalau bikin sendiri mah enak berasa itunya papanya segala macam. Tapi kalau beli kan kayak kurang gitu ya papanya ya.
1: Ini malam-malam ngomongin lemet sama cemplon jadi.
0: Enak banget, jadi kepengen.
1: Besok pagi pingin jalan-jalan ini. Ke pasar.
0: Mas Ferry senang belanja ya.
1: Iya Bu, kalau naik sepeda atau jalan kaki tuh biasanya keluar pasar, masuk pasar Bu.
0: Jadi olahraga juga, dapat belanjaan juga gitu ya, bagus tuh.
1: Pokoknya pulang ke rumah itu harus bawa-bawaan, nanti orang rumah pada senang. Aduh, ada jajanan pasar.
0: Oh iya.
1: Ada sayuran, ada bumbu-bumbu gitu Bu.
0: Datang-datang terus masak, terus
1: nah.
0: Ada yang beli mateng juga.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Benar. Seminggu sekali Bu.
0: Oh gitu, kalau pas lagi santai gitu.
1: Iya, benar.
0: Pasarnya daerah mana mas?
1: Kalau saya Keranggan Bu, pasar Keranggan.
0: Iya. Oh jalan Magelang ya, yang belok kanan ya.
1: Benar, nggak jauh dari RRI juga kok, cuman 1 kilo lah.
0: RRI ya benar.
1: Yang di Kota Baru.
0: Oh yang di Kota iya RRI kan Kota Baru.
1: Iya.
0: Misalnya Keranggan kan daerah sana daerah Jalan Magelang.
1: Benar. Itu baratnya itu lho Bu apa namanya Simpang Tugu.
0: Iya. Dari Tugu ke barat.
1: Laras.
0: Pernah juga ke situ. Keranggan.
1: Bu Kus salamnya buat siapa silakan Bu.
0: Salamnya buat Bu Martini. Tadi Teh ya sama Mbak Novi. Terus siapa lagi ya? Mbak Kristi.
1: Iya.
0: Mas Iful. Bu Lilis, Bu Rahayu. Terus sebenarnya Pak Budi Santoso. Bumi Serandakan.
1: Iya.
0: Terus si tadi ada Bu Nani ya?
1: Iya, Bu Nani tadi.
0: Bu Satilah.
1: Bu Satilah di Kokap Kulon Progo.
0: Oh iya, Satilah. Dan semuanya Mas Ferry.
1: Oh, untuk semuanya baik Ibu.
0: Terima kasih ya.
1: Njih, selamat beristirahat Ibu.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih Bu Kus yang ada di Kentungan, Jalan Kaliurang sudah bergabung ya. KM5 atau KM6. Matur nuwun sangat sudah bergabung. Penelpon yang ketiga atau penelpon yang keenam. Penelpon ketiga sesi kedua, penelpon yang keenam untuk Ruang Rindu. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu, Melodi Memori mengusik kalbu. Selamat malam. Oke, terputus, dicoba kembali ya. Mbak Christine, selamat malam di Sorogenen. Terima kasih WhatsApp-nya. Salamnya untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu di Jalan Paris, Bu Satilah, Bu Nani, dan Bu Maria Sukaisih. Mas Rianto di Jalan Watas, apa kabar? Salamnya untuk Bu Sri Rahayu, untuk Mbah Kakung, Mbah Huti, Pak Keli, dan semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Melodi Mamat Mengusik Kalbu.
1: Inje.
2: Malam Mas Seri.
1: Selamat
2: apa
1: malam.
2: Apa kabar?
1: Sehat-sehat luar biasa. Ini yang di Kumendaman kalau tidak salah.
2: Wonosobo Mas.
1: Oh, yang di Wonosobo nggih. Wah, suaranya hampir sama. Bu Wigati nggih.
2: Nggih, keplorot terus.
1: Wah, matur nuwun sangat Bu, masih sabar untuk mengikuti Ruang Rindu. Terima kasih.
2: Sami-sami Mas.
1: Nggih.
2: Berjuang keplorot.
1: Berarti sudah hampir sebulan ya Bu ya, udah lama enggak bersua ini Bu.
2: Iya, sama Mas Ferry pas kemarin sama Mbak Dina.
1: Nggih.
2: Kalau di ruang sebelah setiap pagi.
1: Nggih, oh di perempat nggih.
2: Nggih.
1: Gimana Bu, sehat? Cuaca Wonosobo dingin tidak? Pasti dingin.
2: Dingin. Ini musim sudah masuk musim kemarau, Mas.
1: Benar. Geng.
2: Jadi mataharinya PHP.
1: Nggih, aras-arasan ya, Bu, mataharinya ya, Bu.
2: Mataharinya aras-arasan dingin, tapi kalau mataharinya ada cerah.
1: Nggih.
2: Semakin cerah semakin dingin, Mas.
1: Waduh, malah berkebalikan, nggih.
2: Nggih. Panas waktu kena sinar matahari saja, tapi setelah ini lebih dingin.
1: Nggih. Ibu, kalau untuk ngendiko apakah keluar asapnya itu, Bu, semacam embun gitu?
2: Kalau di Wonosobo enggak, kalau enggak. Di atas.
1: Oh, di Dieng nggih.
2: Di Dieng, iya, oh. Di Dieng kan sudah minggu kemarin itu sudah satu ya.
1: Nggih, wah, luar biasa. Baik.
2: Misalnya salju, Mas.
1: Oh, nggih. Sampai ada kristal-kristal es itu ya, Bu?
2: Iya, oh. Iya. Sudah nutup tanaman. Tapi kalau pagi, kalau sudah siang ya meleleh. Cuma paginya ya seperti itulah.
1: Nggih. Baik, doa kita bersama tetap jaga kesehatan, Bu. Tentunya.
2: Amin, terima kasih.
1: Bu, ini ada lagunya dari miliknya Peter Mavedu untuk yang pertama, yang kedua Love Me Tender.
2: Iya, nomor satu.
1: Oh, nomor satu, nggih, terima kasih.
2: Sudah saya tunggu dari tadi.
1: Nggih. Nah, Bu, kalau untuk penggunaan gula aren atau gula Jawa, Bu Wigati, untuk gula aren, gula Jawa digunakan untuk makanan atau minuman apa, Bu, yang dikonsumsi?
2: Kalau saya, kalau gula aren, kalau minum kopi anget gitu, saya enggak sukanya kan pahitan.
1: Nggih, oh nggih, pahitan, kopi pahit.
2: Iya, kopi pahit. Apa putih yang hangat gitu. Sambil gigit gula aren.
1: Wah, asik ibu nggih. Berarti apa namanya, gula arennya dipotong kecil, dimasukkan ke mulut, langsung nyeruput gitu, Bu?
2: Iya.
1: Oh, geng. Wah.
2: Gitu.
1: Seger ya, Bu?
2: Seger, enak. Oh. Itu paling suka.
1: Itu biasanya ngunjuknya pagi atau setiap saat?
2: Pagi, Mas.
1: Pagi, nggih.
2: Iya. Sore kalau habis mandi, terasa dingin gitu, juga minum. Minum putih anget.
1: Nggih.
2: Dikit itu gula aren.
1: Nggih. Kalau gula
2: saya, gula putih enggak.
1: Oh, sudah tidak mengkonsumsi nggih gula putih.
2: Oh, sudah dari zaman
1: sudah lama sekali nggih, Bu.
2: Berapa puluh tahun ya mungkin sudah enggak mengkonsumsi gula putih.
1: Kalau gula Jawa biasanya untuk campuran makanan apa, Bu, gula Jawa?
2: Bikin bacem, Mas.
1: Wow.
2: Saya seneng itu.
1: Benar.
2: Bacem sama itu. Aduh, luket itu.
1: Nggih, benar.
2: Bikin yang dari ketan itu diisi gula.
1: Wah, asik ini, Bu.
2: Klepon
1: gitu. Juga.
2: Seneng. Kalau yang goreng-goreng saya enggak begitu.
1: Menghindari nggih, Bu.
2: Memang enggak begitu suka.
1: Nggih. Berarti yang dikukus nggih.
2: Yang dikukus.
1: Berarti ya. Lemet juga nggih, remen kan?
2: Oh, seneng saya lemet. Gulanya banyak, kelapanya banyak.
1: Benar, Ibu. Dan yang jelas gula adalah
2: manis.
1: Apa namanya, untuk manisnya manis sehat ya.
2: Iya, sehat. Ya, betul.
1: Bu Wigati, salamnya kagem sinten monggo, Bu.
2: Salamnya kakak Mas Heri. Saya semangat ya Mas Heri.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun.
2: Pulangnya hati-hati.
1: Dimudahkan
2: semuanya.
1: Amin.
2: Terus buat Bukus tadi ya, Sugeng Dalu Bukus. Yang di Kulon Progo Bu Fazilah, Bu.
1: Bu Satilah, Bu.
2: Bu Satilah. Selamat malam. Selamat istirahat. Terus ada Mbak Christine. Terima kasih. Selamat malam. Ada Pak Budi, Pak Widodo. Terus Bu Mawar Kuning. Bu Mbak Andin. Bu Ali sudah masuk.
1: Bu Ali belum, Bu. Ini masih antri di belakang mungkin ini.
2: Oh iya. Oke. Oke. Pak Rimbang, Pak San, Pak Beni.
1: Untuk semuanya. Nggih.
2: Nanti disambung yang belakang.
1: Nggih, Ibu.
2: Selamat malam, selamat istirahat.
1: Nggih.
2: Kak Mas Ferry, tetap jaga kesehatan, kondurnya atau.
1: Nggih. Matur nuwun.
2: Sami-sami.
1: Nggih, Sugeng Dalu, Ibu.
2: Sugeng Dalu, matur nuwun.
1: Nggih, selamat beristirahat dari Kota Wonosobo sudah bergabung. Kami hadirkan dari miliknya Bee Gees dengan Don't Forget to Remember. Dan nanti ada beberapa lagu yang tadi sudah dipilih oleh pendengar.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Mau nyebrang?
4: Nyebrang ya di Zebra Cross.
5: Zebra Cross banyak ditemui di jalan raya. Fungsinya untuk membantu penyebrang di jalan raya. Tahukah Anda, Zebra Cross semula tidak dibuat dari cat, namun menggunakan bahan logam. Mengutip laman auto2000.id, Zebra Cross dikenal pertama kali di kota Slough, Inggris. Semula warna Zebra Cross kombinasi kuning-biru. Seiring berjalannya waktu, berubah menjadi kombinasi hitam-putih karena dinilai lebih kontras. Penamaan Zebra Cross dicetuskan oleh MP James Callaghan, seorang politikus Inggris, dikarenakan warnanya yang mirip motif kulit zebra, hitam dan putih.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta Love Me Tender. Biasanya Anda menikmatinya dari versinya Elvis Presley. Untuk tadi barusan Anda hadir ya, barusan hadir Anda nikmati dari versinya yang agak berbeda dari versi Sledge ya. Di menit ke-26 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Sledge ya. Di menit ke.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Inggi. Melodi Memori Musik Kalbu.
1: Melodi Memori Musik Kalbu.
0: Inggi. Pak Beni sehat, Pak? Luar biasa. Pengestuni pun Pak, untuk malam hari ini kami dan kru RRI sehat semuanya.
1: Yes,
0: merasakan dingin, sejuk atau panas?
1: Biasa Mas.
0: Biasa. Sepertiga malam terakhir sudah mulai dingin ya Pak? Kadang-kadang kalau mau bangun aras-arasan gitu nggih. Jingkrung.
1: Nggih, nek dingin dan selah dingin.
0: Tahu-tahu bablas. Nah, bener Pak. Sama Pak, saya juga. Anggo wae, masih 5 menit kok. Tahu-tahu sudah 1,5 jam. Ah, bener Pak. Baik, Pak, ini ada 3 lagu, Pak. Glenn Campbell, Take My Hand for a While. Kemudian dari Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. Dari Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. Atau yang ketiga kami hadirkan dari miliknya, yaitu Johnny Hortons dengan All For The Love A Girl. Nomor tiga gimana? Wah, masih ingat dengan lagu tersebut Pak? Gimana Pak? Rengkerengnya gimana Pak? Dari lagunya Johnny Hortons, All For The Love A Girl. Masih ingat filmnya Pak? Nah Pak Beni, kita malam ini ngobrol tentang gula aren dan gula Jawa. Kalau Pak Beni remennya gula aren, unjuan menopo, makanan menopo.
1: Gula aren yo kagem niku ono candi.
0: Nggih.
1: Kagem damel teh.
0: Nggih.
1: Menika disake sae mas. Terus mari ngastal priweng gula anu ron priweng gula.
0: Nggih.
1: Pun keringaken nika poncong sak perbari menika sakit.
0: Perbari. Nggih, aren.
1: Aren.
0: Kacang hijau, hijau. Laras benar.
1: Beras kencur.
0: Untuk minuman, gitu Pak. Kalau gula Jawa untuk makanan apa Pak? Bintang uwo, ada secang. Atau serai ya Pak ya, jahe. Nah, kalau gula Jawa Pak biasanya untuk makanan apa Pak? Udeg. Paceman. Laras. Atau yang lodeh-lodeh itu kan juga pakai santan. Jadi memang senantiasa ada ya Pak di dapur.
1: Gendis pedam ini kan Mas. Gendis pasir ini kan hati pengkiran.
0: J. Tapi kalau gula pasir itu spesial untuk sambel ya Pak?
1: Oh iya, sambel. Neng nai ngasto sambel, apa sambel kagem ayam ini kalau itu mas kagem enggang sawi mas.
0: Oh iya, iya, iya. Jadi
1: pun nai ngagem enggang timbis pasir ini kan cepet tips di pun anu cepet iya, ngerak.
0: Iya,
1: nengang anu kerjawi berarti dalam cari pun yang matang loh
0: j
1: sambil tomat apa menikah yang pun paling cari
0: g jadi memang apa untuk penggunaannya sangat dirasakan manfaatnya gula jawa dan gula aren aman lah ya Pak ya
1: saya di Purworejo ngadanya anu mas mirah menurut
0: j memang sentranya di sana ya Pak ya
1: j
0: biasanya satu plastik itu kan apa setangkap ya?
1: Iya.
0: Kalau untuk gula Jawa itu satu tangkap itu berapa begitu nggih?
1: Iya, mirah Mas untuk beliau kelebesan pas wonten acara pertemuan. Iya. Anu purna wonten.
0: Iya.
1: Kok murah.
0: Iya. Itu di Pekan Kutoarjo atau di Pekan apa namanya? Di sepanjang Purworejo itu Pak ya. Oke,
1: okay, sekarang bisa warna ini pun di jenis-jenis cair.
0: Cerah nggih Pak, apa namanya coklat-coklat cerah nggih. Nggih. Baik Pak Beni, monggo salamnya kagem sinten Pak.
1: Oh nggih, kagemnya sampun lebet kalau mau Bu Wigati, Bu Saidila, Bu Alma, Bu Mbak Jadi, Pak Hasan, Pak Jo. Pak Nur Hasan, Tomo Indro, Tumawar Kuning, Mbak Nuki, Mas Ardi, Mas Rianto, Mas Rian, Mas Andi, Mbak Andi, Satu Yogi Mawan,
0: oh, untuk
1: Rimbang, Pak Rimbang, kalau yang pindah,
0: nomor kali Pak tadi, Pak Rimbang, untuk saya nanti pulang Pak karena tidak hujan kan Pak. Sekarang kan sudah musim mongsong bediding ya jadi ya tapi juga dingin kalau pulang ya Pak ya. Nanti lihat situasi Pak. Terima kasih Pak Beni. Sugeng dalu. Terima kasih sami-sami Pak Beni sudah bergabung. Baik, di sesi ketiga penelpon yang kedua di belakangnya Pak Beni di Condong Catur. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus. Untuk yang mau telepon WA juga masih kami tunggu ya. Telepon WA-nya di 0811-2711-0811-2711-911. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Bang Ferry.
0: Terima kasih Bu Ali di Pamekasan, apa kabar?
2: Alhamdulillah, walaupun ini mendadak kok serak.
0: Ya, ngunjuk air putih Bu.
2: Enggak, udah, cuman kok enggak apa-apa sih, cuma kok barusan pas mau terima telepon saking senangnya kali misalnya. Baru nyampe rumah Bang.
0: Oh tadi bepergian apa ya, sampai rumah jam berapa?
2: Jam berapa ya barusan?
0: Barusan
2: udah setengah 11 kurang.
0: Inji. Baik, mudah-mudahan juga bisa menjadi obat lelah ya Bu Ruang Rindu.
2: Kok masih kebagian ini.
0: Padahal sudah hampir di penghujung acara ini.
2: Gitu ya,
0: Bang. Sehat bersama keluarga besar, Bu?
2: Alhamdulillah, Bang. Sehat di sana juga sehat pastinya, Gek.
0: Luar biasa, walaupun dingin karena sudah memasuki musim kemarau.
2: Ini juga kalau siang ini kayak cetar, kalau malam.
0: Benar, Bu. Kalau siang, aduh, luar biasa. Ya, tapi hikmahnya jemuran kering semua ya, Bu?
2: Kering orang saya itu jemurnya di bawah atap.
0: Ya, tapi kan relatif lebih cepat daripada yang biasanya kan.
2: Lebih cepat Bang malah. Karena langsung kan saya memang dan di Balikpapan sama Pamekasan di lantai dua gitu.
0: Hmm.
2: Jadi langsung kena apa ya? Kena itulah gentengnya.
0: Itu. Yeah. Langsung kena apa namanya dari sinar mataharinya ya, paparannya ya.
2: Ya, paparannya.
0: Ya.
2: Jadi nggak kehujanan, nggak panas langsung juga. Gitu.
0: Jadi nggak harus angkat-angkat kalau hujan. Olahraga itu Bu biasanya. Baik Bu, ini ada tiga lagu yang kami tawarkan Bu. Ada untuk yang pertama dari Glenn Campbell.
2: Barusan pilih apa Bang?
0: Gimana Bu?
2: Pak Benny pilih yang mana?
0: Untuk malam hari ini Pak Benny milih dari Johnny Hortons dengan All for the Love a Girl.
2: Terus selain itu apa?
0: Ada Glenn Campbell, Take My Hand for a While.
2: Take My, boleh itu aja.
0: Oh iya, yang Glenn Campbell. Yeah. Okay. Ya, ya.
2: Nyalam Bang, barusan ada Pak Benny, Ibu Wikati,
0: ya.
2: Ibu Mawar,
0: Ibu Mawar Kuning, Bu Nani,
2: pastinya Bu Nani, Ibu Lilis, Bu Kus, semuanya dah dulu Bang.
0: Iya.
2: Sudah mepet waktunya.
0: Iya.
2: Bertugas Bang,
0: iya.
2: Bang ya selalu pastinya.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Yeah.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Ali. Selamat beristirahat. Sehat-sehat. Dari Kota Pamekasan sudah bergabung. Matur nuwun sangat ya Bu Ali dari Kota Pamekasan sudah bergabung. Baik, kami hadirkan untuk pilihan pendengar. Matur nuwun sangat yang sudah telpon di 580333. Dan tadi pilihan dari miliknya ya, yang dari Pak Benny ya, dari Johnny Hortons akan hadir. Untuk yang sudah WA nanti Ferry akan hadirkan atau bacakan untuk sesi berikutnya ya. Dan untuk beberapa lagu yang mohon maaf tidak bisa terputarkan karena playlistnya di malam hari ini belum tersedia, insya Allah akan kami putarkan untuk minggu depan ya. Kali ini dari miliknya Johnny Hortons dengan All for the Love a Girl, dan nanti disusul ada Glenn Campbell dengan Take My Hand for a While. Ruang Rindu, Melodi Memori mengusik kalbu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

Iya, dari The Beatles dengan Let It Be. Selamat malam, matur nuwun untuk yang sudah kirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Matur nuwun sangat untuk yang ada di seputaran Prambanan Sleman. Apa kabar untuk Pak Sutoyo? Terima kasih, lagunya nanti ditunggu ya. Segera hadir. Malam hari ini minta John Denver dengan Any Song. Salam kenal Mas Ferry dan untuk kru RRI yang malam hari ini bertugas, tetap sehat dan semangat untuk menjalankan pekerjaan. Matur nuwun Pak Sutoyo yang ada di Prambanan Sleman. Kemudian dari Prambanan kami mengajak Anda untuk menuju ke Jalan Parangtritis. Terima kasih. Apa kabar ini untuk Bu Titin? Matur nuwun sangat gih di Jalan Parangtritis. Tidak pilih lagu, tapi hanya ingin disapa saja malam hari ini. Sedang mendengarkan bersama keluarga tercinta. Matur nuwun, salam sehat, Bu Titin bersama keluarga. Masih di Jalan Paris ini, kami ingin menyapa juga untuk Bu Sri Rahayu. Matur nuwun sangat, selamat beristirahat Bu. Sehat selalu, selamat menikmati liburannya ya, bersama keluarga. Liburan sekolah cukup panjang untuk bulan Juni dan bulan Juli. Senantiasa sehat dan semangat.

Baik pendengar, Ruang Rindu Melodi Memori mengusik album mesti berakhir dan kami mengucapkan terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di 580333, WhatsApp-nya di 0811271111, ataupun Anda yang hanya mendengarkan saja, mudah-mudahan bisa menjadi hiburan sekaligus menambah suasana santai bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Dan di pukul 23 hingga pukul 24 kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Dan jangan lupa mengikuti program kami siaran langsung Dengar Bareng Piala Dunia 2026 melalui Pro 3 RRI di frekuensi 102,9 FM.

0: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.
1: Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar Semarak Piala Dunia 2026, Radio Republik Indonesia juga menghadirkan siaran langsung Dengar Bareng Agenda Piala Dunia. Untuk hari Minggu 21 Juni 2026 dini hari, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan siaran langsung pertandingan sepak bola antara tim Belanda melawan Swedia. Ini dalam seleksi grup F, berlangsung di Stadion Houston. Kemudian di hari Minggu siang, pukul 11 waktu Indonesia Barat, akan dihadirkan siaran langsung tim Tunisia melawan Jepang. Ini dari seleksi penyisian di grup F, berlangsung di Stadion Monterrey. Nah, untuk siaran langsung pukul 00 dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti melalui Pro 3 RRI. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta, Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi FM 102,9 MHz ya. Pukul 00 waktu Indonesia Barat, antara Belanda melawan Swedia. Kemudian Minggu siang pukul 11, antara Tunisia melawan Jepang. Kemudian di hari Minggu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, Piala Dunia akan menghadirkan siaran langsung antara tim Spanyol melawan Arab Saudi. Ini dihadirkan dari Stadion Atlanta, merupakan seleksi atau penyisian di grup H. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Yogyakarta, frekuensi FM 91,1 MHz, dan Pro 3 di FM 102,9 MHz. Hari Minggu 21 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, antara tim Spanyol melawan Arab Saudi.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Petra Sihombing dengan lagunya Denting. Nah pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Yogyakarta memprediksi musim kemarau 2026 di daerah istimewa Yogyakarta berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Nah keadaan ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga akhir tahun dan berpotensi meningkat menjadi kategori kuat. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Yogyakarta, Reni Kraning Tias mengatakan, ada beberapa indikator atmosfer dan laut menunjukkan peluang berkurangnya curah hujan di wilayah DIY dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian, angin di wilayah selatan ekuator Indonesia saat ini didominasi monsun Australia yang aktif. Sementara fenomena El Nino berada pada level moderat dan diprediksi hingga Desember 2026. Nah, sementara itu, untuk beberapa faktor tadi, berpotensi mengurangi terbentuknya awan hujan di Indonesia bagian selatan, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, berdasarkan perkiraan BMKG, untuk curah hujan pada Juli hingga September 2026, diperkirakan berada pada kategori rendah antara 0 hingga 20 mm per bulan. Kemudian sifat hujan selama periode tersebut diprediksi di bawah normal. Dan puncak musim kemarau akan terjadi di bulan Agustus 2026. Jadi diharapkan masyarakat senantiasa untuk meningkatkan kesiapsiagaan terkait dengan potensi dampak kekeringan, kemudian juga pastikan ketersediaan air bersih, dan waspada potensi ancaman hutan terbakar dan lahan, serta gangguan pada sektor pertanian. Demikian informasi kami hadirkan dari rri.co.id/Yogyakarta. Monggo bagi Anda yang ingin mengakses berita selengkapnya.

0: ada timun, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada comro yang isinya sambal tempe. Ah, sawat yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
1: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.
2: Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

Pro 1 RRI Yogyakarta, perakiraan cuaca untuk hari Minggu 21 Juni 2026 dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk wilayah Kota Wates pendengar di Kabupaten Kulon Progo, untuk cuaca sepanjang hari di wilayah Wates cerah berawan, suhu udara antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Bantul, dari pagi hingga dini hari sepanjang hari cuacanya cerah berawan. Kemudian di wilayah Wonosari Gunung Kidul untuk pagi hari berawan, sementara siang hingga dini hari cuacanya cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Kota Yogyakarta, pagi hingga sore hari cuacanya cerah berawan. Malam hari berawan, sementara dini hari cuacanya cerah berawan. Suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Sleman, untuk pagi hingga sore hari cuaca cerah berawan. Malam hari berawan, kemudian dini hari cuacanya cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Demikian perakiraan cuaca untuk Minggu 21 Juni 2026 dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

kisah ada seorang yang sangat bahagia hidupnya. Ia sesungguhnya tidak kaya, juga bukan orang terkenal, tetapi di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang sangat bahagia. Suatu ketika, banyak orang ingin tahu rahasia kebahagiaan si pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengatakan, "Aku memang hidup bahagia karena pesan ibuku. Sejak dulu ibu memberiku saku dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saku sebelah kanan rapat dan saku sebelah kiri tidak dijahit di bagian bawah. Setiap hari jika aku menemui hal-hal yang menyenangkan, ibuku menyuruh aku mencatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke dalam saku kanan. Sebaliknya jika aku menemui hal yang tidak menyenangkan, apapun menyangkut kehidupan ini atau sikap orang-orang, maka hal yang tidak menyenangkan itu kucatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke saku kiri. Setiap malam saya selalu membuka isi sakuku dan kubaca ulang. Selalu kubaca hal-hal yang menyenangkan karena kuperoleh dari saku sebelah kanan, dan tak tersisa secuil catatan pun hal-hal yang tidak menyenangkan hidupku. Itulah kata ibu yang menyebabkan kita bahagia."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda, dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.